0: Baru saja Anda ikuti program mereka. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwat al-iman, para pendengar setia radio Suara al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di pagi ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan. Dan hari ini adalah hari Senin, hari yang pertama di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim hingga pukul 9 nanti insyaallah ta'ala. Baik, ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita, kami sampaikan terlebih dahulu tata cara atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS, request Anda dikirim ke nomor 08128 24x846. Untuk aplikasi WhatsApp dikirim ke nomor 08 73x04x846. Dan untuk Telegram dikirim ke channel kami yaitu @livesuara.

0: di 30 mulai surah yang ke-51 surah Adz-Dzariyat sehingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan adalah hari surah yang ke-67 surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 6.09 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah khotul iman, ini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya. Untuk request melalui Telegram, kami belum bisa mengakses Telegram. Untuk Clubhouse belum ada request yang dikirimkan dari aplikasi Clubhouse ya. Kemudian untuk SMS juga belum bisa kami merequestnya. Ya, kemudian untuk WhatsApp ya, sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan request melalui WhatsApp. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Adz-Dzariyat dan surah At-Tur. Qari'nya adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kamisyanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik ya. Kemudian berikutnya ada yang direquest adalah surah Al-Muzammil, surah Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan surah At-Taghabun. Qari'nya Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya adalah Ibu Yusuf di Telaga Anyer Lamongan yang merequest surah Al-Hadid dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Mudatsir dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian berikutnya request dari Ibu Ani di Rungkut yang merequest surah Al-Qalam dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian dari Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Batia Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba. Qari'nya Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baik, khotul iman, itulah request-request yang sudah masuk ya. Kita tunggu request berikutnya sambil kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Putaran pertama diawali dengan surah dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani, surah Al-Fatihah, Adz-Dzariyat dan surah At-Tur disusul dengan surah-surah yang lainnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

ونفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Akhwat Aliman, para pendengar siar radio Suara Aliman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya dari Ibu Muslihah Sidik di Dapuan Surabaya yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustadz Asyikh Mishari Rashid Al-Fasi versi yang lama dan surah An-Naba Qari'nya Asyikh Abdul Samad. Kemudian Ibu Lili Khasiati di Blandongan Pasuruan merequest surah At-Talaq dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian untuk At-Talaq dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani sudah kami hadirkan tadi ya. Boleh diganti dengan surah atau qari yang lain. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qari Al-Ustadz Abdul Qadir. Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Ziyad Patel. Baiklah khotul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, putaran yang kedua ini akan diawali dengan surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim Hafizahullah Ta'ala. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini, karena saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia.

0: Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung. Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja. Kurban di Al-Iman? Iya. Kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya? Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu. Cara pesannya gimana? Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman. Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
4: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama Kurban Al-Iman.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal

poro

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada ibu-ibu sekalian dan juga bapak majelis ta'lim ar-rohat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah melampaui beberapa fikih yang berkaitan dengan khusus wanita, baik dari fikih taharah, fikih puasa, fikih salat, dan terakhir kemarin fikih zakat. Maka pada kesempatan kita akan bahas tentang fikih yang perlu diketahui oleh wanita tentang fikih nikah ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang perkara yang penting untuk diketahui baik laki-laki maupun wanita, yaitu tentang fikih perpisahan ya, fikih perpisahan ya, agar rumah tangga bisa kita jaga dan tidak mudah kita melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan perpisahan di antara suami dan istri ya. Tapi dalam Islam diatur juga namanya fikih perpisahan, ada fikih pernikahan, ada fikih perpisahan. Dan perpisahan itu bisa saja terjadi jika memang pernikahan yang diharapkan menimbulkan kemaslahatan ya ternyata tidak menimbulkan kemaslahatan yang diinginkan, akhirnya perlu ditempuh cara perpisahan ya. Ini perlu diketahui oleh laki-laki maupun wanita ya, karena kenyataannya di antara hal yang sangat pelik dalam kehidupan jika terjadi keributan dalam rumah tangga sampai pada tingkatan perceraian ya. Oleh karenanya Al-Qur'an mengkhususkan dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat At-Talaq, surat perceraian. Surat namanya surat At-Talaq ya, surat perceraian. Yang dimana ketika Allah membahas tentang perceraian, kenyataannya betapa banyak orang yang melanggar tata cara dalam menjatuhkan perceraian ya, sehingga dampak dari perceraian tersebut biasanya negatif. Biasanya negatif. Kenapa? Karena praktek dari perceraian tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam, ya. Aturan Islam. Kalau pernikahan biasanya orang-orang menikah dengan cara Islami, mereka bisa memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, peraturannya. Tetapi kalau perceraian biasanya keluar daripada jalur, biasanya keluar daripada jalur. Sehingga dampak yang timbul dari perceraian biasanya adalah kesulitan, ya, penderitaan dan lain-lain, ya. Maka pada kesempatan ini kita perlu membahas tentang masalah perpisahan dalam pernikahan, dan ini butuh konsentrasi dari hadirin dan hadirat sekalian ya. Taib.
3: Oke, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bicara tentang perpisahan. Perpisahan dalam pernikahan bisa terjadi dalam beberapa hal, tapi kita akan bahas tiga yang paling penting. Ya, ada namanya al-khulu, ya. Ada namanya at-talaq, cerai, dan ada namanya al-fasakh. Al-fasakh ini namanya perpisahan ya. Al-khulu yaitu perpisahan dari pihak istri pihak wanita adapun talak ya atau talak ya, perpisahan dari pihak lelaki. Kalau al-fasakh ya ini dari pemerintah atau pengadilannya, penguasa yang menjatuhkan apa namanya perpisahan tersebut, penguasa. Baik, kita bahas bahas dulu masalah talak. Ya, ini tentu saya akan bahas secara singkat, tidak panjang lebar. Yang penting ada gambaran tentang namanya perpisahan dalam pernikahan itu ada ya. Jika memang kondisi tidak memungkinkan, maka boleh kemudian terjadi perpisahan. Adapun talak ya, bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada namanya talak sunnah dan namanya talak bid'ah ya. Talak bid'i atau talak bid'ah maksudnya di sini haram ya. Maksudnya adalah haram. Talak sunnah itu bagaimana? Yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikanlah sesuai dengan waktunya, yaitu ceraikanlah sesuai dengan aturannya. Seorang dikatakan dia talak sunnah jika dia menceraikan, pertama, menceraikan wanita dalam kondisi suci, belum digauli. Kemudian talaknya talak satu. Ini disebut dengan talak sunnah. Ya. Dia menceraikan wanita dalam kondisi suci, belum digauli, dan talak satu. Kemudian talak bid'ah, jika tidak sesuai dengan talak sunnah, jika melanggar aturan. Contohnya adalah wanita dalam kondisi haid. Contohnya juga suci namun sudah digauli. Digauli atau menjatuhkan langsung talak 2 atau talak 3. Langsung talak 2 atau 3 sekaligus ya. Nah ini namanya haram hukumnya ya. Kemudian ada namanya talak tidak bid'ah, tidak sunnah. Talak tidak bid'ah dan juga tidak sunnah. Itu tidak ada arti, tapi hukumnya boleh ya. Ini hukumnya boleh. Di antaranya jika menceraikan istri dalam kondisi tahu istri dalam kondisi hamil ya. Dan dia tahu istrinya dalam kondisi hamil ya. Kemudian misalnya sudah menopause ya. Saya tidak tulisannya gimana ya, di contohnya. Kemudian yang ketiga misalnya wanita belum balik misalnya. Baik, intinya ini talak ya, laki-laki menceraikan istrinya, hukum asalnya tentu tidak diperbolehkan ya, karena wanita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya wanita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki tidak boleh mempermainkan istrinya. Tapi kalau ada hal-hal tertentu ya, sudah ditempuh dengan berbagai macam cara, terjadi pertikaian selalu, kemudian intinya ini adalah solusi terakhir. Kita berbicara tentang solusi terakhir. Ketika seorang laki menceraikan istrinya, maka dia harus mengikuti aturan dengan disebut dengan talak sunnah ya. Kalau ingin ceraikan istrinya, dia tunggu istri dalam kondisi suci, kemudian belum dia gauli ya, baru dia jatuhkan talak satu. Ya, adapun kalau
2: tidak dalam kondisi demikian namanya talak bid'ah. Contohnya istri dalam kondisi haid, kemudian dia langsung menjatuhkan cerai. Atau istrinya sudah dia gauli, kemudian dia jatuhkan cerai. Ya, ya. Atau dia marah langsung tasul, kamu saya talak tiga. Ini semua melanggar peraturan dan ini hukumnya haram, berdosa. Ya, untuk aturan ini saja, ya, betapa banyak orang yang tidak tahu aturan ini ketika menjatuhkan cerai, mereka nggak ngerti. Ya. Makanya Allah mengatakan, fatalliquhunna li'iddatihinna wattaqullaha rabbakum. Ceraikanlah istri kalian sesuai dengan aturannya, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, ya, dalam menjalankan perceraian. Setelah kalian ceraikan, la tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian keluarkan istri kalian dari rumah kalian, jangan diusir. Wala yakhrujna, dan para wanita juga tidak boleh kabur dari rumah. Illa ya'tina bifahisyatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, kalau kita tinjau dari peraturan itu saja, sudah banyak yang melanggar. Betapa banyak laki begitu emosi, jatuhkan talak sama istrinya sedang haid. Namun wanita sedang haid mungkin emosional tidak bisa dia kontrol, sehingga suaminya jengkel langsung dijatuhkan cerai. Ini tidak, ini salah, dia berdosa, ya. Atau dia sudah gauli istrinya, kemudian ternyata dia gauli pagi hari, malamnya dia ceraikan. Ini juga hukumnya haram, dia berdosa. Atau dia langsung emosi, dia ceraikan talak dua, talak tiga, dia berdosa, ya, dia berdosa. Nah, kalau dia sudah salah sejak awal melakukan perceraian dengan cara yang salah, sulit mendapatkan solusi, ya. Makanya dalam surat At-Talaq Allah mengatakan, wa may yattaqillaha ja'allahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Bahkan dalam perceraian, jika seorang laki bertakwa kepada Allah menjatuhkan cerai, ya, karena kondisi tidak mungkin kan untuk melanjutkan pernikahan, dia menjatuhkan cerai dalam kondisi bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Demikian juga wanita kalau dicerai dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikasih solusi. Tetapi kenyataan yang ada, pihak laki tidak bertakwa, wanita juga tidak bertakwa. Betapa banyak wanita kalau dicerai langsung dia kabur dari rumah. Jangankan sudah dicerai, belum dicerai sudah kabur dari rumah, ya. Padahal tidak boleh demikian, kabur dari rumah, memindahkan masalah problem rumah tangga ke rumah keluarga yang lain atau ke temannya, sehingga perkara semakin teruk, semakin parah, ya. Dan itu semua karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anda ketika menikah bertakwa kepada Allah, maka ketika harus menjatuhkan cerai, maka juga seorang laki harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Karenanya kalau seorang laki ingin menjatuhkan cerai, ikut sunnah, biasanya tidak jadi cerai. Karena dia harus nunggu waktu ini. Nunggu istrinya bersih dari haid, belum dia gauli, dijatuhkan talak satu. Biasanya lagi emosi nih, tahu-tahu istrinya haid. Jadi nunggu dong, nunggu sampai istrinya selesai haid, 7 hari lagi. Begitu sudah sampai 7 hari lagi, dia sudah maafkan. Dan banyak seperti itu. Dia mau cerai gak? Jadi tunggu waktu dulu, belum saatnya. Atau dia sudah gauli istrinya, kalau mau cerai gak bisa, sudah digauli. Harus nunggu sampai haid lagi, baru bersih lagi, baru dia cerai. Di masa penungguan itu biasanya suami akhirnya tidak jadi menceraikan. Ini maksud saya harus mengikuti sunnah. Adapun kalau seorang menjatuhkan istrinya cerai dalam kondisi hamil, atau istrinya hamil dia ceraikan, itu tidak apa-apa. Dia tidak dikatakan talak sunnah, tapi tidak jadi mengapa, karena dia tahu istri itu sudah ada anaknya di situ. Dia sudah perhitungan yang panjang, ya, tahu konsekuensinya. Beda kalau dia sudah gauli, kemudian dia ceraikan, tidak boleh, ya. Siapa tahu dia menyesal nanti ternyata ada anak di dalam kandungan istrinya, ya. Kalau tahu dia bermasalah istrinya dan dia mau ceraikan dalam kondisi hamil, tidak ada masalah. Ya, atau wanita sudah menopause ketika dia mau ceraikan, tidak perlu nunggu masalah haid dan tidak haid karena sudah tidak haid lagi. Atau dia menikah dengan wanita yang belum balig, misalnya di bawah umur, kemudian ingin menjatuhkan cerai, maka tidak perlu menunggu haid atau tidak haid karena dia memang tidak haid. Tapi yang paling penting adalah talak sunnah. Bagaimana seorang bisa melakukan talak sunnah. Baik, selanjutnya ini pembagian talak, ada talak sunnah, talak bid'ah. Kemudian berikutnya pembagian tentang namanya perbedaan antara talak satu dengan talak dua, ya, dengan talak tiga, ya. Talak dibagi menjadi dua, namanya talak ar-raj'i. Ini masih bisa kembali. Namanya talak al-ba'in.
3: bisa kembali.
4: Talak raji'i itu ada dua, jika
3: suami menjatuhkan talak satu atau dua ya, dan masih di masa iddah. Masih di masa iddah ya.
4: Contoh ya, seorang suami menjatuhkan dia mengatakan istrinya, kamu saya cerai, talak satu ya. Kemudian istrinya menunggu masa iddah. Masa iddah beda-beda, nanti akan kita bahas suatu saat. Kalau wanita yang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan misalnya. Kalau wanita yang tidak ada haidnya, 3 bulan. Kalau wanita yang haid, masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Salah satu kuru, 3 kali haid. Di masa menunggu 3 kali haid tersebut ya, suaminya berhak untuk kembali, namanya rujuk, tanpa persetujuan istri. Misalnya dicerikan istrinya, dia menunggu selama 3 kali haid, selama 3 kali haid, dia berhak untuk kembali kepada istrinya tanpa persetujuan istri. Itu hak dia, dia kembali. Dia bilang, saya rojak tuki, saya kembali kepadamu. Atau dia gauli istrinya, maka pendapat yang kuat berarti sudah kembali kepada istrinya. Ya, ini namanya talak raji'i. Dan status sang wanita
3: adalah masih istri ya, adalah masih istri.
4: Ketika kita bilang masih istri, berarti apa?
3: Berarti wajib dinafkahi. Kemudian wajib diberi tempat tinggal. Jika ada yang meninggal di antara mereka, jika meninggal salah satunya, berlaku hukum waris. Istri boleh berias tapi tidak boleh digauli.
4: Jadi kalau misalnya seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, dia tidak boleh usir istrinya pulang ke rumah orang tua, enggak boleh. Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan istrimu dari rumahmu. Wala yakhrujna, dan mereka juga istri tidak boleh keluar dari rumah. Terus bagaimana? Dia tinggal sama suaminya selama masa iddah, taruhlah masa iddah 3 kali haid ya, selama masa iddah. Dan istri boleh berias, boleh bersolek untuk menarik hati suaminya, dia boleh perbaiki akhlaknya. La'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra, kata Allah, bisa jadi Allah memunculkan suatu perkara setelah itu. Artinya bisa jadi suaminya kemudian, istrinya kemudian sadar dari tingkahnya yang keliru, minta maaf sama suaminya, suaminya akhirnya kembali lagi sayang kepada istrinya selama masa menunggu tersebut ya. Dan istrinya masih statusnya istri, boleh ditemani safar, boleh dipegang, yang boleh dilihat, tapi tidak boleh dicumbui, tidak boleh dicumbui.
3: Cium-cium tidak boleh ya,
4: karena dia statusnya sedang dicerai. Kalau suaminya ingin menggauli, dia harus rujuk dulu. Makanya sebenarnya mengatakan kalau istri sudah dicerai talak dua, kemudian tiba-tiba suaminya berhasrat dan menggauli istrinya, maka sudah dianggap rujuk. Tapi ini statusnya masih istri ya. Masih istri. Kesalahan dalam hal ini biasanya kalau dicerai, istri tidak merubah diri ya, atau kabur dari rumah ya. Kemudian istri tidak mau kembali lagi, padahal ini hak suami. Hak suami kalau cerai, dia yang berhak kembali. Sebenarnya istri tidak setuju, dia bisa kembali. Kalau istri tidak mau kembali, dia angkat khulu, nanti akan kita bahas. Adapun kalau cerai, suami berhak kembali selama dalam masa iddah ya, selama dalam masa iddah. Baik. Yang kedua namanya talaqul bain. Bain ada dua.
3: Ada namanya bainuna sughra bain kecil. Bain besar. Baina sugro ini apa? Baina sugro adalah talak satu, talak dua, talak satu atau dua hingga tapi tidak rujuk hingga masa iddah selesai. Masa iddah selesai. Kalau suami menjatuhkan talak kepada istri talak pertama, suami punya jatah talak 3 kali ya. Setiap laki-laki punya jatah 3 kali. Dia jatuhkan talak 1. Kemudian belum selesai masa iddah dia kembali. Kemudian satu saat 6 bulan kemudian dia emosi lagi, dia jatuhkan talak lagi, talak kedua. Dia emosi lagi 6 bulan dia marah-marah dia jatuhkan istrimu, dia tumbuh istrinya lagi. Apa setelah haid dia jatuhkan talak, talak 2. Jatuhkan talak, talak 2. Tapi kali ini sampai masa iddah istrinya selesai dia tidak mau kembali. Kalau sampai masa iddah selesai dan dia tidak kembali, dia tidak mau kembali kepada istrinya, maka istrinya masuk dalam bainuna sugra. Bainuna sugra itu artinya sang istri bukan lagi istrinya. Statusnya bukan lagi istrinya. Kalau terjadi ada yang meninggal tidak ada namanya hak waris ahli waris ya. Kalau sudah selesai masa iddah, istri boleh pergi dari rumah suami karena bukan lagi istrinya. Tapi apakah suaminya boleh kembali? Masih boleh. Masih boleh kembali tapi nikah ulang. Kalau lepas ini suami masih boleh kembali. Jika istri mau dengan nikah ulang, jadi seperti wanita lain, ya dia ngelamar dulu, seperti baru mau kawin lagi, menyesalnya sudah ceraikan istri dua kali cerai, sudah habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, istri boleh nikah sama laki-laki lain, boleh. Tapi istrinya juga nggak nikah, ternyata masih sayang sama dia juga masih sayang istri, akhirnya ayo kita nikah lagi deh, nikah lagi harus ulang lagi dari awal, ngelamar, mahar, semua dari awal. Ya, ini namanya bainuna sugra. Saya ulangi, kalau talak raji'i, satu talak dua masih dalam masa iddah, ya statusnya masih istri, masih dinafkahi semuanya. Kalau ada meninggal maka ada saling mewarisi. Istri juga boleh berhias, bersolek, tapi tidak boleh dicumbui oleh suami. Ya, kalau mau cumbui suami, istri harus rujuk dulu. Ya. Adapun kalau talak bain ada dua, namanya talak bain kecil. Talak bain kecil itu talak satu, talak dua, tapi masa iddah selesai. Kalau masa iddah selesai, istri ini bukan lagi istri, wanita ini sudah wanita ajnabiyah, wanita asing. Keluar dari rumah, tidak dinafkahi lagi, dia boleh nikah sama laki-laki lain. Nah, kalau suaminya ingin kembali, statusnya seperti awal. Dia harus ngelamar dulu, istrinya mau atau tidak. Ya, kalau nggak mau ya sudah, kalau dia mau nikah lagi harus ulang dari awal. Ini namanya bainuna sugra. Kalau bainuna kubra, bain besar, ya. Ini jika talak tiga. Jika talak tiga. Ya, maka status bukan istri lagi. Status sama ini statusnya bukan istri semuanya. Kalau talak bain ini namanya statusnya bukan istri. Bukan istri. Nah, bedanya kalau sudah talak tiga, suami tidak boleh kembali. Suami tidak boleh kembali. Kecuali istrinya nikah dulu dengan laki-laki lain. Dengan laki-laki lain. Lalu digauli. Kemudian dicerai. Ya, baru boleh nikah lagi. Makanya sangat berbahaya kalau seorang laki-laki emosi dia jatuhkan talak tiga. Mengerikan. Kalau dia menjatuhkan talak tiga artinya apa? Artinya sudah tidak bisa kembali lagi kepada istrinya. Kecuali istrinya tadi menikah dengan laki-laki lain, digauli, kemudian laki-laki lain tersebut menceraikan dia, baru kembali lagi. Ini terjadi. Ya. Ada kawan saya begitu, dia ada wanita kerja di kantornya, bermasalah sama istrinya, suaminya, akhirnya suami jatuhkan talak tiga. Ya. Terus akhirnya kawan saya tersebut
2: kasihan, dia nikahi wanita semua, wanita, nikah bukan apa, memang sayang, nikah, kemudian ternyata ada problematika, akhirnya cerai ini wanita bisa kembali lagi sama suaminya. Adapun kalau saya pertama menyewa laki-laki, saya nggak bisa balik lagi sama istri saya, karena istri saya sudah saya talak 3, kamu tolong nikahin istri saya, ya. Tapi kamu nikahin, kamu jangan korek-korek, ya. Nggak boleh. Jadi ini apa namanya disebut Tais al-Musta'ar, yaitu kambing sewaan, dinamakan oleh Nabi dengan Tais al-Musta'ar, kambing sewaan. Jadi disuruh nikah sama istrinya, ya. Kemudian disuruh cerai. Nggak boleh, aturannya harus digaul dulu. Kalau dia digauli, kemudian diceraikan supaya bisa kembali kepada suami yang pertama, maka laki-laki ini dilaknat. La'anallah al-muhallil wal-muhallal, ya, dua-duanya dilaknat. Laki-laki yang menyewa laki-laki lain untuk menikahi bekas istrinya, kemudian digauli, dicerai supaya bisa kembali lagi, yang menyewa dan disewa sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara sederhana. Jadi kalau wanita sudah ditalak tiga, maka statusnya bukan istri, dia keluar dari rumah, tidak dinafkahi, selesai. Sama juga kalau dia sudah masuk bainunah as-sughra, sudah lewat masa iddah, ditalak satu, talak dua, sudah keluar masa iddah, maka tidak, bukan istri lagi, kemudian keluar dari rumah, tidak dinafkahi. Beda kalau masih talak satu, talak dua. Talak satu, talak dua, dan dalam masa iddah, masih statusnya istri, ya. Harus dinafkahi, harus dikasih tempat tinggal, karena statusnya masih istri. Maka hati-hati, saya katakan kepada ibu-ibu, ibu harus mengerti masalah ini. Jadi kalau suami sudah jatuhkan talak satu, hati-hati. Apalagi suami sudah jatuhkan talak dua, hati-hati, waspada. Jangan bikin suami emosi. Sebagian wanita tidak bisa menahan emosi, sebagian laki-laki tidak bisa tahan emosi. Yang ada penyesalan, saya betapa sering ditanya, Ustaz, saya qadarullah, saya jatuhkan talak sama istri talak tiga, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, enggak ada. Udah. Selesai. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki punya hak mengantong 3 talak kepada istrinya. Kalau dia sudah 3 kali dia keluarkan, selesai, istrinya harus kawin lagi sama orang. Bagian mereka saling sudah talak 3, saling mencintai, sampai ada khilaf, pernah kejadian nyata, suami menceraikan istrinya merasa sudah ditalak 3 kali, suaminya masih merasa baru 2 kali. Mereka punya anak-anak, mereka saling mencintai, tapi suaminya mau balik, kamu masih 2 kali, kata istrinya, enggak, kamu sudah talak saya 3 kali, saling mencintai, udah mau diapain. Maka masalah menikah masalah sakral, laki tidak boleh gampang-gampang bilang kamu saya cerai, hati-hati, ya, karena ada talak satu, ada talak dua, ada talak tiga, ya. Ini sekedar maklumat tentang masalah talak. Baik, berikutnya lafal talak ada dua. Ada namanya soreh dan ghairu soreh. Soreh itu jelas. Kemudian ghairu soreh atau kinayah. Itu tidak jelas. Soreh seperti, kamu saya cerai, jelas. Lafal cerai kalau bahasa Indonesia. Bahasa Arab anti talik, ya. Cerai. Ini jelas, kalau seorang laki bilang sama istrinya, kamu saya cerai, jatuh talak. Tapi kalau ghairu soreh seperti pisah, lafal pisah, kita pisah aja. Misalnya, silakan nikah sama lelaki lain. Sama yang lain. Ini, terus apa yang saya, rumah ini tidak bisa untuk kita berdua. Rumah ini tidak muat untuk kita berdua. Karena saking gemuknya dua-duanya, tidak muat untuk kita berdua. Contoh, ranjang ini tidak bisa lagi menampung kita berdua, misalnya, ya. Dan macam-macam lafal-lafal yang seperti ini, apa, pulang saja ke rumah orang tuamu, saja ke rumah orang tuamu, ortumu. Kata istrinya, gimana pulang ke rumah orang tua suamiku? Orang tuaku sudah meninggal, rumahnya sudah dijual. Ini namanya lafal-lafal tidak. Nah, kalau suami bilang sama istri, kamu saya cerai, jatuh cerai. Mau niat, nggak niat, jatuh cerai. Mau serius, nggak serius, ingat. Sama saja, serius atau bercanda, niat, nggak niat, niat tetap jatuh cerai.
4: Kata Nabi SAW, salafun hizduhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Ya. Tiga perkara yang seriusnya adalah serius, tandanya juga serius. Di antaranya, an-nikah, tolak, wal-itaq. Di antaranya cerai. Ya. Cerai enggak boleh main-main. Kamu saya cerai dong istriku, enggak boleh. Jatuh cerai. Enggak boleh main-main. Bercanda jatuh. Lain halnya kalau lafalnya kinayah, tidak tegas seperti tadi, kita pisah aja. Ini rumah tidak cukup buat kita berdua. Ya. Kamu cari aja laki-laki lainnya. Contoh. Kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Ini semua, kapan jatuh cerai? Jatuh cerai jika suaminya niat. Jatuh talak jika niat. Jika diniatkan. Jika diniatkan. Ya. Jatuh talak jika diniatkan. Kalau ternyata suaminya tidak meniatkan, hanya menakut-nakutin, maka tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Terus ada namanya talak, ya, yang namanya talak mu'allak. Ya. Talak gantung. Ya. Talak gantung ini maksudnya gimana? Ya. Jika kamu keluar rumah, kamu saya cerai. Ada syaratnya, talak gantung. Contohnya, jika kamu keluar pintu kamar, keluar kamar, kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Ini contoh seperti, jika kamu pergi ke rumah bapakmu, kamu saya cerai. Jika kamu keluar pakai baju ini, kamu saya cerai, misalnya. Ya, laki-laki kadang gitu, mau cerai-cerai gampang, dia tinggal, kamu gini, kamu cerai. Ternyata, istrinya melakukan, dibilang kamu kalau pakai baju merah saya cerai, ternyata istrinya malah pakai baju merah bikin jengkel. Oh, gimana hukumnya? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan jatuh cerai, ada yang mengatakan itu hanyalah tergantung niatnya. Kalau niatnya ternyata bukan untuk menceraikan, hanya sekedar menakut-nakuti, maka itu adalah sumpah yang bisa dibayar dengan kafarah. Tapi ininya ada khilaf dengan masalah ini, ya. Namun jumhur ulama mengatakan jika syarat terpenuhi maka jatuh cerai. Tapi waspada, hati-hati. Nah, kembali pada sini, perhatikan sini. Tadi kita bilang talak ada dua, talak sunnah, ada talak bid'ah. Para ulama khilaf tentang talak bid'ah, ini hukumnya apa? Khilaf ulama. Talaknya jatuh atau tidak? Ya, talaknya jatuh atau tidak? Jatuh talak atau tidak? Seorang lelaki menjatuhkan cerai pada istrinya dalam kondisi haid. Apakah dianggap cerai atau tidak? Karena dia cerainya haram, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Syariat melarang dia menceraikan istrinya pada waktu haid, dia ceraikan istrinya dalam kondisi haid. Maka khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, tetap jatuh cerai. Sebagian ulama seperti Zahiriyah, kemudian dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, diikuti oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, bahwasanya kalau seorang lelaki menjatuhkan talak pada istri dalam kondisi haid atau dalam kondisi yang tidak benar, maka talaknya tidak jatuh, dia berdosa karena dia melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi ini masalah khilafiyah. Tapi ini sekilas, tentu pembahasan talak sangat panjang lebar, ya. Tetapi sekilas tentang talak seperti ini. Talak ini adalah suami yang menjatuhkan perceraian. Sekarang kita bahas yang kedua, khulu. Ya, khulu. Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Perpisahan bisa saja muncul dari wanita. Wanita yang minta pisah. Yang bisa pisah. Hukum asal khulu adalah haram. Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talak fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha al-jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa ada sebab syar'i, maka haram bagi dia surga. Jadi sedikit, ceraikan aku, ya. Nantang, ceraikan aku. Kalau kamu jantan, suamiku ceraikan aku. Suaminya di gitu-gitu ini. Kalau tidak ada sebab syar'i, kalau suaminya mungkin ini sedikit-sedikit emosi, ya. Kemudian minta diceraikan, maka dosa, dia tidak akan mencium bau surga. Kata Nabi SAW, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Para wanita yang minta cerai, minta dikhulu, mereka adalah wanita-wanita munafik, wanita-wanita munafik. Tetapi khulu ini boleh jika ada sebab, ya, khulu diperbolehkan jika ada sebab. Jika ada sebab syar'i. Contoh, misalnya sang suami ternyata misalnya adalah pelaku maksiat misalnya. Dia tiba-tiba telepon cewek terus macam-macam, kadang minum khamar. Ya, misalnya suaminya pelaku maksiat.
3: Suami pelaku maksiat misalnya. Atau suami KDRT misalnya. Entah maksiat atau tidak sholat. Atau pelaku maksiat, ganja misalnya, suaminya macam-macam ya, suka nonton yang tidak-tidak misalnya, suaminya macam-macam ya, ya pelaku maksiat, dia takut, atau ternyata dia tidak bisa mencintai suaminya. Ini yang repot ini ya. Dia berusaha mencintai suami, tapi cinta tersebut tidak datang-datang. Mungkin lalu dipaksa kawin, atau ternyata dia tidak bisa, apa namanya, dulu pernah pacaran, kemudian ternyata tidak bisa lupa dari yang dulu, akhirnya berusaha cinta suami, gak bisa, dia takut berdosa. Kalau dia lanjutkan pernikahan, dia tidak bisa mencintai suaminya, dia tidak akan taat. Karena kalau wanita tidak sayang kepada suaminya, sulit dia untuk taat kepada suaminya. Disuruh membangkang, mentang-mentang, merasa ini, merasa macam-macam ya. Maka daripada dia maksiat, mending dia khulu. Pernah terjadi pada seorang wanita namanya, kalau gak salah Jamilah, dia minta cerai dari suaminya Thabit bin Qais bin Shammas. Thabit bin Qais bin Shammas ini seorang lelaki yang dijamin Rasulullah masuk surga, seorang yang sangat saleh ya. Thabit bin Qais bin Shammas. Tetapi Thabit bin Qais bin Shammas ini adalah seorang yang tidak tampan ya. Istrinya tidak bisa mencintainya. Disebut dia orangnya hitam, kemudian pendek, sehingga dia berusaha mencintai tidak bisa. Sehingga dia bilang, "Ya Rasulullah, aku takut kufur ya. Kalau terus hidup bersama Thabit, bukan kufur kepada Allah, tapi aku takut tidak bisa menjadi wanita yang menjalankan perintah Allah, tidak pandai bersyukur kepada suami. Maka saya minta pisah saja ya." Suaminya tidak mau, suaminya sayang sama dia, tapi dia nekat, dia nggak bisa. Saya nggak bisa lanjutin kehidupan rumah tangga, saya nggak bisa. Saya tidak sayang sama suami saya. Sudah berusaha tapi nggak mampu. Akhirnya Rasulullah, dia minta khulu kepada Nabi, dan akhirnya Nabi mengizinkan. Maka Rasulullah mengatakan kepada sang wanita, "Ataruddina alaihi hadiqatahu?" Apakah kau mau mengembalikan mahar dulu? Suami kasih mahar berupa kebun. Kata dia, "Saya kembalikan." Jadi kalau khulu ini ya dengan syarat mengembalikan mahar ya. Hukum-hukum. Pertama, wanita mengembalikan mahar. Bahkan jika ternyata suami sudah merasa dirugikan banyak, nikah sama wanita sudah diberikan ini, berikan itu, tahu-tahu dia minta cerai, minta khulu, dia bilang, "Enggak mau, saya sudah rugi banyak sama kamu. Udah belikan mobil, udah belikan rumah, kamu minta khulu, kembalikan semuanya." Boleh. Enak saja sekarang kamu sudah punya rumah, sudah punya mobil, terus minta khulu dari saya, "Oh enggak, kembalikan." Boleh. Karena yang minta khulu adalah sang istri. Lain halnya kalau suami yang ceraikan, dia sudah kasih hadiah, enggak boleh ambil lagi. Tapi kalau wanita yang minta kembali, sementara ternyata dia sudah, suami sudah banyak berkorban, suami boleh minta kembali itu semua, boleh saja. Kemudian wanita yang memberikan mahar yang kedua tidak dihitung cerai. Ya, tidak dihitung cerai, tapi disebut fasakh, yaitu yang benar akadnya dibatalkan, tapi akad nikah dibatalkan. Seperti beli barang-barang kembalikan, sudah uang kembali, barang kembali. Sehingga tidak dianggap cerai. Ini bukan pendapat yang kuat, bukan dianggap cerai. Yang ketiga, iddahnya hanya satu kali haid. Kenapa satu kali haid? Karena bersih, agar rahimnya bersih. Beda kalau talak satu, talak dua, tiga kali haid, siapa tahu bisa kembali. Siapa tahu bisa kembali, makanya tiga kali haid. Suami nunggu, siapa tahu dia berubah, istri siapa tahu berubah, supaya normal kembali, mengakui kesalahannya. Tapi kalau khulu, satu kali haid saja. Dia sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Namanya khulu. Khulu itu artinya melepas.
4: Karena asalnya laki-laki dan wanita adalah baju satu dengan yang lainnya. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para wanita adalah baju bagi suami, suami adalah baju bagi para wanita. Ketika wanita adalah baju bagi laki, maka dia minta dilepas baju tersebut. Sehingga perceraian pun dibatalkan yang minta pihak wanita karena takut. Fa'in khiftum alla yuqima hududallah, fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Kata Allah, jika kalian mereka berdua tidak mampu, khawatir tidak bisa menegakkan perintah Allah, maka tidak jadi masalah. Yang penting bayar fidyah, itu bayar bayar mahar, kembalikan atau bayar-bayar yang lain. Yang terakhir yang kita bahas adalah fasakh. Fasakh ini dari pemerintah yang membatalkan jika ternyata ada masalah. Jika ada masalah pada salah satu pasutri. Contoh, setelah nikah ternyata suaminya misalnya, mohon maaf, misalnya tidak mampu menggauli istrinya, sakit misalnya. Atau ternyata dia tidak punya kemaluan misalnya. Atau ternyata suaminya tidak mampu menafkahi misalnya. Tidak mampu menafkahi. Atau ternyata istrinya cacat misalnya. Tidak sesuai dengan yang diberitakan. Ada yang disembunyikan, ternyata dia istrinya cacat, tidak bisa diapa-apain misalnya. Misalnya ada hal-hal yang akhirnya laporkan kepada pemerintah, pemerintah kemudian melakukan fasakh. Fasakh itu pembatalan. Sama dengan khulu, tapi kalau ini dari pemerintah langsung, kalau khulu wanita yang minta. Ini bisa terjadi fasakh kalau ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan harus pernikahan tersebut dibatalkan. Harus dibatalkan. Baik, ini secara sederhana, tentunya masing-masing bahasanya panjang lebar, tapi saya ingin mengenalkan kepada ibu-ibu tentang perpisahan itu memang berat, ya. Tapi ibu harus tahu hukumnya agar dan kabarkan kepada suami juga, tahu hukum-hukum masalah cerai. Suami yang lebih harus lebih tahu, tapi istri juga harus tahu. Jangan dia sudah tahu, dia sudah ditalak dua sama lelaki, dia saja talak lagi. Ketika talak tiga dia nggak tahu, ternyata dia talak keempat, talak cuma tiga kali, tidak bisa kembali lagi. Ini banyak terjadi. Dan banyak lelaki yang menyesal. Saya lihat sendiri, ada waktu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau masih hidup rahimahullah di Madinah, dia duduk di tiang orang bertanya. Ada lelaki tanya, Syekh, saya sudah talak istri saya tiga, apa ada solusi? Kata Syekh, nggak ada. Sedih, ini bisa apa-apa, mau gimana? Dua talak tiga, mau nikah lagi sama laki-laki lain, cerai, baru kau bisa kembali. Kalau enggak bisa. Baik, ini saja yang disampaikan kepada ibu dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ini saja majlis salim arahat amilham yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Semoga semuanya kesehatan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: من الشيطان الرجيم
3: وإذا قرئ القرآن

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Semenit manfaat.
1: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh, maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.

0: demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, seringkali Anda bertanya, ketika Anda ingin berwirausaha, membeli rumah, mengendarai kendaraan, mesin atau yang lainnya, Anda akan bertanya, dari mana saya mendapatkan uang? Modalnya dari mana saya dapat? Kalau saya tidak dibenarkan untuk menggunakan pinjaman dari bank yang menggunakan bunga, lalu dari mana lagi saya akan mendapatkan modal yang dapat saya gunakan untuk wirausaha atau membeli rumah atau yang lainnya? Seringkali Anda beranggap, berarti pupuslah impian saya untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memiliki rumah impian, kendaraan yang saya harapkan, atau mesin yang saya inginkan. Kalau tidak menggunakan pinjaman dari bank, lalu dari mana lagi? Pesimis, seakan yang memiliki uang hanyalah bank, seakan kalau tanpa bank, kiamatlah dunia Anda. Harapan Anda, cita-cita Anda ada di tangan para bankir. Harapan Anda hanya ada di belakang, cita-cita Anda hanya ada di belakang pintu perbankan. Tidak demikian. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah habis, tidak pernah tertutup. Pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana. Karenanya, dinyatakan oleh banyak para pakar mengatakan bahwa

0: Bagaimana Anda memandang sebuah peluang sebagai peluang? Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya adalah seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Namun karena tuntutan berhijrah di jalan Allah, meninggalkan kampung halamannya Mekah, tinggal di kota Madinah. Maka beliau tinggalkan semua kekayaan dia di kota Mekah demi menyelamatkan imannya, demi dapat hidup berdampingan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika tiba di kota Madinah, beliau tidak memiliki kekayaan apapun. Beliau datang hanya berbekalkan pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun strategi yang ditempuh Rasulullah SAW kala itu, beliau setiap dua orang sahabat, satu dari Muhajirin Ansar, satu dari Ansar, dipersaudarakan agar mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu. Kebetulan sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'd bin Rabi' yang kala itu memiliki harta yang melimpah, memiliki dua istri. Beliau mengatakan, "Wahai Abdurrahman, aku memiliki dua istri. Kalau engkau mau, akan aku ceraikan satu darinya. Dan bila telah selesai masa iddahnya, silahkan kau nikahi satu darinya. Aku memiliki harta. Bila engkau mau, akan aku bagi dua. Silahkan engkau ambil separuhnya." Subhanallah, seorang pengusaha ulung Abdurrahman bin Auf menolak dua-duanya dan mengatakan, "Barakallahu fi ahlika fi malik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Namun satu saja permintaanku, dullunni 'ala as-suq, tunjukkan kepadaku di mana letak pasar." Ketika Abdurrahman bin Auf tahu letak pasar, maka beliau segera insting nalurinya sebagai seorang pengusaha berkobar. Nalurinya sebagai seorang pengusaha bersinar, ia datang ke pasar dengan tangan kosong. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tanpa bekal apapun, namun berbekalkan dengan pola pikir, dengan hati yang besar, dengan kejelian dalam memandang peluang, kejelian dalam membangun relasi dan berkomunikasi sebagai seorang pengusaha ulung. Beliau yang datang ke pasar dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, di sore hari pulang telah membawa keuntungan berupa setakar susu kering, setakar gandum. Sehingga tidaklah berlalu beberapa hari dari kedatangan Abdurrahman bin Auf di kota Madinah kecuali dia telah berhasil membeli emas sebesar satu biji kurma, dan kemudian dengan emas tersebut dia menikahi seorang gadis di kota Madinah, membangun, memulai, merintis, merajut suksesnya kembali yang telah beliau tinggalkan di kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah mantan budak yang datang ke kota Mekah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, dari tangan hampa, tidak memiliki modal, tidak memiliki keturunan. Dia adalah pendatang, dia adalah mantan tawanan perang, dia mantan budak. Namun karena instingnya sebagai seorang pengusaha, nalurinya dari seorang pengusaha, dia senantiasa jeli dan pandai memanfaatkan peluang. Akhirnya apa? Tidaklah lama dari tinggalnya dia di kota Mekah, tidak selang berapa lama dari kedatangannya di kota Mekah, dia berhasil menjadi orang, salah satu orang yang terkaya di kota Mekah. Sehingga ketika dia hijrah, dia sebelum berhijrah dia menimbun, dia menyembunyikan harta kekayaannya di Mekah agar suatu hari nanti bisa diambil kembali. Namun orang musyrikin Quraisy tentu tidak rela. Apa yang dilakukan? Mereka mengejar, membuntuti Abdurrahman Suhaib Ar-Rumi. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, engkau datang ke kota Madinah dalam kondisi su'luk lama lalak, dalam kondisi tangan kosong, tidak memiliki harta sedikit pun. Dan sekarang kan, akankah engkau meninggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah berhijrah, membawa seluruh harta kekayaan yang engkau peroleh dari kota Mekah? Tidak, kami tidak akan merelakan itu. Kalau engkau pergi, silakan pergi tanpa membawa sedikit pun dari kekayaan yang engkau dapat di kota Mekah." Maka Suhaib Ar-Rumi sebagai seorang yang memiliki naluri, memiliki pola pikir, sudut pandang, cara pikir seorang pengusahawan, apa yang dia lakukan? Demi imannya, dia relakan semua kekayaannya. Dia mengatakan, "Sudikah kalian, wahai orang Quraisy, aku tunjukkan ke tempat aku menyembunyikan harta kekayaanku. Silahkan kalian ambil semua dengan imbalan engkau bebaskan. Engkau biarkan aku melenggang pergi kota Madinah berhijrah bersama Rasulullah SAW. maka dia pergi ke kota Madinah dengan tangan hampa kembali. Namun subhanallah, tidaklah berlalu berapa lama kecuali Suhaib Ar-Rumi pun kembali memiliki, berhasil mendapatkan kekayaannya kembali. Sehingga Anda bila mulai muncul keinginan hasrat untuk menjadi seorang pengusaha, mengukir sukses melalui dunia usaha, jangan berpikir tentang modal. Janganlah menggantungkan impian Anda dengan keturunan. Namun benahilah cara pikir Anda. Jadilah orang yang memiliki mental baja, sehingga Anda walau tidak memiliki bekal apapun, Anda mampu bekerja, mampu mendapatkan penghasilan, mampu merintis sukses sebagai seorang pengusaha. Jadilah orang yang memiliki mata yang jeli, sehingga Anda bisa memandang, menemukan berbagai celah-celah usaha kewirausahaan. Janganlah hobi mengenakan kacamata kuda yang hanya bisa memandang apa yang ada di depan mata. Namun seorang pengusaha mampu memandang apa yang akan terjadi, apa yang diminati, apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga dia bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Dengan demikian Anda bisa sukses sebagai seorang pengusaha. Urwah Al-Bariqi adalah figur lain dari seorang pengusaha sukses. Betapa ia hanya berbekalkan dengan kemampuannya berkomunikasi, menjalin relasi dengan orang lain, ia mampu mendapatkan keuntungan yang sangat fenomenal. Suatu hari Rasulullah SAW membuktikan akan keahlian Urwah Al-Bariqi dalam berkomunikasi, membangun relasi dan bernegosiasi. Suatu hari ia diberi kepercayaan untuk membeli seekor kambing yang akan dijadikan sebagai hewan korban oleh Rasulullah SAW, yaitu sebesar 1 dinar. Ia dipercaya untuk membeli seekor kambing dengan 1 dinar. Namun karena kepiawaian Urwah Al-Bariqi dalam berkomunikasi, bernegosiasi, ia dengan berbekalkan 1 dinar mampu membeli 2 ekor kambing. Dan kembali dengan berbekalkan kemampuannya untuk bernegosiasi, berkomunikasi, ia menjual seekor kambing tadi yang telah dia beli dengan 1 dinar. Sehingga dia yang berangkat ke pasar bermodalkan 1 dinar, ia kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa seekor kambing dan 1 uang dinar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, khud dirham dinaraka wa udhiyataka. Ya Rasulullah, inilah uang dinar yang telah engkau berikan kepadaku, dan ini hewan korban yang engkau inginkan. Rasulullah SAW senang dengan kemahiran, keahlian dan kepiawaian Urwah Al-Bariqi dalam berkomunikasi. Ia berdagang dengan berbekalkan kepiawaian dalam berkomunikasi, bernegosiasi. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik lahu fi safqat yadih. Ya Allah, berkahilah setiap transaksi Urwah Al-Bariqi. Sehingga disebutkan dalam riwayat, dalam biografi Urwah Al-Bariqi, andailah Urwah Al-Bariqi bila barang dagangannya telah habis, andailah dia itu menggenggam segenggam debu, kemudian dia tawarkan, kemudian dia jual, berkat kepiawaiannya dalam bernegosiasi menawarkan, nisalah dia mendapatkan keuntungan dari segenggam debu tersebut. Karena untuk menjadi seorang pengusaha, jangan hanya berpikir harus ada modal, dan kalau modal itu hanya dari perbankan yang harus dengan riba, maka Anda jalankan dengan konsekuensi membayar riba demi semuanya, demi mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha. Dunia usaha bukanlah dunia orang malas. Dunia usaha bukanlah dunianya orang yang manja, yang hanya bisa mengandalkan ayah, bapak, teman, sahabat, berilah saya, berilah modal. Tidak. Dunia usaha adalah dunia orang yang cerdas, dunia orang-orang yang jeli memandang peluang, dunia orang yang pantang menyerah, gigih, ulet, dan dunia orang yang terus mau belajar dan terus belajar. Karena belajarlah bagaimana Anda bernegosiasi, berkomunikasi, bagaimana Anda membangun relasi, bagaimana Anda membangun kepercayaan, sehingga kalaupun Anda tidak memiliki modal, Anda tidak memiliki dana yang cukup, berbekalkan dengan kepiawaian Anda bernegosiasi, berkomunikasi, kemampuan Anda dalam membangun relasi, kepercayaan orang kepada Anda, amanah Anda, Anda akan mampu membangun dinasti sukses bisnis Anda, akan mampu membangun kerajaan bisnis Anda, bukan hanya kecil namun besar, sebagaimana yang dimiliki oleh, dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia hanya berbekalkan dengan tangan hampa, namun dia Tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia kecuali Abdurrahman Auf menjadi salah satu orang terkaya di kota Madinah. Beliau datang dengan tangan hampa, namun kepiawaiannya dalam berniaga, semangatnya, nalurinya sebagai seorang pengusaha mampu menjadikan dia melampaui kebanyakan tuan-tuan tanah yang ada di kota Madinah kala itu. Sehingga tidaklah perlu sekitar 10 tahun kecuali Abdurrahman Auf telah menjadi orang yang terkaya di kota Madinah. Semoga kata-kata singkat sederhana ini memotivasi Anda, merubah sudut pandang Anda tentang kewirausahaan, sehingga Anda terus belajar, mampu bagaimana Anda menajamkan pandangan Anda sehingga mampu melihat, menerawang peluang usaha, sebagaimana Anda juga terdorong untuk belajar bagaimana berkomunikasi, membangun relasi, dan bagaimana Anda bernegosiasi yang baik sehingga Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi Anda untuk bisa membangun amanah kepercayaan. Dengan berbekalkan kepercayaan orang, percayalah Anda mampu membangun sukses dalam berniaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: مونس مونس مطيارة نصيحة نصيحة. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Ibadah itu dikatakan berkualitas, ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
7: كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
8: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat.
6: Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
9: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Az-Zariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat terugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
2: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
4: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit Manfaat.
1: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara, dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan, atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
0: Semenit Manfaat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, wa innama abawahu yuhawidanihi aw yunajjisanihi aw yunassiranihi." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa mengusir setan dan was-was karenanya.
3: Al-isti'adzatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
2: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya. Mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Qur'an.
3: Ad-du'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
2: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
3: Taqul jazakallahu khairan.
2: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Talangkong mitra muslim tapangki boleh sarang kaulah juga narasumber Ustaz Dr. Nades Haji Amin Rajab. Sika di mah berdi hadir dekat ruang dengar pancenengan dalam kesempatan saat semakin berdi muntut topik bahasan Eki Kadito masih mengenai tentang adab. Sika dima saat semakin nikah adab kepada sesama muslim. Sebelumnya ten kula nerusaki sarang narasumber atanya adimin katipun apa kabar Ustaz?
6: Alhamdulillah.
5: Engki. Munabi sika dito sekelangkong Ustaz. Bede pertanyaan Kadito Ustaz parlo bahas engki Kadito adab kepada sesama muslim. Apa napa mak dan kula ajunan setejah nikah harus beradab kepada sesama muslim Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Para pemirsa saya pada mulja, alhamdulillah. Ya remangken neka kita akan membahas adab-adab sesama muslim. De rema tepe orang muslim ka orang muslim selain.
5: Engke start engke.
6: Ana pemae perintah bi Allah qaduna orang muslim neka memperhatikan adabnya terhadap saudaranya.
5: Engke.
6: Artena saudara muslim neka ndi hak kepada kita.
5: Sekak dinto start engke.
6: Sebelum kita berbicara hakna ni, hak neka Allah Subhanahu wa Ta'ala nika mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi jelas ayat.
5: Okay.
6: Orang-orang yang orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin gak sak seteretan. Seteretan di dalam agama.
5: Agama engke.
6: Fa aslihu baina akhawaikum. Oleh karenana
5: engke
6: damaikan di antara kedua saudaranya. Oleh kenikah mon beda kerekingan nika ko tu ne efeset tong polen asal efeset tong
5: engke
6: asala mon pon ebri pemahaman pon nerima
5: engke
6: pas Allah berfirman wattaqullah pas ko tu na takko
5: ka Allah engke
6: papa cung kapi muslim segala takor papa cung painga ka Allah pas pasemak ka Allah ngeding suaran adzan pas tuling ala udu pas sombejo. Nah, nikah dibudi bi Allah nikah diluluhkan hatinya. Nah, mangkan Allah berfirman di akhir ayat surat Al-Hujurat nikah la'allakum turhamun. Supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
5: Di
6: rahmat dari Allah nikah sebekal tetia kekuatan untuk mempersatukan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yuslimuhu." Seorang muslim teretana muslim selain. Tak oleh mendolimi, pas tak oleh membia atau tak oleh atina. Teretana seakan berbuat dolim. Mendolimi teretana ni kata oleh. Mon beda teretana ni kamu berbuat dolim, kau tuh tolongi. Dek rumah mak itu tolongi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah memberi peringatan ketika ditanya akibi sahabat, doh rumah ya Rasulullah mon beda teretan bulan nikah mendolimi, mak suruh tolongi. Kita tolongi. Anapa mak tegra ke bedolim ke teretana? Napa sih menyebabkan tibin kasa sedih? Bola mi utang bian tak majer, kutu bajer utang. Kan esak pun. Bola mi kengcek miskin, saya kahkan saya itu urus hubung. Pasam bian menyaman tibi. Kita kapan tadi hubungan keluarga, keng pun saudara sesama muslim kan kau tuh memikirkan.
5: Nah, diperhatikan.
6: Diperhatikan. Tetapi mun bergelagat pun ke bedolim, kemudian tolongi. Dari rumah cara na. Nyambi beras dua kilo.
5: Tolong ngatasi maksud tengki.
6: Nih tanya akin.
5: Engki.
6: Napa mbian saya kebaya sesama. Mungkin pola belum bisa nolongi. Muncat bisa mbian alhamdulillah. Bula pun neng-neng ni kan. Nyeri kekembangan odi ni kan. Engki. Cik repot
5: tak. Tak nemu.
6: Engki. Keng mon mbian bisa abantu. Esak.
5: Esak. Insya Allah. Maka saya pelengen esak.
6: Neka. Termasuk hal yang perlu diperhatikan. Neka atep ni kan.
5: Engki.
6: Beni pas bodo teri tenangan serengen pas. Pasir rasanya mana?
5: Rasanya ingki. Jangan mosok lagi monogeding.
6: Mon pas asrengen pas macam. Cengbon cek tanu males bon tandu alaku. Pas tak sabur boleh. Letandi tak sabur. Jangan pegel.
5: Ingki.
6: Tapi mon pas saya tanya ki. Nah pas songkun saya bisa bantu umbian. Cek umbian rasanya kama punya kesempatan. Ki bula kurang kegiatan. Jadi cek tandi kegiatan.
5: Ingki.
6: Dek rumah umbian monorok bula makin ke pasar. Bula beda acara nih kan.
5: Engke.
6: Muncet ambian rido ngereng bula. Pas seneng kan ki. Cemper pikiran. Nah, nika termasuk yang dimiliki oleh setiap muslim terhadap muslim yang lainnya karena asalnya bersaudara.
5: Engke.
6: Fa aslihu baina akhawaikum nika pertanda nika. Pertanda jo sokapin ada yang muslim nika mesti takor, beda takor.
5: Beda takor engke.
6: Setong saat mesti takor. Namun bekton takor. Pas Allah berfirman fa aslihu baina akhawaikum.
5: Engke.
6: Pas persaudarakanlah di antara saudaramu yang sedang berselisih itu.
5: Engke.
6: Di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dan juga riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud serta Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah nikah terus menerus menolong seorang hamba, jek saking hamba gelak nikah terus nolong teretana. Jadi mon bodoh orang nikah nolong teretana terus. Nikah saya bekal nolong tibin baki atau benang tunjuk nikah. Gue laku mandi kesulitan Allah.
5: Allah yang kita laras.
6: Anapa ki? Pola nasi saya tolong nikah. Hamba na Allah.
5: Laras.
6: Saya tolong hamba na Allah. Pas Allah ni kan di sifat asma yang bagus, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Pas Teh Allah ini kan memperhatikan hambanya yang bersungguh-sungguh memperhatikan keperluan saudaranya. Jadi Allah dikit saya nolong.
5: Kita asal kebetir.
6: Tak cukup saya kebetir pun.
5: Luar biasa.
6: Baik, dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua, Ida da'al muslimu li akhihi bidahril ghaib, khala al malak amin. Walaka bimithlihi. Cek sahaja yang buat seorang muslim nikah. Atua. Ya, mendoakan saudaranya dari jauh nah. Atu aki teretana keng dari jauh nah. Kasak malaikat pas ngecak. Amin. Malaikat sing ngebulak.
5: Sing ngaminin.
6: Kan sobung ring ngaminin mendi jauh nah. Mbak manam piana jalanan. Pas di tengah jalan kasak ingat ke teretana. Pas itu aku, ya Allah, teriparin gampang, teritan bulu kasa, bulu nikah pun dalam perjalanan, bulu ngeding makin nikah, lah aku tak ngeni.
5: Berpan kesusahan.
6: Pari ngaki, ya Allah, kecemperan. Beri kegampangan, teritan bulu kasa, ya Allah. Ini ke malaikat, sing ngiringin impian dalam perjalanan nikah.
5: Allah.
6: Pas macam amin nikah. Amin. Atena sampung. Atena. Teka pun buatan jauh, tapi atena.
5: Atena sampung.
6: Allah nikah. Menghormati,
5: Engke.
6: Menyayangi hambana saya senang ka hambana saya lain.
5: Engke.
6: Sebab dalam hadis Nabi ini ka juga Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis. Sayangi napa saya berdaya bumi terutama Engke. sesama muslim. Deki mian sayangi bi saya berdaya langi. Saya langi ini ka Rabbul Alamin, Engke. Allah Subhanahu
5: wa ta'ala.
6: Ini kasih paling penting.
5: Engke, Ustaz, engke.
6: Anapa umpamanya kepada pertanyaan?
5: Engke.
6: Anapa mak orang muslim nikah koduna memperhatikan saudaranya yang lain? Saling memberi penghormatan.
5: Engke.
6: Saling menyayangi. Engke. Saling memberikan adab yang baik. Nabi SAW bersabda, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza istaqa minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar. Perumpamaan orang mukmin kasa.
5: Engke.
6: Dalam cinta bi kasih sayang pada bi setong beten.
5: Saka enteng.
6: Mun salah setong dari beten ni ke arah sasake. Tekambian berak sakit gigi
5: mana?
6: Nego sebeten bisa
5: terus. Sebeten ni ngerenyang gak kapi.
6: Ngerenyang kapi.
5: Engke.
6: Berak berak sakit sokong mana? Keng pas dupa kau bau kasa.
5: Engke, laras.
6: Nah, ini kah ibarat perumpamaan Nabi.
5: Engke, laras. Engke.
6: Maka seluruh anggota badan akan merasa demam dan susah tidur.
5: Engke.
6: Tetimun cereng setong bi selain ini kah. Asal dari betul. Setong kan pecat dari Nabi Adam alaihissalam. Asal apa ada. Keng pun bi Allah ini kah kebaik keturun. Berkembang biak. Teti umpaman berdiri tanah sakit ini kah. Mesti nah. Nurah rasa akhir. Nikah Nabi Muhammad SAW nikah dengan indahnya memberi perumpamaan kepada umat manusia. Nikah cek orang Muslim nikah padan setong enggak bungkaan. Menikahlah impian ranjakan nikah. Impian apa ngerasa? Bude seelang.
5: Rembeng. Jadi cawe cana orang nikah umpama orang setretan dan sesama Muslim nikah. Tobi sekangan sekacir kutu nurah sakit kan sekento engki. Engke. Kau itu kenapa boy? Hal-hal yang mesti dilakukan supaya persaudaraan sesama Muslim nikah tetap terjaga, Ustaz.
6: Engke.
5: Kau itu kenapa, Ustaz?
6: Supaya tetap terjaga.
5: Engke.
6: Nikah banyak songkuna hal-hal yang perlu diperhatikan.
5: Sekadar itu, Ustaz.
6: Banyak. Cuma nikah desar-desar lagi.
5: Engke.
6: Si pertama, mbak mana, mpian tidak masalah. Mungkin kelak ni kan polan
5: berdebat masalah. Engke.
6: Mungkin tidak masalah mpian. Keng tetemu, mun tetemu mbian tidak masalah. Nika kau tu nembian mengawali tetemu kasak dengan ucapan salam.
5: Engke.
6: Assalamualaikum.
5: Engke.
6: Pasti jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Engke.
6: Artinya apa? Nika pecat tetemu nika ngajak damai.
5: Ngajak damai. Engke.
6: Pas mbian dalam hadis kini yang kau cakapi, wa idahu yitu midahiyatim fahyu bi ahsana minha awrudduha. Surat An-Nisa ayat 86. Cak sahakinga empian kasa hormate. Kelabuan penghormatan salam kelab. Assalamualaikum. Maka beles kelabuan penghormatan saya lebih bagus. Pasti jawab kan lebih bagus. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun pecet tak bisa mek yang lain keburu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joko pun.
5: Engke Ustaz engke.
6: Keng mun lebih ini ka langkung saya.
5: Langkung saya engke.
6: Pak cek saking embian ge bedo orang ni ka moci embian ba mana. Pas embian moci ge alhamdulillah songkun jet kepi orang ni kendi kelebihan. Alhamdulillah boleh poci bi embian bulan-bulan ni kelebihan. Kemuka kelebihan ni ka pas tetia manfaat.
5: Manfaat lah rasanya.
6: Tapi ambian boleh ngabas di kelebihan selebih banyak bi boleh. Alhamdulillah. Ambian teka pun tak sampai akut benang masjid. Keng ambian masya Allah ngatur nak kana elakur ni kan.
5: Oh.
6: Istiqomah.
5: Istiqomah.
6: Ah ni kan menyenangkan
5: kau. Menyenangkan kau laras.
6: Kau tu nak berdoa beri kapur siapa? Mohon berdoa terayat dan amoci. Asyukur ke Allah. Pas poci gitu terayat dan agasa. Ah ni kan nyaman orang kita karena Allah pun. Pas nikah si pertama ni kan. Untuk menjaga persaudaraan sesama muslim. Pas aja gese kedua umpaman ki gelak pun mari abdi salam. Maka Nabi ini ka menjelaskan di dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā." Tidaklah dua orang Islam bertemu lalu saling berjabat tangan kecuali Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah.
5: Engke.
6: Disobung. Sobung
5: engke.
6: Reng dua dari reng muslim nikah ketemu pas asalaman.
5: Engke.
6: Nah, pas asalaman nikah apa manfaatnya? Manfaatnya nikah Allah nikah pas ngampuni. Ngampuni kesalahan orang muslim sedua gela. Sebelum mak pisah. Bapak orang ini mun salaman pas berjemper.
5: Engke.
6: Polan orang ini kau menurut tengki, nurut tak senang mana. Ini kecita tetemu pun muang-muang pun. Padahal muang-muang ini kepenyakit.
5: Penyakit, enki.
6: Mbian teka tak bisa, dan mbian pun biasa muang-muang. Teka pun ntar make up ini kebenar. Tak kira bisa bersinar.
5: Enki, leras.
6: Cireng tak bisa perlu bedek.
5: Enki.
6: Rahmat dari Allah ini. Tak bisa itu otopi bedek.
5: Enki.
6: Tak bisa. Tak bisa penli penih.
5: Enki.
6: Mun cuba, pakun cuba.
5: Cuba, enki.
6: Tapi mun hati nak sak bersih pas ketemu pas yampun Nabi Allah pas pikiran ni pas terbuka jempur ni pas pandangan mata ni bersinar-sinar pas pepe kak sak tersenyum bibir tersungging ni kak orang kak sak titi sehat
5: ada pungdung nyerodung merolos
6: pungdung nyerodung kak sak kan sel-sel pepe ni kan bisa kero ni kak memang kan orang banyak sekecok tua ni kak walaupun deng nyerodung ni
5: kak
6: ni kak larang deng nyerodung ni kak walaupun nyiksa abon bambian mau orang nyerodung ni kak ngakui persiapan tapi mau orang tadi masalah lagi langsung tersenyum masalah mantan di beban
5: laras
6: tadi beban tapi menempian nyerodeng dengan kasar aku tu ngelak nafas gitu. Tak bisa langsung nyerodeng. Tak bisa.
5: Aku
6: tu ngelak nafas pas atole gitu. Mari atole pas nekak gitu oleh nek.
5: Abu Daud Pak.
6: Ini kayak larang.
5: Engki leres Ustaz engki. Aduh engki.
6: Pas berikutnya yang juga mendasar untuk menjaga persaudaraan muslim.
5: Engki.
6: Kan berdevoi setong saat abe ini ke dalam perjumpaan paman ki pernah cerita segus bagus pas saling memuji saling memberi kabar gembira saling mendoakan saling menolong paman ini kan pecat perintah dalam Islam nika padan perintah orang yang sombong aja kan ini
5: laras
6: nah saya kapeng dua kasa deng kadeng nika sesama muslim nika beda saya hasiman cim kan sini nika kau tuna si acim gak sah pas ngucap
5: alhamdulillah.
6: Karena jangan mohon mak aciman nikah jantung nikah ambu.
5: Ambu, okay.
6: Pas kau pikiran nikah pas nyemi jempur orang mohon aciman nikah. Nikah pas moci ke Allah. Alhamdulillah. Pas orang yang sengit dengan kiki lah tereng-terengatan apa wala nak. Nikah pas atu aki.
5: Okay.
6: Yarhamakallah.
5: Laras.
6: Kemu kembian irahmat tibi.
5: Okay.
6: Pas ya bersihin gelak tanpa ni tuwai.
5: Okay.
6: Pas ajawab boleh. Yahdikumullah. Wa yusleh balak kemuka Allah subhanahu wa ta'ala nika abri apa tunjuk kesampian, pas ma fokus urus nambian kapi. Bolan apa? Nyempatakin waktu aduai terlak terayatan. Nyempataki tu aduai terayatan ni kan mon noreng tong ngitungan kan rugi.
5: Engki
6: leres. Boreng ngak ciman ki ambu gelu.
5: Ambu ki
6: doa. Tak gampang.
5: Engki.
6: Kutui latte.
5: Engki.
6: Nah, tetapi pas orang odin ni kesaling atua aki ni kecemper pikiran. Pas Allah ni kabri kegampangan. Coba mbian cim pas atua. Alhamdulillah. Sebab orang ngak ciman ni kadang mon jet mon reng jet terun yoker tekerelong ni kan.
5: Cangkolang satu kerudung nyerodeng ngak bisa kisinar. Oh tak tuli keluar teker. Iya pasal kan itu. Teker sini kan.
6: Banyak reng sedih mon tadi jat ciman. Engki kan.
5: Engki.
6: Banyak reng sedih. Kadang yoker boleh. Kadang orang ngak bentak tuli apa bentak.
5: Tuli bentak.
6: Neng. Seni.
5: Mangkana bila pon mari asiman lur ke kapi rasana
6: ni ke boran lur ke kasa pas orang si aciman maca alhamdulillah pas orang si ngeding atua aki yarhamukallah semoga Allah merahmati kamu pas orang si maca alhamdulillah kelak siapa ni tua aki bi dari tanah atua aki ya yahdikumullah wa yusleh balakku. Kamu ke Allah beri apa tunjuk kembian. Pas kamu ke boleh Allah nikah masampurna napa seteti pekerjaan kembian.
5: Leres.
6: Saya dua nikah.
5: Sehakinya orang nikah. Insya Allah mi pada cemper mun saling poci sesai. Sana sudah dilempa pangkian atau tak apa pangkian saling poci. Insya Allah ngarah tadi ki. Barangnya cemper setuju ngarah.
6: Mun pas cemper setuju. Rezeki
5: gampang.
6: Pas jauh sahaja oleh rezeki si gampang pas barak.
5: Barokah.
6: Barokah. Orang yang pada senang pun, pada nerima.
5: Engki.
6: Orang yang pada nerima barakah.
5: Engki laras.
6: Saya sehari nikah benih benyan.
5: Barokah.
6: Engki. Nikah begitu indahnya Islam nikah.
5: Engki laras.
6: Dalam pergaulan sesama Muslim nikah. Masya Allah luar biasa.
5: Luar biasa laras. Ustaz engki. Terus Ustaz. Pon apa pun hak dasar sesama Muslim kak di tempat ini.
6: Kalau kasa kan hak saya paling sederhana.
5: Sederhana ini.
6: Dalam pertemuan, kak pertemuan mesti datang setiap saat kan. Nampak boleh pun alakku sekantor, bagaimana lagi?
5: Pasti tabangkin,
6: ketemu sepasar, bagaimana? Atau abe depan dendaran ke sabu. Nah, ini kamu tahu atau apa ni kak? Nyenengaki. Pertanyaan gila. Hak-hak dasar sesama Muslim ni kak. Mun saya jelaskan bi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kak. Sa berdilema. Hakul Muslimi alal Muslimi khamsun. Hak orang Muslim terhadap Muslim selain ni kak berdilema.
5: Berdilema.
6: Napa hak pertama? Raddus salam. Abalus salam. Makin ni kak pun akhir zaman. Kadang orang yang beri salam tak jawab.
5: Tak jawab.
6: Sedih saya beri salam ni kak. Pas lemele saya beri salam pas. Muntak kenal tak beri salam. Padahal kau tu orang yang beri salam ni kak. Kekapi orang Muslim.
5: Tak mele kenal.
6: Tak mele kenal tak berbunten. Tengah-benyak orang berak besar besun sini kak. Orang tak kenal pas terus saja lho.
5: Dur nyelot dur.
6: Pas orang apa? Sedih. Mari beri salam tak jawab.
5: Tak jawab.
6: Kau tu jawab. Kau tu jawab. Ni kak adab sepertama ni. Orang nak. Mun mana beri salam, pas saya tanya gue laku ni kan. Kak emak ambian, tak kira boleh ndar ke pasar. Aku beri salam boleh, jawab boleh. Boleh ni kita kenal lebih ambian. Pas saya rak asman. Kak emak ambian jombon. Pas saya lebur kan.
5: Lebur,
6: ni kan mun tetap barakan ni kan. Bisa tetap bisa ni
5: kan. Insya Allah.
6: Bisa tetap bisa, kalau lak bola nak beri salam kan ki. Kadang-kadang bisa nyambi rezeki.
5: Saling hubungan apa?
6: Ternyata nih kak, saya beri salam nih kak eksportir. Tukang impor burung. Ternyata saya nerima salam. Tak tahu saya tegang, tidak bisa aku bayi burung. Kan ki? Aku boy melalui tak tahu saya jual. Nih kak bisa. Nah, pas titi bersaudara. Nih kak pas barakah. Barakah pas kerja sama pas. Subhanallah. Nika cuma dari salam nih. Luar biasa. Mangkan nika termasuk hakul muslimi alal muslimi khamsun. Pertama, raddus salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menjenguk yang sakit. Jadi, mun bari yang sakit nika
5: nyaput.
6: Nyaput.
5: Engke.
6: Esaput si sakit. Pas abri tua, atua aki.
5: Engke.
6: Allahumma rabban nas athibil ba'sa. isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb pemelihara sakapik na manusia. Paisaka kita ditan bulan ika. Isfi. Paisaka kita berus, ya Allah. Pas mun pecat pun berus, semoga tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Tetapi mun pecat berus, pecat berus, ya Allah. Nisar orang ika. Nah, ini kamu orang pun nyapot pas satu. Kan penghargaan orang ini ke lain. Pas artinya berus ke asak, saya tak meninggalkan penyakit lain.
5: Penyakit lain, enki.
6: Ini ke tua, ini ke Masya Allah. Ini ke sikap yang dua, han orang muslim terhadap muslim yang lain. Sikap yang telok, wattiba'ul janaiz. Sikap yang telok ke asak, mengantarkan jenazah. Timun beda serbu ngomor. Petuya terakhir sampai ke kubur. Teka pun ni ke fardu kifayah. Tapi ni menunjukkan adab. Sayang benih bekton ki odi. Teka pun serbu ngomor. Depak ke bektona ya terakhir. Pas depak ke kubur ni itu ah. Eben tak ki ampun ke Allah. Allahumma firlahu wa sabbithu. Ya Allah. Ampun, dari tahun bulan ini, ya Allah. Ya Allah, tertetap pak iman. Tetapi tanya kibi malaikat, pertanyaan ini pas cek tepat, cek sain.
5: Ibarin gempang, ajawab.
6: Ini perlu, ini kenapa tak perlu apa-apa yang sebab dikau huruan, ini
5: perlu dua menolong.
6: Perlu dua, tapi perlu dari tenang terakhir. Ini kehan, ini kehan orang yang sudah umur, ini kehan orang yang sudah odi, suruh terakhir. Aku huruan, ini kehan. Sikap yang empat. Wa ijabatud da'wah pas memenuhi undangan. Mun nyoceng bian datang. Ni surkin kamu tak datang. Pulang kasa ajem pun kada sampeli.
5: Kada sampeli.
6: Kan ki.
5: Dan kadang umpamana sing nyoceng nika pas sering tak endi. Nika mun tak datang kan anu nispa pak. Ngapa kok pulang tak endi nyoceng rumah tak datang kan sekak dinte.
6: Ki nambah tu. Pas berprasangka orang sing nyoceng kasa anak pun tak datang. Oh tu orang nikah nyempat taki mun pejat junceng mi dreten datang. Pola mi dreten cet cet ndin keperluan. Itro mi tua nah kan senikah. Karena saling mendoakan nikah memang dianjurkan. Nah pas saya terakhir watasmitul atis mentasmit yang bersin artinya menjawab yang bersin ingat si gelek asa. Mun pada saya bersin acim bagaimana pas ngucap alhamdulillah. Pas saya ngedingaki yarhamkallah. Pas saya aciman gelek ajawab boleh yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemuka Allah beri apa tunjuk kembian. Pas kemuka Allah nikah mabukusah keadaan nampiah.
5: Saya Ustaz, Masya Allah luar biasa nih kak. Jadi banyak hal-hal se mendatangkan kesayan dek dan kulo sareng panjenengan. Munabi dan kulo sareng panjenengan nih kak saling beradab kepada sesama Muslim kan sekarang dinto Ustaz nih. Tak langkung Ustaz mengingat bakto nampon tak ngitin lagi. Kaca tretan satu jismi murje kerana cukup suka dinto pepangkian ten kulo sareng panjenengan lebat kesempatan saat semakin seporan demi berselalu pota terima kasih atas kebersamaan panjenengan kelaban iakhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim
8: wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، para pamirsa kakung saha putri ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nerusakan pembahasan kitab Sahihu At-Targhib wa At-Tarhib karyanipun Al-Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullahu taala ingkang dipun tashih dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Siang niko titiwan cinipun bab inggal At-Targhib, anjuran, dorongan, himbauan, fil imamati ma'al itmam, fil imamati supaya jadi imam ma'al itmam sartani nyampurnani sholat, wal ihsan lan bagus ing dalam tugasipun dados imam. Ada sebab ingin kita bahas anjuran supaya imam bagus ing dalam sholate, nyampurna nih ing dalam sholate. Wa tarhib, dan hadis ini kok ancaman minha saking dati imam inda adamihima lek da iso ngapi sholate, lek da iso bagus sholate, lek ga iso nyampurna nih sholate. Menikolah bab bab nomor 3 nomor 7. Hadis ingkang kita wawas hadis nomor 180 kali. Qala al-Imam al-Hafiz al-Mundhiri rahimahullahu taala wa an Abi Ali al-Masri lan saking Abu Ali al-Masri qal ya mbak idahu safarna kita lelungan ma'a Uqbah ibn Amirin al-Juhani sartani Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala an boten but sebutaken tujuane safarnya ngendi, boten ugi dipun sebutaken keperluane safar nopo, niki boten penting. Intinipun inti sing penting menapa ingkang kaitan kalian menapa ingkang kita bahas. Fakhadaratna fakhadarat mongko tekona ing kita as-salatu salat maksudipun teko wektu salat. Fa aradna mongko kita ngersakaken an yataqaddamana supados Uqbah bin Amir menika maju ngimami kita. Yataqaddama maju sapa Uqbah bin Amir naing kita. Faqala mongko dawuh sapa Uqbah bin Amir hari kalanya dibusuun supaya jadi imam. Ini saat temennya aku. Sami itu aku ismi dan ngetakan Rasulullah SAW ing kanjeng Nabi. Ya kulu panjirani pun dawu. Ini lah. Syekh, aku tak nyampe ini. Rasulullah pernah dawu. Isinya dawu. Man syapani wongi. Amma. Singi mami soboman, koman ing sawijine kaum. Siapapun yang menjadi imam. Sa'in monggo ing yento atama, biambe nyampurna ni. Falahu monggo kanggini imam, atamamu ganjaran kesempurnaan. Walahum lan kanggini makmum, atamamu ganjaran kesempurnaan. Imami sampurno, ye, imami nyampurna ni sholate. Sampurna sholati imam, sampurna sholati makmum. Wa inlan ingin yang tolam yutima, orang nyampurna nih sopoh imam. Falahum attamamu, falahum mengkokang gini makmum, attamamu kesempurnaan. Imam yang betul nyampurna nih, makmum milih ganjaran sampurna. Wa alaihi lan dadi bebani kangge imam al-ismu dosa. Wa alaihi lan dadi beban kangge imam napa al-ismu dosane. Dosane ditanggung imam.

Rawa sabun ngriwatakan hu ing hadis sopo Ahmad Imam Ahmad. Hadis menika dipun riwatakan dening Imam Ahmad. Wal lafdzulan lafatipun lahu kang ini Imam Ahmad. Wa Abu Dawud. Okey, hadis menika dipun riwatakan dening al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Wa Ibnu Majah. Okey, dipun riwatakan dening al-Imam Ibnu Majah. Wal Hakim. Bahkan ugi dipun riwayatakan dening Imam Hakim. Wa shahahahu lan ingam Imam Hakim nganggep sahih ngatasi hadis kala wau. Wa shahahahu lan Imam Hakim nganggep sahih ngatasi hadis kala wau. Wa Ibnu Huzaimah, ugi hadis menika dipun riwayatakan dening al-Imam Ibnu Huzaimah. Wa Ibnu Hibban ugi dipun riwayataken dening al-Imam Ibnu Hibban fi sahihaihima ing dalam kitab sahih kekalihipun. Nggih. Wa lafzuhuma lan lafatipun Ibnu Hibban ugi lafatipun Ibnu Huzaimah man amma annasa man sapane wongi amma sing dadi imam, ngimami maksudipun. Annasa ing menungso. Fa'asaba mongko bener leres mboten kelentu alias al waqta ing waktu wa atamalan nyampurnaaken as-salata ing salat falahu mongko dadi ganjaran kangge imami walahum lan dadi ganjaran kangge makmumi wa men lan sapane wonge minta koso sing kurang mindalika saking menika sayan walaupun sedikit fa'alaihi mongko dadi tanggungane imam dosane dosane imam wala alaihim wala lan ora ono alaihim dosa ing atase makmume fa'alaihi dosane tanggungane imam wala alaihim lan ora ono dosa ditanggung dening makmum. Wallahu ta'ala alam. Qala al-Hafiz al-Imam al-Hafiz jawakan huwa indahum menikau indahum menurut mereka min riwayati Abdurrahman ibn Hammalah termasuk hadis riwayat Abdurrahman bin Hammalah an Abi Ali al-Masri saking Abu Ali al-Masri. Wallahu ta'ala alam. Menikau hadis nomor sekawan atus wulung dosa kali. Dipun jelasakan ing riki berdasarkan hadis menika imamatun nasi fis salati amanatun. Kedudukan imam, dadi imam kangge menungso ing dalam salat iku amanatun merupakan amanat. Bainal imam amanah sing kudu dipun laksanakaken bainal imam antaraning imam wa bainallahi azza wa jalla lan antaraning Allah azza wa jalla. Sehingga ini bejo kumayangan kangge imam ingkang netepi napa sing dadi amanahe. Nggih. Semangat uki koso waline. Bahaya kangge wong sing asli ini betul patut jadi imam terus memaksakan diri jadi imam sehingga ini dada ini kekurangan yang dalam sholatnya sehingga ini piyambak sing bakal nanggung dosa ini ya mengatakan wa fi dzalika yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam masalah menika nabi dawuh man amma annasa ay kana imaman fi salatil jamaah makna kalimat man amman nas maksudipun kana imaman fi salatil jamaah tiang menika dados imam ing dalam salat berjamaah fa asaba mongko netepi ing dalam riwayat ingkang nomor kali dipun sebutaken asabal waqta netepi ing wektu asabal waqta maksudipun netepi ing waktu. Napa maksudipun netepi ing waktu? Ai maksudipun waktal faridah netepi nyotoki pas waktu.
farduani sholat. Yeah. Wazalika kang mangkono iku mauli anna as-sholata sebab krono sholat tusolla fi awali waktiha dipun laksana akan teng awal waktu. Ninda akan sholat teng awal waktu terus ternyata nih bener-bener sampun melepet waktu dalipun. Falahu ay maksudipun lil imam. Falahu ay maksudipun lil imam. Kan gini imam. Walahum ay maksudipun lil makmumin. Kanggini imam lan kanggini makmum ajru sawabihi ganjaran benering dalam sholat. Ganjaran benering dalam sholat. Bahkan imam bina dengan ganjaran sak jumlah ganjaran sholat diwi karo ganjaran sholat podo karo ganjaran sholat poro makmum kedua pun imam. Makatan jadi ini keutamaannya jadi imam menangi nyampurna ini pun hak pun sholat ya sehingga kita orang malih dipun jelaskan yang ini enam ya dipun jelaskan yang ini falahu walil makmumin lahu maksudipun lah lik kangge imam walahu maksudipun kangge makmum ajru sawabihi ganjaran bener sholat. Ya, megatan. Ajru sawabihi hada. Macam menjelaskan yang ini. Wa man intaqasa ay maksudipun wa idhan taqasal imamu min dalika syai'an. Wa idhan taqasa. Nama mana ini pun? Idan takosol imamu mendari kasyaian. Umpomo imam menikah ngurangi sakipun sholat. Hai maksudipun fardon min furudi salat. Imam ini ninggalakan sebagian saking kefarduan sholat. Walam yakti bihi ala wajihi sawab. Boten nindakan sholat sesuai kali hingga ngeleres. Fa'alaihi ay ala imam. Fa'alaihi ay ala imam. Jadi tanggungan imam dosane, al-ithm dosane. Wala alaihim. Lan ora jadi tanggungan makmum dosane. Ay maksudipun, laisa alal makmumin. Ora ono beban, ora ono dosa kang kene para makmum. Ya, laisa alal makmumina wirzun. Mantakosa min sanati imam makmum boten gadah dosa saking kekurangan ing dalam sholat imam boten kapat rapan dosa mergo kurangi makmum boten kapat rapatan dosa mergo kurangi salat imam ya malah Rasulullah SAW mendawakan wa alaihi ay alal imam al ism wa alaihim ai walaysa 'alal ma'mumina wizrun ora ono beban nggih dosa kanggene makmum mentaka sanapa sing kurang min sholati saking sholatipun lajeng dipun jelasaken iki wa fi hadzal hadis wonten ing hadis menika ala anna alal imam saat temen wis dadi kewajiban kangge sedo imam ayyata harra sawaba supaya berusaha bener fi salati ing dalam salate bin nasi imami menungso wa illa le ora kok dadi imam boten leres salate ing dalam salat imami menungso wa illa le ora ya tahammala mongko imam kudu memikul wizra ma waqa fihi dosa sing terjadi ing dalam salat jamaah kula. Eh, nek piyambake mboten nyampurna nih. Mongko piyambake bakal mikul dosa nih. Nem. Ya, kurangi salat berjamaah kula wau. Kurangi salat niku wau. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis ingkang selanjutnya pun hadis nomor 1 sekawan atus wulung dosa tiga.
Qala al-Imam hadis nomor 823. Qala al-Imam al-Hafidz al-Mundhiri rahimahullahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala panjenengan pun dawuh. Jeneng Nabi dawuh. Isi dawuh yusalluna pada salat lakum kang ini seliramu kabeh maksudipun imam salat ngimami sampean. Fa in mangga ingin to asabu bener sapa imam salakum monggo kangge sampean ganjarane. Wa in akhta'u la umbama imame salah. Nah, falakum sampean tetap oleh kebenaran wa alaihim lan dosane dipikul mereka. Falakum sampean oleh ganjaran kebenaran wa alaihim lan imam sing bakal mikul dosane kesalahan ing dalam salate. Rawa sampun riwayataken huing hadis sapa Al-Bukhari yu Imam Bukhari. Hadis menika dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bukhari ing dalam kitab Sahihipun. Wa Ibnu Hibban. Hadis menika ugi dipun riwayataken dening Al-Imam Ibnu Hibban. Fi sahihi ing dalam kitab Sahihipun. Wa lafzuhu lan lafadipun. Lafad Ibnu Hibban. Saya tiba kal teko au satakum bakal ono. Akwamun beberapa kaum duduh nikatai. Yusalluna podo ninda akan sholat. Yusalluna podo ninda akan sholat sopo kaum as-sholata ing sholat nopo mawon. Fa'in mongko ingin to atamu nyampurna nih sopo mereka ing sholati falakum. Falakum monggo kangge sampean ganjarane walahum lan kangge wong-wong mau. Kalau kalian berposisi sebagai makmum, salat mereka benar, mereka mendapatkan pahala, demikian juga kalian mendapatkan pahala. Nggih. Wa innan ingin ta intaqasmu murangi berkurang. Fa'alaihim mongko dadi dosane kang ngene wong-wong mau walakum lan cina terganjaran kangge sampean. Mereka yang berdosa, kalian yang mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala. Lajeng dipun jelasaken ing iki wa fil bab ing dalam bab menika hadisul imam, hadis beberapa hadis di antaranya pun al imamu dominun, jadi imam niku tanggung jawab. Al imamu dominun, jadi imam niku tanggung jawab. Wal muadzin lan muadzin iku muktamanun dipercaya. Imam sing tanggung jawab, muadzin sing dipercaya. Mu'tamanun wal mu'adzinu mu'tamanun wa ghairu halan lim tulidumi pun wa taqadama fil adhan dan sampun disebutakan yang dalam kitabul adhan ngenani bab menikah. Menikahlah kita ulang malih hadis ingkang nomor kali hadis ingkang dipun riwayataken dening al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Jelaskan hadis nomor kali menika kalau nyekapakan mas ing dalam kitab Syarh Sahih Bukhari dan Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Dibun jelaskan ngeriki
fihi Abu Hurairah anna Nabi Islam yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Qala al-Muhallib, tahu sapa al-Imam al-Muhallib. Menika saking kitab Sarah Sahih Al-Bukhari karyanipun al-Imam Ibnu Battal. Qala al-Muhallib, tahu sapa al-Imam al-Muhallib. Fihi wonten ing hadis menika jawazus salati, parengipun salat, wenangipun salat khalfal birri neng burine imam sing sae wal fajiri, bahkan oleh sholat neng burine imam sing fajir. Iza arikalane khifa minhu, khawatir. Khawatir ndak budha sholat berjamaah, khawatir hukumane si imam fajir. Mongko berdasarkan hadis menika sah-sah mawon sholat neng burine imam sing nggih menika sae ingkang leres, lan ugi parang ugi sholat ning bune imam sing fajir. Wallahu ta'ala a'lam. Idza khifa minhu, alikane khafa ketu imam sing fajir menika duweni kekuatan sehingga ini sakit maksa, sehingga ini sakit hukum tiang sing boten nindakaken sholat karo piyambake. Wallahu ta'ala alam. Wa fihi lan wonten ing hadis menika annal imama, sak temene sing jenenge imam, idzana qasa ruku'uhu, lek ruku'e kurang. Wa sujuduhu, lan sujude kurang. Annahu la tafsudu sholatu man khalfahu, sak temene sate wong sing ning mburine iku mboten batal. La tafsudu sholatu man khalfahu, sholatu wang sini buri ini badan batal. Illa kejoba ayangku so fardu sholat, umpomo berkurang kefarduan ing dalam sholat, kesalahan sampai pada ranah kekurangan ing dalam kefarduan ing dalam sholat. Ngelatan fala yajuzu ittiba'uhu, la imam jelas-jelas salah ninggalaken kefarduan dalam salat, fala yajuzu ittiba'uhu, mongko mboten pareng diikuti. Fa in mongko ingin to fa in mongko ingin to khifa minhu, dipun khawatiraken nek ndak sholat ning burine imam niku wau, sallama'ahu, yo panggah sholat bersamanya. Ba'da an yusalli fi baitihi, sak sampunipun salatan griya. Wa takunu as-salatu, sehingga ini kita ndadosaken salate kita. Takunu as-salatu nafilatan, sebagai salat sunnah. Wa takunu as-salatu nafilatan, salate salat sunnah. Singgalih imam niku. Watakunu as-salatu nafilatan. Jadi mengatakan, kok kesalahan sampai pada titik ninggalakan kefarduan, mboten pareng dipun ikuti. Mboten pareng dipun ikuti. Coba menawi kondisi ini pun mengkhawatirkan. Tidak budak saat berjamaah karo imam niku wau, iso dipunjoro, dipenjara. Begitu dan seterusnya. Maka hukumipun benten malih. Wa qala ghairuhu, lintune enten sing dawuh, enten sing berpendapat. Fa in asabu, umpama imame bener, falakum, kangge sampean. Ai maksudipun asabul waqta wa kadzalika qauluhu. Asabul waqta maksudipun fa in asabu, maksudipun bener-bener napa nih al waqta, waktunipun. Falakum, mongko kangge sampean ganjarane. Kadzalika semono qauluhu,
Daripun Rasulullah SAW, wa in akhta'u yakni al-waqta, salahan dalam waktu ini pun. Maka kalian tetap benar, dianggap benar. Tapi dirasakan ini lagi. Karena Banu Umayyata dicerita nih, asal muasalnya periwayatan hadis menikam. Karena Banu Umayyata ono utai Bani Umayyah. Bani Umayyah. Karena Banu Umayyata Bani Umayyah, yu'akhiruna as-salata, mereka mengakhirkan salat. Takhiron syadidan, benar-benar ngakhir nih. Misalnya salat asar sampai jam 5 seberapa. Gawi ngajengi mislup serengingi. Ini takhiron syadidan. Begitu. Allah ta'ala. Kita ulang mari. Kana ono utai Banu Banu ish Banu Umayyah ta Banu Umayyah. Yu'akhiruna as-salata, ngakhirakan salat akhiran syadidan, bener-bener ngakhir nih. Nemen nih ngakhir nih. Begadan. Wa yadullu Wa yadullu ala sihati hadha ma rawa Abu Bakar ibn Ayyas ingang nedahakan bener nilai Bani Umayyah menikah biasa ngakhirni sholat. Riwayat Abu Bakar bin Ayyas an Asimin saking Asim, an Zirin saking Zir, an Abdillah saking Abdullah, qal piyambai dawuh qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW dawuhakan la'alakum mungkin sampean tudrikuna nemoni akwaman beberapa kaum yusalluna as-salata li ghairi waqtiha, sing nindakne salat wis metu teko waktune. Misale asar wis mislup srengenge baru mulih klitik-klitik ki urung adus pisan. Wis jelas urung salat. Ngaten. Terus kita ulang malih. Banu Umayyah menika ngakhiraken salat, bener-bener ngakhirne kadosipun sebutaken dening riwayat ingkang lintu liwat menika sahih marawahu Abu Bakar bin Ayyas, riwayat Abu Bakar bin Ayyas an Asimin saking Asim, an Zirin saking Zir, an Abdullah saking Abdullah qala Rasulullah SAW, panjenengan dawuh qala Rasulullah kanjeng Nabi dawuh la'allakum tudrikuna aku aman, mungkin sampean nemoni kaum yusaluna sing salat as-salata ing salat li ghairi waqtiha, ora ning wektune, li ghairi waqtiha metu teko wektune. Fa iza mongko ari kalane adraktumuhum, kowe nemoni kaum sing ngene iki ngakhirne salat sampe meh entek wektune. Sampai nemoni ini ki imam sing akhirnya sholat sampai mehentek waktu ini fasallu fi buyutikum sholatan yang umah-umahmu, kalau kalian mendapati imam mengakhirkan sholat, mengakhirkan dan sangat mengakhirkan sampai mendekati keluarnya waktu, dipundahkan fasallu fi buyutikum sholatan yang umahmu. Wasallu fi buyutikum sholatan ing omahmu. Mekaten. Fil waqti allazi ta'rifunahu, ing dalam waktu sing wis tak ngerteni. Waktu saat tiba, usahakan sesegera mungkin untuk sholat asar. Tsumma sabanjuri lek bareng ngono, salu sholatane ma'hum sartane wong-wong mau, sartane imam. Waj'alu lan dadekno ha ing salatmu sartane imam iku subhatun, salat-salat sunnah. Subhatun salat-salat sunnah. Mekaten. Subhatun sebagai salat sunnah.
waja'aluha lan dadekno ha ing salatmu subhatan. Subhatan nggih, mpulsani saking hijali ta'ala. Dadi salat-salat sunnah. Rawa sampun riwayataken huing hadis sapa Sauban, Imam Sauban. Wa Abu Dawud, uki Imam Abu Dawud as-Sijistani. An Nabiyillah mana tadi? Rawahu Sauban wa Abu Dzar an Nabiyillah saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mengatakan ani Nabi sallallahu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wallahu ta'ala. Kita ulang, Rasulullah SAW dawahkan, la'alakum tudrikuna aqwaman yusalluna sholatan di ghairi waktiha. Mungkin sama nemoni kaum. Sing lek nglakoni sholat sama tutuk waktu ni. Ya, bahkan Banu Umayyah ugi mikatan. Biasa Banu Umayyah ngakhirakan sholat. Ya, sangat-sangat mengakhirkan. Ya, mengatakan. Sangat-sangat mengakhirkan. Takhiran syadidan. Namun gue mengakhirkan. Ini takhiran syadidan. Namun gue mengakhirkan. Ya. Mekatan. Sehingga ini mereka wonten nasihat. Saking Rasulullah SAW yang dipun riwayatkan melalui jalan Abdullah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. La'allakum tadrikuna aqwaman yusalluna as-salata li ghairi waqtiha fa idza atraktumuhum lek sampean sampe nemoni imam sing ngono kuwi sifatipun fa sallu fi buyutikum salat ning omah fil waqti alladhi ta'rifuna ning wektu sing tok ngerteni awal waktu salat summa sallu ma'ahum perono salat bersama mereka ping pindu. Transisi begini tinggi ni. Waja'aluha subhatan. Dadekno salatmu bersama mereka sebagai salat sunnah. Adapun yang wajib adalah yang kamu laksanakan sebelumnya. Rawahu sampun riwayatkan dengan tasihati sapa Sauban Abu Sauban wa Abu Dzarrin uki Abu Dzar annabiyillah saking Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian saya ingatkan, fahadal hadisu fasiru hadisa Abi Hurairah. Hadis ini kok nafsirakan hadis pun Abu Hurairah. Ya, hadis ini kok nafsirakan hadis Abu Hurairah. Alhamdulillahu ta'ala. Ya. Wa yadullu anna qawlahu alaihi sallatu salam fa'in akhta'u falakum. Lan maksud daripun Rasulullah SAW, fa'in akhta'u falakum, yakni maksudipun, sholatukum fi buyutikum fil wakti. Lek mereka salah, falakum, kangge sampean beneri. Napa sih maksud beneri? Sholatmu ning omah tepat waktu. Nah, sholatmu ning omah tepat waktu. Nih, maka sholat ning omah tepat waktu niulah sing dimaksud falakum. Wa kadzalika kana jama'atun minas salaf yaf'aluna. Semenuga sekelompok saking ulama salaf ugi lakoni ngaten. Lakoni apa maksudipun? Menapa ingkang dipun anjuraken ing hadis menika? Napa maksudipun? Begitu masuk waktu sesegera mungkin melaksanakan sholat di rumah. Mata-mata. Segera melaksanakan sholat wonten ing dalem. Baru tindak malih datang masjid nindakaken sholat sarta imam. Menika menawi masyarakat kita kondisi pun menapa ingkang dipun gambaraken wonten hadis kalawau. Kondisi pun ngakhiraken sholat sehingga ini meh metu saking wektalipun. Kaya sebagian teng desa niku le urung surup urung mulih. Mari surup cek dadak atus. Mari surup atus ngono cek dadak
azan, mari azan, cik orang langsung sadin, dada pujian uro-uro. Sehingga ini suatu, titi wanci suatu meh maghrib. Nah, ini keadaan ini, yang Nabi Dawuh, paling solusi. Solusi ini pun, sholatoh di sini ngomah, mari ngunuh sholatohnya bersama mereka. Sing sholatmu di ngomah, detik no sunnah, atau sing sholatmu bersama mereka, detik no sunnah. Terserah. Wallahu ta'ala. Ya, mengatakan. Wallahu ta'ala alam, mengatakan. Wallahu ta'ala. Rawahu Sauban, hadis mereka dipun riwayatkan oleh Sauban wa Abu Dzar, setelah Abu Dzar an-Nabi Islam saking kanjeng Nabi. Fa hadzal hadis fardhu awi hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa yadullu anna qawlahu alaihi salatu wasalam fa in akhta'u falakum yakni salatukum falakum kangge sampean yakni maksudipun salatukum fi buyutikum. Lek salate mereka salah maksudnya kadung metu teko wektunipun. Pala aku mengko kangi sampean maksudipun ganjaranin sholatmu, ya ini maksudipun sholatukum fi buyutikum ganjaranin sholatmu ning omah, ya sholatukum fi buyutikum ganjaranin sholat ning omah, fil waktu tepat waktu, ya katakan, wallahu ta'ala fil waktu tepat waktu. Fil waktu tepat waktu. Wa kadzalika semenungko kana jama'atun minas salaf. Semanten ugi aran menika sami kalian aranipun beberapa kelompok saking salaf. Kita was begenipun. Rawi Ibnu Umar kariwayatkan saking Abdullah bin Umar. Anal Hajjaj lama akhara salat bi Arafah. Hajjaj alikalane mengakhirkan salat wonten Arafah. Salat Ibnu Umar fi rahlihi. Abdullah Umar bin Umar salat teng tendane. Ya, salat Ibnu Umar fi rahlihi. Abdullah bin Umar salat teng tendane. Wa shallan nasu wa sama sementara ning kono annasu enten menungso. Wa waqafa lan wukuf. Nah, di sana ada manusia, di sana ada orang wukuf. Ya. Mengatakan bahwa kofa salat nas bahwa kofa mengatakan qal fa'amara bihi al-hajjat fahubiza merku Abdullah bin Umar di Syi'i sehingga ini dipun tangkap di dengan al-hajjat bin Yusuf fahubiza maka dipun penjara. Wakan al-hajjaj wono utawi hajjat bin Yusuf iku yuakhiruna sholat ngakhir akan sholat sholatnya sunat tapi ngakhirnya sholat yaumal jum'at itu tentunya jum'at. Nah ya baik ngakhirnya sholat yang wonton yang dino jum'at yuakhiruna sholat yaumal jum'at. Wakan Abu Dawud wakan Abu Wa'il, ono supa Abu Wa'il, ya'muruna anu sholli perintah kita supaya sholat fi buyutina ing omah-omah kita summa baringono na'til masjid baru nekani masjid. Artasipun awal waktu dipun laksanakan ganti syai. Ya, mengatakan. Bahkan dipun sebutakan bilih hajjaj bin Yusuf neko sampai pernah ngakhirakan waktalipun sholat Jum'at. Wakana Abu Wa'ilin lan ono tawi Abu Wa'il ya'muruna perintah kita anu sholliya fi buyutina supaya sholat ning omah sumana di masjid kemudian supaya kita tekan masjid. Wakana Abuhu Ibrahim wakana Ibrahim lan ono tawi Ibrahim iku yusalli fi baiti sholat ning omahe summa sa'ban juri ya'ti al-hajjat teko ing hajjat faisal lima ahu sholat kalian hajjaj artasipun kenapa yang kita nukilakan menikah sedoyo nerangakan
Dos pundi para ulama salah menika lan para penggede leluhur kita lek umpama nemoni tiang imam ingkang mekaten sifatipun ngakhirni salat. Ya, maka tuntunan pun Rasulullah SAW tindak nusrat yang mahu kemudian bibar ngoten budal oleh di masjid dadek nusrat memiliki sholat sun sunnah wallahu wallahu ta'ala ya mengatakan mengatakan wallahu ta'ala alam. Bahkan Hajjaj bin Yusuf mengatakan mengakhirakan sholat sehingga ini Abu Wa'il ya'muruna perintah yang kita anusalli fi buyutina summa na'ri masjid wa kana Ibrahim lan ana uta Ibrahim iku yusalli fi baiti Ibrahim go sateng griya summa ya'ti al-Hajjaj fa yusalli ma'ah kemudian Hajjaj duki baru Ibrahim sartani Hajjaj bin Yusuf ya nah wallahu ta'ala wa fa'alahu masruq ukidipun amalakan dening masruq bahkan lan ono apa-apa wa Sa'id bin Jubair bahkan Sa'id bin Jubair fi zamanil walid teng zamanipun al-walid idha akhara as-salata aw ma'a fi majlisihim kalau al-walid mengakhirkan sholat aw ma'a bi amba'i isyarat fi majlisihim yang dalam majlis sekalipun summa sallaya lajeng ki amba'i sholat ma'u sartani bi amba'i wafa'alahu makhulun ma'al walid bahkan menikah ugiti pun lampai dengan makhul sartani al-walid ayyidhan ugi wahuwa madhabul imam malik lalu menikah merupakan madhabul imam malik si a'immatil jawri menani imam-imam ingkang nyimpang si a'immatil juri al-jawri ing dalam imam-imam ingkang nyimpang idha akharu sholata imam-imam sing nyimpang menawi ngakhirakan sholat an waktu ya saking waktu ini pun fakat ruwiya an ba'di salaf sampun karyat akan saking sebagian salaf annahum saktumnya sebagian salaf kanu ono sebagian salaf ikula ya iku ikula yu'iduna as-salata ma'ahu sebagian salaf mungkin sing butun balani salaf maksudnya butun balani salaf itu pun salat ini awal waktu mantun-mantun ya sampun dan balani sholat sartani mereka wallahu ta'ala alam waran ibn riyatakan ibn abi syaibah ini ibn abi syaibah an waqi' saking waqi' qal haddasana basam qal sa'al tu abah belakang para amir yang kondisinya notabene adalah mengakhirkan sholat faqara salli ma'ahum sholat bersama mereka artasipun jauh pilih para pendahulu mereka tetap memerintahkan walaupun imamipun imam fajir imam fasik ya mereka tetap kita tidak akan sholat bersama mereka wallahu ta'ala a'lam wallahu ta'ala a'lam mengatakan langsung dipun jelasakan yang ini dipun dawahaken saking dalanipun Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala an. Ya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kila li Ja'far bin Muhammad kana abuka yusalli idza raja'a ila al-bait. Bapakmu yang mulih ning omah salat. Faqala la wallahi. Ya bae dawuh ora. Bapakku lek mulih ya ora salat. Waqi'na mengatakan la wallahi ma kana yazidu ala sholatil a'immah bapakku orang nambahin ngatasi sholatil imam ya nah bapakku orang nambahin ngatasi sholatil imam la yazidu ala sholatil a'immah waqala Ibrahim la Ibrahim dawuh kana Abdullah anasai Abdullah iku yusalli ma'ahum sholat sartani umat sartani para pemimpin idza arikalani akharu anil waqti qalilan apabila mengakhirkan sedikit dari waktunya misalkan sholat asar jam 4 misal ini termasuk mengakhirkan nah ini apa

0: Ini penggaweane mari ini jam 4. Oke. Makaten. Wallahu taala. Wallahu taala. La wallahi ma kana yazidu ala salatil a'immah. Bapakku ora tau nambahi salat imam. Salat imam patang rakaat juga patang rakaat. Wa qala Ibrahim, tau sapa Ibrahim? Kana Abdullah ono sapa Abdullah? Yusalli ma'ahum sholat sartani wang ma'um iza akharu anil waqti qalilan, apabila mengakhirkan sedikit dari waktu. Wa yara anna ma'thana dhalika alaihim. Wa yara lampi yang baik berpendapat anna ma'thana dhalik dusani ngakhirni sholat iku alaihim ngatasi poro iman. Menikalah kita ulang malih beberapa petua saking salaf ngenani bagaimana seandainya dalam sebuah komunitas, dalam sebuah jamaah, ya, imami senengane ngakhirne sholat. Sebagian wonten dawaken sholat asik ning omah awal waktu, mantun mantun budal datang masjid sholat nomor kali, dipun niati sholat sunnah. Wallahu taala alam. Ya, mbok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ing pertemuan sonten menika. Dumateng sedaya pasutri kita lan paring berenah ing dalam sedaya turunipun. Mekaten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Canakan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran. Ini tantangan terbesar di dalam hidup. Nggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah. Surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Nggak mungkin antum pangku-pangku, itu nggak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan, kan nggak mungkin. Itu first class Garuda, lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi mengatakan anna inna silatallahi al-ghaliya, anna inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Kamu mudah. Bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Nggak bisa, harus belajar.
8: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita menanjak isya, menginjak surga. Kalau anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan anda lalui ini jalan yang benar, jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu gak kesasar di tengah jalan, bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain, ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan, thalabul ilmi min afdhalil ibadah. Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga, memudahkan jalannya ke surga.
6: Ustadz jangan satu ustadz saja, para ulama ustadznya banyak, gurunya banyak, tapi ustadz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan intik aja, kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Ente ingin belajar kimia, ente cari dokter, cari guru yang bagus. Ente ingin belajar bahasa Inggris, ente cari guru yang bagus. Meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama. Ya. Silakan cari ustaz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustaz. Jangan sembarang ustaz. Cari ustaz yang benar-benar ya benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustaz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ente. Akhirnya bingung. Enggak usah, cari yang benar ya. Silakan kita milih-milih. Ya, enggak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, aku ridho. Kata Imam Syafi'i, "Raditu bimalikin hujjatan baina wa bainallah." Kata Imam Syafi'i, aku ridho Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Kalau Allah bertanya kepadaku, "Hai Syafi'i, kau belajar sama siapa?" Ini saya punya dalil Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar supaya bisa menjadi hujjah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang, nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
9: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
10: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
11: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, "Kenapa dia pula yang membenarkan?" Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian,

0: datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Dalam dua kitab sahih mereka, yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina aw yunfakhu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Hadis riwayat Ahmad.

0: فائدة كاجية
1: الله سبحانه وتعالى berfirman وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam masalah yang dia hadapi. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Hadirin dan dirahmati oleh Allah, saya ingin tanya, ayat ini terdapat dalam surat apa? Talak, cerai. Dan talak adalah masalah terbesar dari masalah-masalah rumah tangga. Betul begitu, Bu? Masalah-masalah rumah tangga, anti klimaksnya apa? Talak. Oleh karena itu ulama tafsir menjelaskan ayat ini sangat menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki, ternyata ayat ini Allah taruh di dalam surat yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini penekanan kata para ulama pentingnya ketakwaan dalam menjalankan roda rumah tangga. Pentingnya mencari suami yang saleh dan istri yang saleh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, jika suami bertakwa dan istri bertakwa, maka masalah-masalah rumah tangga akan diselesaikan oleh Allah dan perceraian atau talak itu tidak akan terjadi. Ini kan menarik ya, ayat ini ternyata ada dalam surat talak, dalam surat cerai. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sekalian masih gadis atau sudah berkeluarga? Oh, akunya semuanya gadis kalau ditanya. Yang sudah berumah tangga, siapa di antara ibu-ibu yang sudah berumah tangga yang belum pernah menghadapi masalah rumah tangga? Angkat tangan. Walaupun saya gak akan lihat ya. Panitia, ada yang angkat tangan? Siapa yang rumah tangganya sudah berumur 5 tahun gak pernah punya masalah? Ada? Siapa di antara ibu-ibu yang ketika rumah tangganya berusia 3 tahun gak pernah ketemu masalah? Ada? Gak ada juga. Siapa di antara ibu-ibu sekalian ketika rumah tangganya menginjak usia 1 tahun belum pernah ketemu masalah? Ada? Gak ada juga. Berarti ibu-ibu banyak masalah ya. Subhanallah, ternyata ibu-ibu di Surabaya ini penuh dengan permasalahan, dan itu wajar. Yang namanya manusia kan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Intinya bukan ada masalah atau tidak ada masalah, tapi intinya adalah solusi dan bagaimana menghadapi permasalahan. Dan khusus bagi orang yang bertakwa, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Catat baik-baik, salah satu penyebab perceraian yang masuk ke dalam 5 besar adalah masalah materi. Masalah materi adalah salah satu dari 5 faktor utama terjadi perceraian di Indonesia. Ini data dari KUA, data dari Pengadilan Agama, dan Allah jamin rizki bagi orang-orang yang bertakwa.

tahu

0: Semenit manfaat.
1: Orang kalau sudah direkomendasikan Nabi, orang ini calon penghuni surga, pasti meninggal di atas Islam. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, disebutkan sahabat-sahabat yang dikabarkan masuk surga. Pasti istiqomah, pasti mereka membawa Islam, meninggal di atas iman dan Islam dan tauhid. Lihatlah sahabat Ukasa bin Mihsan. Beliau meninggalnya apa? Meninggalnya di peperangan ketika memerangi orang-orang yang murtad. Bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya pada zaman sahabat Abu Bakar. Rekomendasi. Sebaliknya, orang kalau sudah dicap oleh nas Al-Quran seperti Abu Lahab wa mur'atuhu dan istrinya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ronda talab wa mur'atuhu ammalat al-hatab. Disebutkan saat keduanya seker buker. Rekomendasi dan ta'yin cap apabila datang dari Allah dalam Al-Quran atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka pasti sesuai dengan kenyataannya. Karena itu wahyu. Al-Quran wahyu, begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu, yang terjadi adalah seperti yang diberitakan oleh wahyu, dan seorang yang beriman dengan itu.
0: Semenit manfaat.
1: Kalimat tasbih ini diungkapkan ketika seorang takjub dengan suatu subhanallah, atau melihat suatu yang mungkar. Jadi dibolehkan dengan ucapan apa? Subhanallah. Takjub dengan suatu atau melihat suatu yang mungkar. Maha suci Allah. Artinya Allah mensucikan dirinya. Seorang muslim juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari ucapan atau perbuatan yang mungkar atau suatu yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tasbih itu artinya tanzih. Dan seorang muslim wajib mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Oleh karena itu, di antara zikir yang agung adalah zikir subhanallah wa bihamdih. Zikir yang agung adalah subhanallah wa bihamdih. Kenapa? Karena pada zikir tersebut adalah mengandung makna isbat al-kamalat lillahi ta'ala, yaitu menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu mengandung penetapan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat subhanallah, kalimat tasbih mensucikan Allah, itu adalah mengandung makna tanzihullah an kulli naqsin wa aibin, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan."
2: Doa ulubsis saub,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis thawbil jadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a'u liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idha wada'a thawbah,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa udhuril khala,
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala,
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu,
3: dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna وبismillah kharajna وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam salatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni. Maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Ampunan dan Maha Penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
1: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا. يا ايها الذين امنوا, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah benar, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman pada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu. Perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya, langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man haddatsa bi haditsin yura annahu kadzib wa huwa ahadul kadzibin. Ini dalam hadis ini Rasul menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya, yuro, ya, lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa, dusta. Kafabil mar'i itsman, cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayuhaditsa bi kulli ma sami'a, dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
2: Min adhkaril masa.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Seorang anak adalah tanggung jawab kita sebagai seorang bapak, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala rumah tangga, dan kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Warrajulu ra'in fi ahli." Dan seorang laki-laki, dia adalah pemimpin untuk keluarganya. Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan pasti dia, orang laki-laki ini, kita sebagai bapak, kepala rumah tangga, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap rakyat dan keluarganya. Anak di zaman sekarang memiliki banyak potensi untuk bisa terpengaruh dengan kecanggihan teknologi, khususnya di zaman milenial sekarang ini. Dan kita sebagai orang tua haruslah pandai-pandai dan haruslah selalu berada di atas ketabahan, ketegaran, ketegasan di dalam membimbing mereka, mengarahkan mereka agar jangan sampai anak ini menjadi bumerang bagi kita kelak di akhirat. Harta kita tidak berfaedah. Apa yang kita miliki di dunia tidak memiliki manfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk apa yang menjadi amal jariah kita apabila kita memiliki seorang anak yang saleh, anak yang saleh yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang selalu mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Dan ini harapan kita, bagaimana menjadikan anak kita sebagai anak yang saleh, bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari berbagai macam fitnah-fitnah media sosial di zaman seperti saat ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melangkah untuk melindungi dan menjaga anak kita dari berbagai macam fitnah-fitnah media sosial. Fitnah-fitnah apa yang membombing, apa yang menjadi viral di zaman teknologi seperti ini, sehingga harapannya anak kita berada di atas kesalehan, keimanan, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa kiat untuk menjadikan kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga kita yang mampu menjaga dan membentengi anak-anak kita dari pengaruh buruk di zaman yang penuh dengan kemajuan. Yang pertama, marilah kita dekatkan anak kita kepada agama. Artinya kita ajarkan mereka agama. Kita dekatkan mereka dengan Al-Quran, dekatkan dengan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Kita ajarkan akidah. Ya, karena seorang manusia tidak akan mungkin bisa berubah kepada yang lebih baik kecuali melalui agama. Karena dengan agama inilah anak itu akan berubah menjadi baik. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak ini akan dijadikan anak yang saleh apabila kita mengambil agama sebagai bentuk, ya, titik awal di dalam merubah anak-anak kita. Makanya kita sebagai orang tua selalu mendekatkan agama Islam. Kita ajarkan mereka, kita arahkan mereka untuk terus belajar sedikit demi sedikit tentang ajaran kita, tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang adab, ya, dan berbagai macam ajaran-ajaran Islam, khususnya masalah rukun Islam dan rukun iman. Yang kedua, mari kita dekatkan anak-anak kita kepada ahli ilmu, karena ahli ilmu akan memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita. Karena dengan wejangan mereka, nasihat mereka, pencerahan mereka, dengan izin Allah, perubahan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan dari seorang ahli ilmu, seorang ulama yang begitu ikhlas di dalam berdakwah akan bisa memberikan celah-celah dari turunnya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati anak kita. Ulama merupakan pusat kebaikan yang mampu merubah ya setiap individu muslim, khususnya anak kita. Apabila kita dekatkan kepada mereka ulama, mereka akan menjadikan sebagai tauladan, panutan ya, sebagai tolak ukur di dalam menilai kebenaran dan keburukan, di dalam menilai apakah ini halal ataukah haram, karena mereka belajar agama melalui para ulama. Dan ulama lah ya, dengan izin Allah akan bisa merubah melalui untaian-untaian nasihatnya, melalui pencerahan dari tutur katanya, anak-anak kita yang asalnya buruk menjadi baik, yang asalnya bergelimang dalam berbagai macam fitnah menjadi seorang istiqamah di atas kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah mari kita pilihkan anak-anak kita teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Karena apabila kita salah memilih teman, maka anak ini akan mudah terpengaruh dan mengikuti teman-teman yang buruk. Dan inilah yang telah disampaikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala din khalilih. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang itu akan cepat berubah apabila salah di dalam menjalin hubungan pertemanan, persahabatan. Apabila temannya buruk, pasti lambat laun dia akan menjadi buruk. Namun apabila temannya baik, temannya saleh, hamba yang bertakwa, niscaya anak kita akan menjadi lebih baik, akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang saleh, yang berjalan di atas kebenaran. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, adalah mari kita sebagai orang tua yang memikul amanah ya, tanggung jawab ini, untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Jika memang ya alat komunikasi itu dibutuhkan oleh anak kita, maka kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Ini semua dalam rangka untuk melindungi mereka, untuk menjaga mereka dari fitnah-fitnah yang hanya Allah yang mengetahui semata. Apabila kita sudah memberikan, maka hendaknya kita selalu mengevaluasi dan mengontrol penggunaan alat komunikasi tersebut. Dikemanakan penggunaan alat komunikasi ini? Kemana saja anak kita ya berselancar di dunia mayanya? Harus kita evaluasi, harus kita kontrol. Jangan sampai ketika kita memberikan sarana tersebut, kemudian kita lepas tangan. Tidak. Anak kita ketika membutuhkan, kita berikan. Namun dengan pemberian ini bukan berarti kita lepas tangan. Akan tapi wajib bagi kita untuk selalu mengevaluasi, untuk selalu mengontrol. Jangan sampai dikalahkan oleh pucuk rayuan syaitan, bisikan dan godaan syaitan yang selalu menunggu kesempatan, yakni lengahnya manusia dari mengingat Allah, sehingga bisa ditarik untuk melakukan kemaksiatan, dosa dan keburukan, wal'iyadhu billah. Kemudian yang terakhir saudaraku rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selalu bekerja sama, bersinergi dengan istri kita yang merupakan ibu bagi anak ini, dengan kerabat kita, keluarga kita, di dalam mengontrol anak-anak kita selama ini. Karena ini amat sangat membantu, peranan-peranan mereka amat sangat membantu bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan arahan yang terbaik. Apabila dijumpai hal-hal yang tidak kita inginkan dari anak kita selama menggunakan alat komunikasi di dalam berselancar di dunia maya atau bermedia sosialnya, makanya apabila kita betul-betul mengharapkan kebaikan bagi anak kita, maka kita harus siap siaga untuk selalu memberikan evaluasi, memberikan bentuk controlling kepada anak kita di dalam menggunakan alat-alat atau sarana komunikasi apa yang semisalnya di dalam mereka berselancar di dunia mayanya. Dengan hal-hal di atas ma'asyiral muslimin, bi'idznillahi ta'ala kita akan mampu melindungi dan menjaga anak kita dari ancaman-ancaman buruk yang tidak kita inginkan, dari fitnah-fitnah media sosial, dari godaan dan bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan dan penentangan dan pembangkangan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memegang roda kepemimpinan dalam rumah tangga kita sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan apa Allah yang cintai, dan semoga kita semuanya menjadi orang tua yang baik, kepala rumah tangga yang bisa melindungi dan menjaga anak-anak kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr, walayalin ashr, wal-shaf'i wal-watr, wal-layli idha yasr. Hal fi dhalika qasamun li

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Talk show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat hanya di Al-Iman TV.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di Mahat Alisan Surabaya Jenjang Mutawasito atau setingkat SMP. Tempat tumbuhnya generasi yang Qurani, berakidah lurus, berakhlak mulia, berilmu dan berprestasi insyaallah. Mari kita mengenal lebih dekat Mahat Alisan Surabaya.
7: Di tengah pesatnya perkembangan zaman, hadir lembaga pendidikan yang berkomitmen membina generasi beradab dan berilmu. Inilah Mahat Alisan Surabaya Jenjang Mutawasito setingkat SMP. Mahat Alisan Surabaya Jenjang Mutawasito adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama untuk ikhwan, mengintegrasikan kurikulum diniyah dan umum yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Dengan bimbingan para asatid serta lingkungan yang terjaga, Mahat Al-Ihsan memberikan ruang bagi santri untuk tumbuh secara spiritual, intelektual, dan berakhlak. Jenjang Mutawasito atau setingkat sekolah menengah pertama diperuntukkan bagi santri yang memasuki usia remaja. Pada fase penting ini, pendidikan diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, serta fondasi ilmu. Program pendidikan Mutawasito mencakup pembelajaran diniyah seperti akidah, fikih, adab, siroh, tafsir, bahasa Arab, tahfidz, dan lainnya. Santri juga mendapatkan pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lainnya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kegiatan santri dimulai sejak dini hari dengan pembiasaan ibadah, halaqah tilawah dan tahfidz, serta kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Selain itu, santri juga diberikan waktu khusus untuk murojaah pelajaran dan hafalan mereka, serta diberikan kajian islami yang bermanfaat. Santri juga mengikuti program ekstrakurikuler seperti panahan, renang, dan elektronika. Pembinaan bahasa serta pembiasaan adab pun juga menjadi kegiatan rutin dalam keseharian mereka. Semua ini dirancang agar potensi santri berkembang secara menyeluruh, akhlak, ilmu, fisik, serta sosial. Untuk menunjang proses pendidikan, Mahat Al-Ihsan Surabaya menyediakan fasilitas seperti kelas ber-AC, asrama ber-AC, tempat ibadah, gazebo, lapangan olahraga, serta kamar mandi yang memadai. Proses pendidikan didampingi oleh para asatidz yang berkompeten di bidangnya, seperti Ustadz Fadlan Fahamsyah, Ustadz Marjono, Ustadz Abdurrahman Hadi, Ustadz Reksidin Dalukmana, Ustadz Marsuma Abidin, Ustadz Nanang Siswanto, Ustadz Ahlan Gonim Zulhilmi, dan Ustadz At-Tabik Ahmad Latif. Melalui pendidikan yang terarah dan menyeluruh, Mahat Al-Ihsan Surabaya berupaya menghadirkan generasi yang beradab, berilmu, dan bermanfaat bagi umat. Yuk daftarkan putra Anda dan bergabung bersama kami dalam membina generasi yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah Mahat Al-Ihsan Surabaya Jenjang Mutawasito setingkat SMP.
8: Al-Iman TV, sarana penyumbang.

0: 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak nanti. Khotol Iman Rahimani Warahmatullah, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Aliman 918 AM yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda sekalian dalam acara sore hari ini dalam program talk show pendidikan dengan tema Kupas Tuntas Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dan juga Penerimaan Mahasiswa Baru di Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Pada kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan berbincang santai namun penuh dengan ilmu seputar dunia pendidikan Islam dan juga bahasa Arab di Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Insya Allah pembahasan kali ini akan membantu para orang tua maupun calon peserta didik untuk lebih mengenal program pendidikan, sistem pembelajaran, dan juga informasi-informasi terkait dengan PPDB dan PMB di Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Aliman TV dua narasumber yang insya Allah akan berbagi banyak faedah dan ilmu terkait dengan Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Yang pertama ada Ustadz Ahlan Ghanim Zulhilmi, Hafizullah Ta'ala, selaku Wakil Kepala Sekolah Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Ahlan wa sahlan Ustadz.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dan narasumber kedua kita yaitu Ustadz Reksi Dinda Lukmana, Hafizullah Ta'ala, selaku Ketua Pendidikan Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Ahlan wa sahlan Ustadz.
1: Ahlan wa sahlan.
0: Taib, syukran jazilan wa jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Aliman TV Ustaz. Baik Ustaz, dan juga para pemirsa dan pendengar sekalian, saat ini banyak orang tua yang ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak tercinta mereka. Namun di sisi lain tidak sedikit dari mereka itu masih bingung terkait dengan memilih lembaga pendidikan yang bukan hanya unggul dalam sisi akademiknya, tapi juga kuat dalam pembinaan adab, akhlak, dan juga akidah mereka. Karena itu pada sore hari ini kita akan mencoba mengenal lebih dekat dan juga mengenal lebih dalam terkait dengan bagaimana sistem pendidikan di Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Mungkin untuk pembuka terlebih dahulu Ustaz, mungkin bisa dijelaskan secara umum terkait dengan

Mat Elisan berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Mat ini berada di bawah naungan Yayasan Cahaya Sunnah Surabaya, yang mana Mat Elisan sendiri berdiri di tahun 2019. Jadi termasuk ma'ad yang baru dan masih kita membuat

0: menyiapkan pengalaman yang banyak tentunya. Dan kami juga berkomitmen untuk mencetak generasi masa depan yang tentunya berkarakter Islami, memiliki adab, akhlak yang baik, kemudian juga tangguh, dan tentunya berpegang pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka saat ini Madrasah Surabaya memiliki program pendidikan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah TPQ, kemudian juga ada jenjang MPW atau setingkat SMP, kemudian juga Madrasah memiliki jenjang setingkat S1. Namun di kesempatan sore hari ini yang akan kita lebih bahas mendalam adalah terkait dengan program MTW. Ya. Adapun visi yang ada di jenjang setingkat SMP atau Marhalah Mutawassithah Madrasah Lisan Surabaya adalah bagaimana menjadi lembaga pendidikan Islam unggulan yang akan melahirkan generasi penghafal Al-Quran, berkarakter Islami, serta terampil dalam berbahasa Arab. Itu adalah visi dari jenjang setingkat SMP atau Marhalah Mutawassithah di Madrasah Lisan Surabaya. Maka nanti di dalamnya ya akan ada banyak pembelajaran yang berkaitan dengan tentunya tahfidz, kemudian juga yang berkaitan dengan bagaimana membentuk karakter Islami kepada santri-santri, dan juga pembentukan pembiasaan dan kemampuan berbahasa Arab untuk santri-santri nantinya. Oleh karena itu, Madrasah memberikan fasilitas yang akan mendukung proses berjalannya pendidikan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, maka Madrasah memiliki tujuan, ya, tujuan bagaimana supaya agar peserta didik atau santri-santri nantinya bisa memiliki ya, hafalan yang kuat, kemudian memiliki karakter Islami, kemudian kemampuan berbahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan. Mungkin itu sedikit profil singkat untuk jenjang MTW atau setingkat SMP di Madrasah Lisan Surabaya.
1: Masya Allah, sangat menarik sekali terkait dengan profil dari Ma'had Al-Ihsan dan juga berkaitan dengan visi-misi dari Ma'had Al-Ihsan sendiri. Dan kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, Ustaz, yaitu terkait dengan yang sering menjadi pertanyaan bagi para orang tua untuk menyekolahkan di atau memberikan pendidikan setingkat mutawassithah, yaitu terkait dengan apa yang menjadi pembeda utama kurikulum tingkat mutawassithah di Ma'had Al-Ihsan dan dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Mungkin bisa disampaikan, Ustaz.
0: Baik, untuk kurikulum yang akan diajarkan di jenjang setingkat SMP atau Marhalah Mutawassithah Ma'had Al-Ihsan, ini akan kita rancang untuk sistem pembelajarannya dengan menggabungkan dua kurikulum utama. Yaitu yang pertama adalah kurikulum diniyah atau berkaitan dengan pelajaran-pelajaran agama, ya seperti akidah, adab, kemudian ada fikih, kemudian sirah, tajwid dan lain sebagainya. Ini akan diajarkan juga kepada santri-santri Madrasah Lisan Surabaya. Tak hanya itu, Madrasah Lisan juga memiliki kurikulum nasional umum, yaitu melalui program PKBM atau paket setara SMP, yang mana nantinya santri-santri juga akan diajarkan mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Maka tujuannya adalah agar santri tidak hanya kuat dalam agama, tapi juga memiliki bekal pendidikan umum yang nanti bisa melanjutkan untuk ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Jadi memang untuk pembelajaran di mata lisan sendiri itu menggabungkan dua hal di atas tadi, yaitu pembelajaran diniyah, yang mana pembelajaran diniyah ini kita fokuskan di hari tertentu. Dalam arti, dalam satu pekan itu kita fokus 4 hari untuk mata pelajaran diniyah. Kemudian setelah itu, di 3 hari sisanya, kita akan fokuskan di pelajaran umum. Jadi harapannya supaya santri-santri ini bisa memahami lebih dalam lagi, baik itu pelajaran diniyah maupun pelajaran umumnya. Seperti itu.
1: Ya, Masya Allah, jadi terkait dengan kurikulum ini ada perpaduan ya, kurikulum diniyah dan juga kurikulum nasional yang ada. Dan juga waktu penyampaian atau waktu pembagian antara kurikulum ini tadi disampaikan 4 hari dan juga 3 hari untuk kurikulum nasionalnya, Masya Allah. Jadi jarang sekali ada lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum tersebut. Ya,
2: mungkin sudah ada tambahan. Nah, jadi tidak hanya perpaduan apa namanya antara kurikulum diniyah dan juga kurikulum umum, tapi juga kami fokuskan untuk anak-anak ini lebih mandiri. Kita latih mereka mandiri, kemudian juga memiliki akhlak yang baik, kemudian yang berakidah lurus, dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, jadi dan juga pembiasaan untuk beribadah. Karena memang tidak dipungkiri kalau untuk semasa apa namanya SMP itu butuh apa ya contoh yang baik. Jadi kita latih terus dengan kita memberikan contoh yang baik kepada mereka, sehingga ilmu yang mereka dapatkan itu tidak hanya sekedar teori, tapi juga harus dipraktikkan seperti itu.
1: Tadi disebutkan juga terkait dengan visi Mahat Al-Ihsan sendiri dalam mencetak generasi robani. Jadi bagaimana Mahat Al-Ihsan itu mengimplementasikan visi tersebut pada melalui kegiatan sehari-hari di ini asrama gitu. Asrama. Jadi bagaimana itu mengimplementasikannya?
0: Baik, untuk implementasi dari visi generasi Rabbani, tentunya Mahat Al-Ihsan sangat serius ya dalam membentuk santri-santri atau siswa-siswa kita agar memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik, juga ibadah yang baik. Oleh karena itu, untuk implementasi dari hal-hal tersebut, maka santri-santri tentunya akan dibimbing 24 jam oleh musyrif. Jadi nantinya semua kegiatan ya, baik itu kegiatan ibadah, kegiatan sekolah, itu semua nantinya akan dibimbing oleh musyrif ya. Begitu juga penguatan-penguatan di masalah tahfidz, misalkan masalah bahasa Arab, itu semua akan dibimbing dan dipantau langsung oleh musyrif yang kita tunjuk untuk mengawasi dan membimbing serta membina anak-anak atau santri-santri kita. Harapannya dengan adanya musyrif, kemudian pembinaan secara terstruktur akan membentuk generasi robbani tersebut.
1: Jadi terkait dengan visi ini itu biasanya kalau sekiranya tidak diawasi itu memang kadang kecolongan dalam bahasa itu, sehingga memang perlu adanya musyrik ini, Pak Ustaz.
2: Dan memang apa namanya, kita biasakan untuk pembinaan dalam hal ibadah itu juga. Jadi banyakkan kita praktek, tidak hanya sekedar mereka mengenal ilmunya, teorinya, tapi juga harus dipraktekkan. Memang banyak apa ya, tidak menutup kemungkinan memang banyak sekarang penuntut ilmu itu hanya berfokus sekedar menuntut ilmunya aja, tapi prakteknya bisa bilang nol kadang itu. Nah, di alisan sendiri ini kami tidak mau mencetak siswa yang hanya sekedar berilmu saja. Tapi juga harus mengamalkan ilmunya.
1: Masya Allah. Sehingga apa namanya, memang role model atau orang itu perlu juga. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, terkait dengan apa namanya, penerimaan peserta didik baru ini, insya Allah nanti ada brosurnya nih, Ustaz. Sudah tersebar nih, Ustaz. Jadi mungkin bagi para pemirsa dan pendengar sekalian, insya Allah nanti kita akan bagikan brosurnya juga di grup-grup kami. Nanti insya Allah bisa menghubungi kami di nomor 0873-04-846 untuk melihat brosur dari PPDB Mahat Al Ihsan sendiri. Dan kalau tidak salah, Ustaz, di dalam brosur tersebut tercantum program elektronika, Ustaz. Ini menarik sekali, Ustaz. Apakah program ini itu menjadi bagian dari pembinaan keterampilan sebagai bekal bagi santri nanti di kehidupan setelah
2: masa itu,
1: masa depannya, Ustaz?
2: Ya, untuk program elektronika ini memang mulai diajarkan ya, dan juga dikenalkan kepada santri-santri, dan ini menjadi jadwal rutin atau jadwal ekstrakurikuler yang akan diikuti oleh santri, yang mana program ini akan memberikan keterampilan teknisnya pada santri untuk bisa melatih mereka terkait dengan alat-alat sederhana mungkin ya, yang bisa mereka nanti mungkin bisa bermanfaat untuk kedepannya tentunya. Oleh karena itu, Atalisa memberikan kesempatan dan memberikan jadwal untuk santri-santri agar bisa mengikuti program elektronika ini. Dan alhamdulillah untuk program elektronika ini akan diajarkan kepada siswa atau santri di hari Sabtu dan Ahad. Jadi dua hari itu akan ada pembelajaran elektronika bersama pengajar yang di bidangnya, yang sudah profesional di bidangnya, dan untuk bisa mengajarkan kepada santri-santri atau siswa kita terkait dengan belajar mungkin merakit alat sederhana atau mungkin yang lain sebagainya terkait dengan elektronika. Harapannya supaya santri dan siswa ini bisa melatih ya, terlatih secara keterampilan teknis ataupun logika mereka. Seperti itu.
1: Masya Allah. Jadi ini itu termasuk ke dalam program ekstrakurikuler nih,
2: Ustaz. Betul. Jadi memang terlatih apa namanya, menumbuhkan kreativitas mereka, kemudian juga kemandirian mereka.
1: Masya Allah. Jadi kalau untuk ekstrakurikuler sendiri itu, selain dari elektronika ini, apa ada ekstra yang lain, Ustaz?
2: Untuk ekstrakurikuler di jenjang setingkat SMP atau marhalah mutawasithah Ma'had Al-Ihsan Surabaya, itu tidak hanya elektronika saja, tapi juga ada program yang lain ya. Di antaranya adalah terkait dengan olahraga. Ya, di Ma'had Al-Ihsan juga ada ekstrakurikuler seperti futsal. Ya, ini mungkin yang paling disukai anak-anak biasanya.
1: Insyaallah.
2: Futsal, kemudian juga ada basket ya, karena alhamdulillah di Ma'had Al-Ihsan ada ring basket yang biasanya digunakan anak-anak untuk main basket. Ya.
0: itu juga ada nantinya ada tenis meja, ya, kemudian ada panahan, ya, ini juga termasuk yang menarik untuk anak-anak, mereka bagaimana belajar memanah, ya, dan olahraga-olahraga yang lainnya, ya, tentunya tujuannya untuk bagaimana melatih fisik mereka, kemudian juga bagaimana kolaborasi antar teman, ya, dengan adanya ekstrakurikuler ini, insya Allah santri-santri kita tetap sehat, ya, tetap bisa fit untuk bisa nantinya belajar di kelas.
1: Jadi memang untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu memang beragam.
0: Iya, beragam.
1: Jadi bisa memilih sesuai minat dari santri-santrinya.
0: Ya.
1: Jadi ya, biar tidak bosan.
0: Ya.
1: Lalu terkait dengan ini, Zat, fasilitas kelas dan asrama itu, Masya Allah ber-AC, Zat.
0: Ya.
1: Itu menjadi nilai tambah bagi suatu lembaga, karena memang kalau posisinya di Surabaya itu cuacanya memang Masya Allah. Nah, itu terkait dengan fasilitas-fasilitas ini yang mendukung, tentunya yang mendukung kenyamanan bagi santri dan efektivitas belajar santri itu bagaimana, Ustaz, untuk fasilitas-fasilitasnya?
0: Untuk fasilitas yang akan mendukung dan memfasilitasi santri-santri kita ketika belajar itu, alhamdulillah, untuk di Madrasah Al-Ihsan sendiri, untuk asrama santri itu ber-AC, kemudian juga untuk kelas itu ber-AC juga, kemudian masjid itu ber-AC. Jadi alhamdulillah semua tempat ruangan yang digunakan untuk santri belajar nantinya itu sudah dikondisikan memang dan disiapkan agar santri-santri ini nyaman ketika belajar, ya, seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini santri-santri kita merasakan kenyamanan dengan adanya fasilitas tersebut, ya, adanya AC, mereka tidak merasakan panas mungkin atau gerah atau yang lainnya, sehingga belajar mereka jadi lebih nyaman, lebih rileks, dan sehingga nantinya ilmu yang diajarkan oleh para ustadz bisa masuk, bisa menyerap ke
1: para santri.
0: Jadi
1: menarik sekali, jadi terkait dengan fasilitas itu memang diberikan sangat baik untuk kenyamanan para santri. Terkait dengan pendaftaran pada waktu ini, Zat, itu saat ini sedang dibuka gelombang ketiga pendaftarannya, Zat. Itu jika kuota telah terpenuhi sebelum batas waktu yang ditentukan, itu apakah pendaftaran akan ditutup lebih awal, Zat?
0: Untuk pendaftaran marhalah mutawasithah atau jenjang setingkat SMP Mata Lisan Surabaya, alhamdulillah kita sudah membuka pendaftaran dari sejak bulan Oktober. Oktober sampai dengan Desember, itu untuk gelombang pertama. Kemudian kita buka lagi di bulan Januari sampai bulan Maret, ya. Itu untuk gelombang yang kedua. Kemudian untuk yang sekarang, itu kita buka lagi di gelombang yang ketiga, ya. Maka untuk gelombang yang ketiga ini, seperti tadi pertanyaannya, apabila kuota sudah terpenuhi, maka otomatis akan kami tutup untuk pendaftaran di gelombang yang ketiga.
1: Kuotanya sendiri bagaimana?
0: Kalau untuk kuotanya sendiri untuk jenjang SMP atau marhalah mutawasithah, di tahun ini kita membuka kuota sebanyak 25 santri.
1: 25
0: ya,
1: santri.
0: Calon santri yang akan kita terima nantinya di tahun ajaran 2026-2027.
1: Masya Allah. Memang agar lebih fokus gitu, ya, Ustaz.
0: Ya.
1: Jadi hanya 25 santri saja.
2: Terlalu banyak, jadi tidak kondusif.
1: Iya, tidak kondusif. Masya Allah. Lalu terkait untuk biaya registrasi, Ustaz. Itu tertera itu senilai 8 juta rupiah. Itu perlengkapan apa saja yang akan didapatkan oleh santri baru, Ustaz? Apakah sudah termasuk beberapa hal yang memang wajib di didapatkan oleh santri, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Untuk rincian atau terkait dengan biaya registrasi, ini tentunya akan berkaitan dengan apa yang akan didapatkan oleh santri nantinya, ya, yang tentunya untuk biaya sebesar 8 juta ini, maka santri nanti akan mendapatkan perlengkapan asrama, ya, seperti ranjang, kemudian kasur, kemudian lemari, kemudian juga akan mendapatkan buku diniyah, ya, atau buku untuk mata pelajaran umum, kemudian juga akan mendapatkan seragam yang akan disiapkan oleh mahat, kemudian juga untuk biaya organisasi kesantrian, dan juga yang terakhir LTKS dan outbound. Tambahan lagi untuk biaya yang 8 juta ini, itu sudah termasuk biaya SPP di bulan pertama. Jadi sudah include atau sudah termasuk SPP bulan pertama dari pembayaran registrasi sebesar 8 juta ini. Jadi ketika sudah membayar 8 juta, maka otomatis juga SPP di bulan pertama itu sudah terbayarkan. Selain nanti akan mendapatkan fasilitas atau perlengkapan berkaitan dengan asrama ataupun belajar nanti, seperti buku, seragam, kemudian nanti perlengkapan asrama seperti ranjang, kasur, lemari, dan lain sebagainya.
1: Jadi untuk uang biaya 8 juta registrasi pendaftaran itu sudah mencakup hal itu, iya, semua itu.
2: Mungkin sekitar tambahan untuk buku diniyah tadi itu berlaku hanya 1 tahun. Jadi nanti tahun berikut, 1 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya itu nanti ada biaya lagi.
1: Oh, ada biaya
2: kemudian
1: lagi.
2: Kemudian juga terkait dengan LDKS atau outbound itu hanya berlaku sekali. Kemudian berkaitan dengan tadi seragam.
1: Seragam.
2: Kalau misalkan di kelas 2, misalnya karena pertumbuhannya pesat gitu, yeah, ya, nggak cukup seragamnya, akhirnya dia mau pesan lagi, jadi harus bayar lagi.
1: Harus bayar lagi, ya.
0: Dan tambahan juga untuk biaya registrasi ini, bisa mungkin ada yang bertanya ya, kalau 8 juta mungkin di awal mungkin berat, apakah bisa dicicil atau angsuran? Tentunya Mata Lisan ingin memudahkan pada calon wali santri yang akan masukkan anaknya ke Mata Lisan, tentunya kita memberikan kemudahan. Di antaranya untuk biaya registrasi ini bisa dicicil atau bisa diangsur, namun tetap ada ketentuannya, tidak diangsur dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Cuma ada ketentuannya, ada batasnya, ya, supaya karena perlengkapan ya berkaitan dengan santri ini kan memang butuh biaya di awalnya. Oleh karena itu tetap kita membutuhkan biaya di awal untuk memenuhi perlengkapan santri nantinya, ya. Tapi tetap kita memberikan kemudahan untuk biaya registrasi ini, mungkin bagi yang keberatan bisa dicicil atau diangsur, seperti itu.
1: Jadi seperti itu pemirsa, terkait dengan biaya registrasi dari pendaftaran. Lalu kalau boleh tahu sih, untuk terkait dengan infak bulanannya itu bagaimana, sih? Berapa nominalnya,
0: sih? Untuk infak bulanan di jenjang setingkat SMP atau marhalah mutawasithah Madal Ihsan ini sebesar Rp1.700.000. Yang mana dari biaya tersebut itu sudah mencakup konsumsi, yaitu biaya makan sebanyak 3 kali, kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler. Jadi itu untuk infak bulanan, jadi di jenjang setingkat SMP 4 Alisan Surabaya.
1: Jadi di luar kebutuhan pribadi.
0: Iya, di luar kebutuhan pribadi.
1: Jadi untuk kebutuhan pribadi tetap santri sendiri dan wali santri yang ya, punya. Di Ma'ad Al-Ihsan sendiri apakah juga menyediakan program beasiswa atau keringanan biaya bagi santri yang memenuhi syarat tertentu?
0: Ada di sini. Untuk beasiswa, alhamdulillah di Ma'ad Al-Ihsan Surabaya itu juga akan memberikan keringanan atau beasiswa tadi ya kepada calon pendaftar tentunya. Di antara beasiswa yang akan diberikan adalah beasiswa hafid Quran, ya hafid Quran. Kurang lebih untuk biaya hafid Quran itu mungkin Saraksi bisa menurutnya.
3: Iya, tapi untuk beasiswa sebenarnya ada 3 kriteria. Yang pertama berkaitan beasiswa reguler, ini untuk kriteria pendaftar yang tercepat seperti gelombang pertama, gelombang kedua. Jadi semakin cepat pendaftarannya maka semakin ada diskon untuk
1: diskon.
3: Ya. Jadi rinciannya untuk gelombang yang pertama itu ada 50% biaya pendaftaran. Tapi ini berhubung udah lewat ya gelombang pertama.
1: Iya, tidak terlewat.
3: Kemudian juga gelombang 2 ini 25%, jadi lebih kecil. Kalau gelombang pertama tadi 50% biaya pendaftaran. Kemudian kalau gelombang kedua itu 25% biaya pendaftaran. Kemudian terkait hafiz Quran yang dijelaskan oleh Ustaz Ahlan tadi, itu ada 3 kriteria. Yang pertama yang hafal 30 juz. Kalau yang hafal 30 juz ini 100% SPP-nya, yaitu infak bulanan tadi, selama 1 semester, jadi selama 6 bulan. Kemudian kalau hafalannya itu 15 juz, maka dapat diskon 50% SPP juga selama 1 semester. Dan yang terakhir kalau hafalannya 10 juz, untuk yang 10 juz maka diskonnya 25% SPP atau infak bulanan tadi, itu selama 1 semester juga. Kemudian itu dari kriteria hafiz Quran. Adapun yang ketiga, ini kriteria atau jalur keluarga. Jalur keluarga, kalau misalkan dia punya satu saudara yang sudah sekolah di Ma'ad Al-Ihsan, maka dapat diskon gratis biaya pendaftaran. Jadi misal kakaknya sudah kelas 8, kemudian adiknya mau daftar lagi atau daftar kelas 7, maka nanti dapat biaya pendaftaran gratis, biaya pendaftaran. Kemudian kalau ada dua saudara yang sudah sekolah di Ma'ad Al-Ihsan, maka nanti selain dapat gratis biaya pendaftaran, ditambah juga SPP bulan pertama, gratis SPP bulan pertama. Kemudian yang terakhir, kalau memiliki 3 saudara atau lebih yang sekolah di Ma'ad atau MTW Ma'ad Al-Ihsan, maka nanti ada gratis biaya pendaftaran plus juga SPP 2 bulan pertama.
1: Masya Allah.
3: Untuk rincian beasiswanya.
1: Beasiswa. Ya. Masya Allah. Jadi ada beberapa kategori dan kriteria yang perlu dipenuhi bagi santri yang ingin mendapatkan, atau santri dan juga wali santri yang ingin mendapatkan beasiswa dari Ma'ad Al-Ihsan. Ikhwat al-iman rahimani wa rahmatullah. Seperti itu terkait dengan beberapa hal informasi terkait dengan Ma'ad Al-Ihsan Surabaya. Dan insyaallah nanti kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para pemirsa dan pendengar sekalian yang ingin bertanya-tanya terkait dengan Ma'ad Al-Ihsan ataupun bertanya terkait dengan informasi-informasi penerimaan peserta didik baru setingkat mutawasithah dan juga S1, maka Anda sekalian dapat mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami di nomor 0873x04x846. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab, insyaallah kita akan menyimak terlebih dahulu terkait dengan tayangan company profile dari Ma'had Al-Ihsan Surabaya untuk mengenal lebih dekat terkait dengan lingkungan pendidikan, program unggulan, dan juga suasana pembelajaran yang ada di Ma'had Al-Ihsan. Kepada tim multimedia, kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di Ma'had Al-Ihsan Surabaya, jenjang mutawasita atau setingkat SMP. Tempat tumbuhnya generasi yang Qur'ani, berakidah lurus, berakhlak mulia, berilmu, dan berprestasi insyaAllah. Mari kita mengenal lebih dekat Ma'had Al-Ihsan Surabaya.
5: Di tengah pesatnya perkembangan zaman, hadir lembaga pendidikan yang berkomitmen membina generasi beradab dan berilmu. Inilah Ma'had Al-Ihsan Surabaya jenjang mutawasita setingkat SMP. Ma'had Al-Ihsan Surabaya jenjang mutawasita adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama untuk ikhwan, mengintegrasikan kurikulum diniyah dan umum yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Dengan bimbingan para asatid serta lingkungan yang terjaga, Ma'had Al-Ihsan memberikan ruang bagi santri untuk tumbuh secara spiritual, intelektual, dan berakhlak. Jenjang mutawasithah atau setingkat sekolah menengah pertama diperuntukkan bagi santri yang memasuki usia remaja. Pada fase penting ini, pendidikan diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, serta fondasi ilmu. Program pendidikan mutawasithah mencakup pembelajaran diniyah seperti akidah, fikih, adab, sirah, tafsir, bahasa Arab, tahfidz, dan lainnya. Santri juga mendapatkan pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lainnya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kegiatan santri dimulai sejak dini hari dengan pembiasaan ibadah, halaqah tilawah dan tahfidz, serta kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Selain itu, santri juga diberikan waktu khusus untuk murojaah pelajaran dan hafalan mereka serta diberikan kajian Islami yang bermanfaat. Santri juga mengikuti program ekstrakurikuler seperti panahan, renang, dan elektronika. Pembinaan bahasa serta pembiasaan adab pun juga menjadi kegiatan rutin dalam keseharian mereka. Semua ini dirancang agar potensi santri berkembang secara menyeluruh, akhlak, ilmu, fisik, serta sosial. Untuk menunjang proses pendidikan, Ma'had Al-Ihsan Surabaya menyediakan fasilitas seperti kelas ber-AC, asrama ber-AC, tempat ibadah, gazebo, lapangan olahraga, serta kamar mandi yang memadai. Proses pendidikan didampingi oleh para asatidz yang berkompeten di bidangnya, seperti Ustadz Fadlan Fahamsyah, Ustadz Marjono, Ustadz Abdurrahman Hadi, Ustadz Reksidin Dalukmana, Ustadz Marsuma Abidin, Ustadz Nanam Siswanto, Ustadz Ahlan Gonim Zulhilmi, dan Ustadz At-Tabrik Ahmad Latif. Melalui pendidikan yang terarah dan menyeluruh, Ma'had Al-Ihsan Surabaya berupaya menghadirkan generasi yang beradab, berilmu, dan bermanfaat bagi umat. Yuk daftarkan putra Anda dan bergabung bersama kami dalam membina generasi yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah Ma'had Al-Ihsan Surabaya jenjang mutawasithah setingkat SMP.
6: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
1: Alhamdulillah, ikhwat al-iman rahimani wa rahmatullah, telah kita simak bersama tayangan atau cuplikan dari profil Ma'had Al-Ihsan Surabaya sendiri. Dan sangat menarik sekali di video tersebut ditampilkan beberapa hal yang memang sangat penting bagi Ma'had Al-Ihsan sendiri dan juga bagi para orang tua dan calon peserta didik yang memang ingin bergabung di Ma'had Al-Ihsan, terkait dengan bagaimana lingkungan pendidikannya, lalu juga program unggulan di Ma'had Al-Ihsan serta suasana pembelajaran di Ma'had Al-Ihsan sendiri. Ustaz, kita lanjutkan lagi Ustaz terkait dengan Ma'had Al-Ihsan sendiri Ustaz. Terkait dengan program tahfidz Al-Quran Ustaz, itu biasanya memang ada target-targetnya Ustaz, itu bagaimana Ustaz?
0: Bismillah. Untuk program tahfidz sendiri di jenjang setingkat SMP atau marhalah mutawasito Mata Islam Surabaya, itu kita memiliki target hafalan 15 juz untuk 3 tahun.
1: Ya.
0: Jadi target tersebut 15 juz ya, dalam 3 tahun itu kita akan berikan kepada santri-santri dengan tentunya melalui program hafalan yang terstruktur untuk mencapai target tersebut. Jadi target hafalan 15 juz ini di 3 tahun ya, untuk 3 tahun maksudnya, itu tentunya akan dibimbing atau nantinya ya, akan dibimbing dan dilakukan secara terstruktur melalui program-program tahfidz yang ada. Di antaranya adalah halaqah Quran, yang mana halaqah Quran ini akan diadakan 2 kali dalam sehari. Harapannya adalah bagaimana santri ini dengan adanya program halaqah, kemudian juga ada nanti juga program murojaah Al-Quran, itu bagaimana kita bisa memberikan santri supaya hafalan mereka lancar, kuat, dan tentunya mencapai target yang ada.
1: Masya Allah. Seperti itu. Jadi itu terkait dengan program tahfidz Al-Quran di Mata Al-Ihsan sendiri, Ustaz. Jadi kalau sekiranya ada santri yang sudah mencapai target itu, Ustaz, apakah akan otomatis mendapatkan beasiswa yang tadi, Ustaz?
0: Untuk beasiswa tadi yang disebutkan oleh Ustaz Reksi, itu target atau afan untuk misalkan sudah lebih target atau mencapai target atau melibat target 15 juz, maka nantinya mungkin akan kita bimbing lagi agar menjaga hafalan yang ada 15 juz atau yang lebih ini supaya tetap kuat. Dan adapun untuk beasiswa itu yang disebutkan tadi hanya ketika pendaftaran saja.
1: Oh, hanya pendaftaran saja.
0: Pendaftaran saja. Ataupun untuk beasiswa ketika dia sudah
1: masuk sebagai
0: santri aktif, kemudian dia mencapai target, maka itu tidak masuk di
1: luar itu. Beasiswa. Oh, masya Allah, masya Allah. Jadi seperti itu, Mesan. Di sini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Jadi kita seling dengan pertanyaan-pertanyaan para pemirsa dan pendengar, Ustaz. Mungkin bagi para pemirsa dan pendengar sekalian yang mungkin ada pertanyaan lagi, Ustaz, kami akan sampaikan. Di sini ada dari salah seorang ikhwan, Ustaz, bertanya terkait dengan apakah bisa untuk santri yang domisilinya Surabaya itu pulang pergi, Ustaz? Monggo.
0: Untuk santri ya, atau calon wali santri yang berdomisili atau bertempat tinggal di Surabaya, maka dengan ketetapan dan ketentuan dari Ma'had itu tetap kita wajibkan untuk mengikuti program boarding atau asrama. Jadi semuanya ya, untuk jenjang setingkat SMP atau marhalah mutawasithah Ma'had Al-Ihsan Surabaya ini, kita harapkan semuanya mengikuti ya, program boarding atau wajib asrama, karena ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan dari pihak Ma'had Al-Ihsan Surabaya.
1: Jadi memang harus mengikuti.
0: Ya.
1: Masya Allah.
2: Dan sekedar tambahan, untuk si Al-Ihsan sendiri
3: itu mungkin bisa dikatakan lebih longgar ya.
1: Lebih longgar.
3: Meskipun kita wajibkan boarding, tapi setiap pekan itu kita selingi, setiap hari Kamis itu ada jadwal penelponan. Kemudian apa pekan berikutnya ada jadwal perpulangan, atau juga ada jadwal penjengukan
1: wali
3: santri. Jadi bagi wali santri yang mungkin nggak bisa lama-lama nggak ketemu sama anaknya, itu cukup 1 pekan aja, insya Allah sudah bisa berjumpa lagi dengan anaknya.
1: Temu kangen.
3: Iya, ketemu kangen
1: dengan wali. Okay. ini salah satu hal yang penting bagi calon wali santri, Ustaz. Itu terkait dengan metode pembelajaran bahasa Arab itu. Bagaimana, Ustaz, di Ma'had Al-Ihsan itu, Ustaz?
0: Baik, untuk metode pembelajaran bahasa Arab, ya, kita memiliki dua kategori atau dua hal. Yang pertama, pembelajaran di dalam kelas. Tentunya santri-santri dalam kelas akan mendapatkan pembelajaran terkait dengan bahasa Arab. Kemudian juga selain itu, di luar kelas, santri-santri juga diberikan pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya adalah nanti santri-santri akan diajarkan hiwar atau percakapan bahasa Arab. Kemudian juga akan diberikan mufradat atau kosakata-kosakata bahasa Arab berkaitan dengan mungkin sekitar asrama atau sekitar ma'ahat. Intinya berkaitan dengan kosakata-kosakata bahasa Arab. Itu juga bagaimana nanti akan juga diwajibkan kepada santri untuk mempraktekkan, ya, bahasa Arab mereka yang sudah mereka dapatkan baik di kelas ataupun di luar kelas. Jadi penggabungan antara pembelajaran bahasa Arab di kelas dan di luar kelas ini harapannya santri bisa paham dan juga tidak hanya paham cuma dan juga mempraktekkan, ya, bahasa Arab yang sudah mereka pelajari. Seperti jadi memang ada dua pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas.
1: Masya Allah. Ya.
3: Jadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ahlan bahwasanya di kelas itu, bahwasanya untuk metode pembelajaran bahasa Arab itu dibagi menjadi dua tadi, Mas, ya, di kelas dan juga di luar kelas. Adapun di kelas sendiri itu memang kita sengaja fokuskan, kita alokasikan menjadi 3 kali pertemuan dalam sepekan. Jadi sekali misalkan hari Senin, ya, misalkan hari Senin kita fokuskan untuk mufradat aja. Jadi fokus mufradat, kemudian juga kalau misalkan mufradat sudah banyak kita kembangkan menjadi membuat kalimat, hanya itu. Kemudian hari Selasanya itu kita fokuskan untuk hiwar aja, jadi difokuskan, nggak dicampur gitu, ya. Kemudian untuk hari Rabunya baru nanti latihan-latihannya mungkin berkaitan dengan gramatikal bahasanya atau yang semisalnya. Itu kalau di kelas. Jadi memang sepekan itu kita alokasikan 3 metode pembelajaran tadi untuk terkait bahasa Arab. Kemudian kalau di luar kelas tadi, selain dibimbing oleh musyrif, jadi nanti ada pembimbingan khusus dari musyrif. Dan karena untuk sementara ini kan ada 15, ya, ada 15 santri, itu ada 3 musyrif yang membimbing mereka. Nah, dan masing-masing kelompok itu nanti diberikan hiwar. Jadi murojaah hiwarnya atau nanti ada hiwar baru yang dibimbing oleh musyrif itu sendiri. Kemudian juga selain itu, kita wajibkan santri ini berbahasa Arab sehari-harinya. Jadi supaya dipraktekkan, maksudnya. Karena kan memang bahasa itu kan komunikasi. Jadi harus dipraktekkan.
1: Oh, jadi ya memang lingkungannya itu dibentuk,
3: iya,
1: untuk bisa, ya, menggunakan bahasa Arab secara aktif.
3: Betul.
1: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Masya Allah, tidak terasa waktu berjalan cukup cepat, banyak sekali faedah-faedah dan juga informasi yang telah kita dapatkan pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan pesan singkat kepada para orang tua dan calon peserta didik yang sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik. Ustadz, monggo, Ustadz.
3: Satu-satu lagi,
1: boleh, satu-satu.
0: Alhamdulillah, Ma'had Al-Ihsan Surabaya akan senantiasa berusaha dan berupaya untuk mewujudkan generasi Rabbani, generasi yang berakhlak karimah, kemudian juga generasi yang tangguh dan juga berkarakter dan beradab. Oleh karena itu, harapan kami dan upaya kami akan terus kita lakukan agar lembaga kami menjadi lembaga yang lebih baik ke depannya. Dan juga kami harapkan kepada calon waris santri agar tidak ragu untuk memasukkan anaknya ke Madrasah, tentunya dengan pembelajaran yang ada melalui bimbingan para pengajar dan musyrif yang mumpuni di bidangnya. Insya Allah harapan dari orang tua akan tercapai, dan semoga santri-santri ya, yang masuk di lembaga kami itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik, yang menjadi anak yang soleh, anak yang memiliki adab ya, memiliki karakter islami yang tangguh, yang bisa menghadapi tantangan-tantangan global, tantangan-tantangan dunia luar ke depannya. Jadi jangan ragu, dan kemudian segera daftarkan putra Anda, para calon wali santri sekalian di jenjang setingkat SMP Mata Lisan Surabaya.
1: Baik, Masya Allah. Mungkin Ustaz Baiksi bisa memberikan pesan.
0: Kalau dari anak, mari kita bergabung dengan Mata Lisan Surabaya untuk mencetak generasi yang robani, yang berilmu, kemudian juga berakhlak mulia, berakidah lurus, cinta Al-Quran dan Sunnah, dan mandiri, kreativitas, dan insya Allah bermanfaat untuk orang tua dan umat. Maka dari itu segera daftarkan putra Anda karena kuotanya terbatas.
1: Masya Allah. Jazakumullah khairan atas kepada kedua narasumber kita, Al-Ustadz Ahlan Ghanim Hafizullah Ta'ala dan juga Ustadz Reksi Hafizullah Ta'ala. Mungkin ini Ustadz, mungkin ada dari para orang tua ataupun calon ataupun peserta didik yang ingin bergabung Ustadz, cuma karena waktu terbatas itu mungkin ada kontak yang mungkin bisa dihubungi Ustadz, mungkin bisa disampaikan juga dulu Ustadz.
0: Untuk calon santri atau calon wali santri yang akan daftar di Mata Lisan Surabaya, yaitu di jenjang Tausito atau SMP tentunya, itu alhamdulillah kami sudah menyebarkan podcast ataupun brosur ya, baik itu secara offline ataupun online, ya, terutama online yang sudah kita share melalui media sosial, baik Instagram, Facebook, dan lainnya. Itu nanti bisa dicek di media sosial ya, di akun kami, yaitu di Mata Lisan Surabaya. Ataupun untuk nomor yang berkaitan dengan pendaftaran ini, nanti bisa menghubungi di nomor berikut, yaitu 0822 4516 1520, atau di nomor 0821 3111 1035. Jadi yang berkaitan dengan pendaftaran, terutama di jenjang setingkat SMP atau marhalah mutawasithah, ini bisa menghubungi kontak yang kami sebutkan tadi.
1: Masya Allah.
0: Atau bisa langsung datang ke lokasi Mata Lisan Surabaya.
1: Ya. Jadi seperti itu para pemirsa dan pendengar sekalian, terkait dengan Ma'had Al-Ihsan Surabaya, jangan lupa untuk mendaftarkan putra Anda untuk bergabung di Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Kami mengucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan Ustaz Ahlan dan juga Ustaz Reksi. Semoga Allah memberkahi ilmu dan perjuangan antuma dalam mendidik generasi umat ini. Para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian kebersamaan kita dalam program talk show pendidikan dengan tema Kupas Tuntas Pendaftaran PPDB dan PMB Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua dalam mempersiapkan pendidikan terbaik bagi putra kita tercinta. Saya selaku host mohon pamit undur diri. mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di Mahat Alisan Surabaya, Jenjang Mutawasito atau setingkat SMP. Tempat tumbuhnya generasi yang Qur'ani, berakidah lurus, berakhlak mulia, berilmu, dan berprestasi insyaAllah. Mari kita mengenal lebih dekat Mahat Alisan Surabaya.
5: Di tengah pesatnya perkembangan zaman, hadir lembaga pendidikan yang berkomitmen membina generasi beradab dan berilmu. Inilah Mahat Alisan Surabaya Jenjang Mutawasito setingkat SMP. Mahat Alisan Surabaya Jenjang Mutawasito adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama untuk ikhwan, mengintegrasikan kurikulum diniyah dan umum yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Dengan bimbingan para asatid serta lingkungan yang terjaga, Mahat Alisan memberikan ruang bagi santri untuk tumbuh secara spiritual, intelektual, dan berakhlak. Jenjang Mutawasito atau setingkat sekolah menengah pertama diperuntukkan bagi santri yang memasuki usia remaja. Pada fase penting ini, pendidikan diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, serta fondasi ilmu. Program pendidikan Mutawasito mencakup pembelajaran diniyah seperti akidah, fikih, adab, siroh, tafsir, bahasa Arab, tahfidz, dan lainnya. Santri juga mendapatkan pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lainnya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kegiatan santri dimulai sejak dini hari dengan pembiasaan ibadah, halaqah tilawah dan tahfidz, serta kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Selain itu, santri juga diberikan waktu khusus untuk murojaah pelajaran dan hafalan mereka serta diberikan kajian islami yang bermanfaat. Santri juga mengikuti program ekstrakurikuler seperti panahan, renang, dan elektronika. Pembinaan bahasa serta pembiasaan adab pun juga menjadi kegiatan rutin dalam keseharian mereka. Semua ini dirancang agar potensi santri berkembang secara menyeluruh, akhlak, ilmu, fisik, serta sosial. Untuk menunjang proses pendidikan, Mahat Alisan Surabaya menyediakan fasilitas seperti kelas ber-AC, asrama ber-AC, tempat ibadah, gazebo, lapangan olahraga, serta kamar mandi yang memadai. Proses pendidikan didampingi oleh para asatidz yang berkompeten di bidangnya, seperti Ustadz Fadlan Fahamsyah, Ustadz Marjono, Ustadz Abdurrahman Hadi, Ustadz Reksi Dinda Lukmana, Ustadz Marsuma Abidin, Ustadz Nanam Siswanto, Ustadz Ahlan Gonim Zulhilmi, dan Ustadz At-Tabrik Ahmad Latif. Melalui pendidikan yang terarah dan menyeluruh, Mahat Alisan Surabaya berupaya menghadirkan generasi yang beradab, berilmu, dan bermanfaat bagi umat. Yuk daftarkan putra Anda dan bergabung bersama kami dalam membina generasi yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah Mahat Alisan Surabaya Jenjang Mutawasito setingkat SMP.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan

0: mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: menanti. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini.
4: Wala taqfu ma laysa

0: sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ketika Anda berbicara tentang saudara Anda, pahami firman Allah dengan baik.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
1: Rasulullah katakan fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irbi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu Masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bulan Dzulhijjah, yang di dalam bulan ini pasti kita ingat terkait tentang kurban, terkait tentang haji. Kurban, haji ini adalah ibadah yang gak lepas dari sosok hamba mulia, sosok keluarga yang penuh berkah, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Hajar. Maka dalam bulan Dzulhijjah kita senantiasa diingatkan untuk mengambil ibroh pelajaran dari keluarga yang mulia ini, agar kita mengikuti jejak mereka menjadi keluarga yang diberkahi penuh kebaikan. Insya Allah di bulan Dzulhijjah ini akan ada spesial project dari Rutsu Keimanan, yaitu daurah terkait tentang bulan Dzulhijjah yang akan membahas diantaranya hikmah faidah dari Nabi Ibrahim dan Hajar ibunda Nabi Ismail. Dan juga insya Allah akan ada pembahasan yang lain yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far Hafizullah Ta'ala terkait tentang mendulang pahala ibadah haji di negeri kita sendiri. Semoga dimudahkan untuk mengikuti daurah tersebut. Barakallahu fikum jami'an.
4: Roadshow Keimanan mengangkat tema Dzulhijjah Family Project, bertempat di Masjid Jami Makkah Surabaya. Bulan Dzulhijjah adalah musim pahala, memperbaiki ibadah dan memperkuat keimanan. Mari hadir bersama keluarga dalam kajian spesial yang insya Allah penuh faedah, bersama dua pemateri yang berkompeten, bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC, MPD, dengan tema Mendulang Pahala Haji di Negeri Sendiri. Sesi kedua bertemakan Tanya Jawab Fikih Kurban dan Penyembelihan, dan bersama Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI, dengan tema Belajar dari Kesabaran Hajar dan Kebijaksanaan Ibrahim. Jangan sampai terlewatkan kajian spesial di bulan Dzulhijjah. Simak hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman.

0: Semenit manfaat.
1: Seorang anak, tatkala ia lahir di muka bumi ini, tatkala ia melakukan atau berproses tumbuh menjadi anak bahkan sampai dewasa, hal yang pertama kali dilihat, didengar, dicontoh, ditiru oleh anak tersebut adalah kondisi lingkungan yang ada di rumahnya. Bagaimana cara berpikir, akhlak, muamalah, perilaku seorang anak itu terbentuk, tergambar, terlukis dalam dirinya, dalam kehidupannya, yaitu atas apa yang dilihat dari keadaan sekelilingnya, terutama kedua orang tuanya. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana orang tua memberi nafkah, memberi makan, memberi kecukupan kepada anak-anak tersebut. Sehingga hal itu semualah yang menjadikan terbentuknya pola pikir, terbentuknya perilaku, terbentuknya pikiran dari seorang anak.
2: Seorang mukmin hendaknya tidak merasa aman walaupun dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Hendaknya dia tidak merasa aman, tidak merasa ujub, tidak merasa tertipu dengan apa yang telah dia lakukan.
3: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.
2: Ini menjadikan kita mesti takut kepada Allah SWT.
4: Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau pernah mengatakan dalam doanya,
5: wa

0: Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari perbuatan syirik, terus siapa yang merasa aman? Adakah yang pantas merasa aman?
1: Semenit manfaat.
2: Wa'adahum bi'annahu yu'tihim ay yu'tiyahum kiflaini aina sibani min rahmatihi. Allah janjikan kepada mereka kalau mau beriman dan bertakwa, ya mereka mau bertakwa dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Allah janjikan mereka yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah berikan kepada mereka dua bagian dari rahmatnya. Maksudnya di sini aina sibaini min rahmatihi, yaitu dua bagian dari rahmatnya. Wa masubatihi la ibadihil mu'minin, Allah berikan rahmatnya, pahalanya dua kali kepada orang-orang tadi. Wa dalika anna nasiban wa hadan min ajli imanihim bil anbiya'is sabiqin ka Musa wa Isa alaihi wasalam wa khairi ma ka Ibrahim wa Nuh wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Dawud alaihi wassalatu wassalam. Ya, Allah jadikan dua pahala, kiflaini min rahmati, dua rahmat, dua pahala, karena apa? Keimanan mereka kepada para nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Isa, ya sebelum-sebelumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Kemudian pahala yang lain, rahmat yang lain Allah berikan kepada mereka karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Apabila seorang hamba mengakui bahwa dia adalah hamba yang berdosa dan dia memohon ampun, senantiasa dia bertobat memohon ampun kepada Rabbnya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian yang kedua, dia mengakui nikmat-nikmat Allah, maka sempurnalah ubudiyah dia.

karena hamba berjalan di antara pengakuan, pengakuan-pengakuan hamba, pengakuan akan dosa, pengakuan akan kelemahannya, pengakuan akan rendahnya dia, akan hinanya dia, dan pengakuan akan ni'mat-ni'mat Allah. Maka itulah hakikat ubudiyah.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha saub wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis saubil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala,
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'a'ul khuruji minal khala,
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء,
2: ذكر سأسي وضوء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin,
2: ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
3: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa, tidak membawa harta benda. Tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna. Wa ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
1: Doa al-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wa fi lisani nura. Wa fi sam'i nura. وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah was-salatu was-salamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Semenit manfaat.
5: Harus kita bersungguh-sungguh, harus kita bekerja keras, harus kita mengajari anak kita, memperbaiki anak-anak kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka itu dengan dawam, dengan terus-menerus, dengan kontinu, dengan tak mengenal lelah. Karena tidak bisa pendidikan itu hanya dilakukan cuman sekali. Tidak bisa nasihat itu hanya dilakukan sekali. Butuh kontinuitas, butuh terus-menerus, ya. Karena pendidikan, mendidik anak, mengarahkan mereka, itu adalah sebuah tanggung jawab, ya. Sebuah tanggung jawab yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jika kita melakukan pendidikan ini karena niat, sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk melakukan dari tanggung jawab seorang orang tua, maka bisa bernilai sebuah ibadah. Sehingga kita harus terus melakukannya sampai anak kita menuju kebaikan, sampai diri kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.

0: Karena kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Semenit manfaat.
2: Tukang sihir itu kalau mau menyihir itu dia membuat simpul tali. Simpul itu gimana? Ya, tali seperti ini loh, tali ini. Dia membuat simpul, bundelan kata orang Jawa. Nah, ini simpul. Jadi sihir itu kata Syekh Saleh Fauzan dia adalah ibarat tentang jimat-jimat, kemudian japa mantra, kemudian simpul tali. Yasta'idu bihas syaitan, di mana pelaku sihir itu minta tolong kepada setan. Fayu'athiru fi badanil mas'ur, sehingga sihir itu bisa memberikan efek kepada badan orang yang disihir itu. Imma bil qatl. Efeknya itu kadang bisa mati, Pak. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan mati, awil marad, atau mengakibatkan sakit. Dan sakit itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sakit parah sampai enggak bisa jalan, enggak bisa ngomong, ada yang apa? Terak. Jadi bibirnya itu gini terus enggak bisa di. Padahal dia bukan stroke, bukan. Memang dibikin terak itu. Awil ikhlal bi aqlihi, atau mengakibatkan hilangnya akal. Mengakibatkan apa? Gila. Edan itu loh. Au yufarriqu baina zaujain, atau efeknya itu memisahkan antara suami istri. Itu definisi sihir menurut Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitab apa? I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadath, hatta yatawadda'a, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
1: Semenit manfaat.
4: Bagaimana caranya supaya kita bisa menundukkan pandangan kita? Pertama, ya, menikah. Bagi yang belum menikah, segera menikah. Karena itu bisa menundukkan pandangan kita. Ya, yang kedua, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, sebagaimana kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu, ya, yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, tapi kita malah banyak yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu.
1: Semenit manfaat.
0: Jadi kenapa tidak boleh membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa? Karena itu bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu
5: wa ta'ala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam ayat kursi, "Wa man adzallamu mimman dhaaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat seperti ciptaanku? Kata Ibn Utsaimin, bahwa musyi'un lil adabi ma Allah. Kaman dadau fi syar'i fala adzallama minhu. Fala ahadun fala ahada adzallama minhu. Ini adalah masuk adab kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan seorang yang menyaingi Allah dalam syariatnya. Jadi sebagaimana menyaingi Allah dalam syariatnya, termasuk dikatakan perbuatan yang zalim, maka begitu pula membuat gambar makhluk-makhluk bernyawa. Ini tidak sesuai dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perintahkan meninggalkan hal tadi untuk mewujudkan adab dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Allah dengan menyebutkan pujian-pujian kepada Allah, bersaksi tiada ilah yang hak kecuali Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lagi-lagi tadi menyebutkan dalam doanya itu ketauhidan, mentauhidkan Allah. Allahumma inni as'aluk, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah ilah al-haq, satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi, tiada ilah kecuali Engkau, yang hak kecuali Engkau. Engkau ini al-ahadus samad, maha esa, tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan pula tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak memiliki sekutu. Kemudian Nabi mengatakan, laqad sa'alallaha bil ismil a'zam, sungguh laki-laki tadi telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, alladhi idza su'ila bihi a'ta, yang mana apabila seorang meminta dengan menyebutkan pujian ketauhidan, maka Allah akan memberinya. Dan apabila Allah dimohon, Allah akan mengabulkan doanya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Dalam lafaz yang lain disebutkan, dalam Sunan Ibnu Hibban yang lain disebutkan dari hadis Anas Ibn Malik, bahwasanya suatu ketika dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk bersama Nabi dan seorang laki-laki datang salat, kemudian dia doa kepada Allah. Setelah salat dia doa kepada Allah. Ini kejadian di suatu masjid. Nabi suatu ketika duduk bersama Anas bin Malik, suatu ketika duduk bersama Nabi di suatu di masjid, kemudian datang seorang laki-laki, dia sholat, kemudian mohon kepada Allah, doa kepada Allah dengan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Laki-laki tadi ketika memohon kepada Allah azza wajal, menyebutkan pujian-pujian kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, ya Allah, aku meminta kepada Engkau yang mana Engkau memiliki semua pujian. As-sana, la ilaha illa ant, tiada ilah yang hak kecuali Engkau. Al-Mannan, engkaulah maha pemberi, badi'us samawati wal ardh, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, yang maha agung dan maha mulia. Ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan selalu terjaga. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'ala Allah bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang agung yang mulia, yang mana apabila Allah diseru, dimohon dengannya nama-nama tadi, Allah akan mengijabahi doanya, dan apabila diminta Allah akan memberinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan hadisnya hasan. Wa akhraj al-haditsaini al-Imam Ahmad fi musnadih. Jadi dua hadis di atas dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadits Asma binti Yazid, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ismullahil 'azham fi hatain al-ayatain. Wa ilahukum ilah wahid, la ilaha illa wallahmanur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 163. Wa fatihati Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala at-Tirmidhi, hadha hadithun hasanun sahih. Kemudian al-muallif menyampaikan hadis yang lain, yang ketiga. Hadis yang ketiga ini ada sebagian yang melemahkannya, karena sanadnya terdapat seorang perawi namanya Ubaid ibn Abi Yazid ibn Abi Ziyad, wa Syahr bin Haushab, keduanya adalah lemah. Namun hadis ini bisa menjadi penguat hadis yang sebelumnya, dua hadis yang sebelumnya yang sahih. Intinya yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis-hadis ini bahwasanya mendahului ataupun memohon kepada Allah dengan menyebutkan pujian-pujian, mentauhidkan Allah, ini adalah apabila seorang berdoa kemudian memuji Allah, mentauhidkan Allah, insyaallah tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Jadi pada hadis Asma binti Yazid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama Allah yang agung ada terdapat pada dua ayat. Wa ilahukum ilah wahid, dan ilah kalian, Tuhan kalian itu satu, la ilaha illahu, tiada ilah yang hak kecuali dia, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah ini disebutkan dua sifat dan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah sebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwasanya alif lam mim di pembuka surat Ali Imran, di awal surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiada ilah yang hak kecuali dia, al hayyul qayyum. Jadi asyahid sekali lagi ada penyebutan nama-nama Allah dan memuji Allah, mengesakan Allah dan juga mentauhidkan Allah. Wa fi musnad al Imam Ahmad wa sahih al Hakim, dalam musnad al-Imam Ahmad dan diriwayatkan pula oleh al-Imam Hakim, di sanadnya terdapat perawi yang lemah nanti pada hadis ini. Sebagian mendhaifkan hadis ini, dikatakan oleh Syekhuna Ali bin Hasan al-Halabi rahimahullah, fal hadithu dhaif jiddan, hadis ini lemah. Intinya pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan Anas ibn Malik dan Rabi'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alidhu biyadzal jalali wal ikram, alidhu ay ta'allaqu biha walzamuha wa dawimu 'alayha. Alidhu ta'allaqu, berpeganglah senantiasalah bi ya dzal jalali wal ikram, dengan menyebut ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah dua sifat Allah azza wajalla yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadis ini dhaifkan oleh Syekh Ali bin Hasan. Ada ilahnya yaitu matruk dalam hadis ini. Hadis ini yang sahih, hadis yang kedua yang akan yang lemah, afwan. Jadi hadis alidhu biyadzal jalali wal ikram, hadis sahih, afwan. Hadis Anas qala, yaqulu Syekh Ali rahimahullah, hadis Anas dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis Anas diriwayatkan oleh Tirmidzi, Tabrani dari dua jalan, dan hadis sahih. Jadi hadis ini alidhu biyadzal jalali wal ikram, hadisun sahih, hadis sahih. Wa fi jami' at-Tirmidzi min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memiliki satu urusan, ya, dia mengangkat, menengadahkan kepalanya ke langit, dan dia bersungguh-sungguh dalam berdoa dan mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Hadis ini yang lemah, hadis ini yang didhaifkan. وفيه ايضا من حديث انس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حازبه امر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. Dan dalam lafaz yang lain dari hadis Anas bin Malik, bahwasanya beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahammahu amrun idza hazabahu, jadi ada urusan yang penting, dia mengatakan, mendoa kepada Allah dengan mengucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, melalui rahmatmu aku minta pertolongan. Hadis ini dhaif. Wa fi sahih al-Hakim min hadis Abi Umamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ismullahil a'zam fi thalathi suwarin min al-Qur'an al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Qala Qasim فَالْتَمَسْتُهَا فَإِذَا هِيَا الْحَيُّ الْقَيُّومِ. Dalam Sahih Al-Hakim hadis ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi. Dari hadis Abu Umamah, hadis Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Mustadrak al-Hakim, Nabi SAW bersabda, Ismullahil Azam fi thalathi suwarin. Nama Allah yang agung itu ada pada tiga surat Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Taha. Qala Qasim faltamastuha. Kemudian aku mencarinya, ayat-ayat tadi, fa'idha hiya al-hayyul qayyum. Ayat itu yang dimaksud adalah al-hayyul qayyum, dialah Allah azza wa jal yang maha hidup dan senantiasa berjaga, al-hayyul qayyum. Wa fi jami' Tirmidzi wa sahih al-Hakim min hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun idha da'a wa huwa fi batni al-hut, la ilaha illa anta inni kuntu min al-zalimin. Al-Anbiya ayat 87, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lah. Qala Tirmidzi haditsun sahih. Hadis yang lain dari Sa'd bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, Imam Ahmad, Abu Ya'la, Tabrani dan yang lainnya, sanadnya hasan dan ada di sini sahih.

Dinun, karena Allah perintahkan paus itu untuk menelannya, bahkan tinggal di dalam perut al-hut ini paus itu beberapa lama. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan itu, dia senantiasa memohon kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Perhatikan di sini ada dua hal yang pokok. Yang pertama, pengakuan tiada ilah yang hak kecuali Allah, at-tauhid. Dan yang kedua, pengakuan hamba yang banyak dosa. La ilaha illa anta, tiada ilah yang hak kecuali Engkau. Subhanak maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk hambamu yang zalim, yang banyak melakukan kezaliman. Ini diucapkan oleh Nabi Allah Yunus ibn Matta. Nabi Allah Yunus ibn Matta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan mengucapkan doa tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian dia memohon permohonannya, kecuali Allah akan mengijabahi doanya. Dan fi'lan Nabi Yunus alaihissalam, dia bersungguh-sungguh kepada Allah, doa kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dalam perut ikan itu, Allah mengeluarkannya. Wa fi mustadrakil hakim aidha min hadithi Sa'd anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun idza nazala bi rajulin amrun muhimmun fada'a bihi yufarrijullahu an ya'ni du'a adhinnuni. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan sesuatu apabila seorang itu memiliki urusan yang penting, kemudian dia memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk dimudahkan dari urusannya, hendaknya dia memohon dengan doanya Dhinnun, doanya Nabi Yunus ibn Matta. Wa fi sahihihi aidha, anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, hal adullukum ala ismillahil azam, doa Yunus. Qala rajulun, ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khassah, faqala ala tasma'u qawlallahi qawlahu ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi 40 maratan famata fi maradihi dhalika u'tiya ajra shahidin wa in bara'a bara'a maghfuran lahu. Disebutkan dalam hadis ini, hadis ini sebagian mengatakan maudhu', disebutkan oleh Syekhuna Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, matruk ini ada perawi yang tidak bisa diambil, dhaif, lemah sekali. Jadi dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian atas nama Allah yang paling agung, ialah doanya Nabi Yunus.

Kemudian seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi, seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah doa itu hanya khusus bagi Yunus alaihissalam? Kemudian Nabi menjawab, ala tasma, tidakkah engkau mendengar firman Allah, fastajabna lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Tidakkah kalian membaca firman Allah, mendengar firman Allah, fastajabna lah, kami memenuhi permintaan atau mengijabahi permintaan Nabi, wa najjainahu, dan kami selamatkan minal gham, dari kegelisahannya Nabi Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan menyelamatkan kaum mukminin. Artinya doa tadi tidaklah khusus untuk Nabi Yunus. Kemudian Nabi mengatakan, fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradhihi 40 marratan, maka seorang muslim yang memohon kepada Allah dalam keadaan sakitnya 40 kali, kemudian dia meninggal dalam keadaan sakitnya, maka dia akan diberi pahala seorang yang mati syahid. Apabila dia sembuh, maka akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Hadis ini maudhu, dikatakan oleh sebagiannya hadisun maudhu. Dikatakan oleh yang lain, hadisun munkarun maudhu'un. Ada seorang perawi yang namanya Amr ibn Bakr As-Sakissi. Dia ini matrukul hadis, memiliki hadis-hadis manakir, ahadisuhu manakir. Tayyib. Wa fi sahihaini min hadis Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, la ilaha illallah al-aliyyul, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dia gelisah, dia senantiasa mengucapkan kepada Allah, menyebutkan pujian kepada Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallahul azimul halim. Tiada ilah yang hak kecuali Engkau ya Allah, al-azim, yang maha agung, al-halim, yang maha santun menyabar. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada ilah yang hak kecuali Engkau ya Allah, Engkau yang memiliki, yang menguasai al-ars, arsnya Allah yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Intinya hadis ini sahih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita akan pujian-pujian kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, mengawali dengan doa-doa, dalam doa-doa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu an qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an idza nazala bi karbun an aqula la ilaha illallah al-alim halimul karim subhanallahi tabaraka wa tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam musnad al-Imam Ahmad, hadis ini juga sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i. Qal Imam Ahmad Nasa'i Ibn Hibban, afwan, Imam Ahmad Nasa'i Ibn Hibban. Disebutkan dalam hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi dia mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Nabi mengajarkan kepadaku apabila aku ditimpa kesusahan untuk mengucapkan
La ilaha illallah al-halimul karim. Tiada ilah yang hak kecuali Allah al-halim, maha penyantun, maha penyabar dan maha mulia. Subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsil azim. Maha suci Allah yang memiliki ars, Allah yang menguasai, memiliki ars Allah yang agung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan maha suci Allah yang menguasai alam semesta. Hadis ini hadisun sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Hibban. Wa fi musnadih, kemudian disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dalam hadisnya Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qat hammun wala huznun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. حديث عبد الله بن مسعود yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Hakim dalam musnadnya, dalam mustadraknya Ibnu Hibban, Abu Ya'la, dengan sanad yang sahih. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma asaba ahadan qat, tidaklah seorang di antara kalian ditimpa suatu kegelisahan kemudian dia mengucapkan Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku ini hambamu, anak dari hambamu, anak dari ibnu amatika, anak dari al-amah itu budak wanita ya, nasiyati biadika, ubun-ubunku ini di tanganmu. Artinya dia percaya atau ridho, ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan baginya. Maldin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, apapun yang Allah tetapkan akan terjadi. Dan qada'uka, yakni apapun yang ketetapanmu itu adalah adil bagiku. As'alukallahumma bikullismin huwalaka, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan semua nama-nama yang kau miliki. Samaita bihi nafsaka, yang engkau sebutkan dalam Al-Quran, aw alam tahu ahadan min khalqika, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari hambamu, aw anzal tahu fi kitabika, aw istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Jadi atau yang kau turunkan dalam Al-Quran, atau yang hanya engkau ketahui di sisi engkau ya Allah. Hadis ini dijadikan dalil oleh ahlul ilmi bahwasanya nama-nama Allah dan sifatnya itu tidak terbatas. Nama-nama Allah dan sifatnya tidak terbatas oleh bilangan. Karena di sini disebutkan Allahumma ini as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta dengan nama-namamu yang pantas buatmu, yang pantas buat engkau ya Allah, yang engkau sebutkan dalam Al-Quran atau ajarkan kepada seorang, atau yang hanya engkau ketahui di sisimu. Dan dalam hal ini tidak ada yang tahu jumlah bilangannya. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh ahlul ilmi, nama-nama Allah Azza wa Jalla
tidaklah terbatas. Kemudian disebutkan anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nurra sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Aku mohon kepada Engkau ya Allah untuk menjadikan Al-Qur'an ini menjadi penyejuk hatiku, menjadi cahaya pada dadaku, menghilangkan kesedihanku. Apabila seorang memohon dengan nama-nama Allah tadi, Allah akan menghilangkan kegelisahannya dan akan diganti dengan kesenangan. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ala la ta'allamuha, apakah kami harus mempelajarinya? Qala bala, iya. Yambari liman sami'aha an yata'allamaha, sepatutnya bagi yang mendengarnya untuk mempelajarinya. Ini kaitan dengan nama-nama Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya yang tidak terbatas. Wa qala Ibnu Mas'ud, wa qala Ibnu Mas'udin, ma karaba nabiyyun minal anbiya illa staghasa bitasbih. Dari Abdullah bin Mas'ud, tidaklah seorang nabi itu gelisah kecuali dia akan istighasa, meminta, memohon kepada Allah dengan tasbih, banyak bertasbih kepada Allah Azza wa Jal, mensucikan Allah Azza wa Jal. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Mujabin fi du'a Anil Hasan an Anas bin Malik qala kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar yukna Abi Mi'laq wa kana tajiran yattajihu bimalin lahu wa li ghayrihi yudrabu bihi fil afaki wa kana nasikan wari'an fa kharaja maratan falaqiyahu lissun muqanna'un min fis-silah fa qala lahu dha ma ma'ak fa inni qatiluka qala ma turidu min dami sya'nuka bil mal qala amal malu fali walastu uridu illa damuka qala amma idza abaita fadagni usalli arba raka'at qala salli ma badalaka fatawadda summa salla arba raka'atin fakana min du'aihi fi akhi sajdatin an qala ya wadud ya dal arsil majid ya fa'alan lima yurid as'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulkika alladhi la yudham. Ini kisah panjang yang disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Mujabina fi Du'a tentang mereka-mereka yang diijabahi doanya dari Hasan, dari Anas bin Malik. Syekh Ali bin Hasan rahimahullah mengatakan hadis ini dhaif, sanadnya asar ini, sanad asar ini dhaif. Qala kana rajulun min ashabin nabi, adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang di memiliki kunyah, memiliki panggilan Abu Mi'laq, adalah seorang tajir pedagang yang dia berdagang dengan hartanya dan kadang mengambil barang orang lain gitu ya. Berdagang dari hartanya dan dari harta orang lain temannya. Dia sampai keliling kemana-mana dan dia ini nasikan wari'an, seorang sahabat yang ahli ibadah, nasikan wari', dia warok, menjauhi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Suatu ketika dia dalam perjalanannya bertemu seorang pencuri, perampok, yang dia menutupi wajahnya dan memiliki senjata, membawa senjata. Kemudian pencuri itu, perampok itu mengatakan kepada laki-laki tadi, sahabat tadi, letakkan apapun yang ada bersamamu,
karena aku akan membunuhmu. Kemudian dikatakan oleh sahabat tadi, tidak disebutkan di sini namanya, apa yang kau inginkan dari hartaku? Ambillah hartaku, apa yang kau inginkan dari darahku? Kenapa engkau mau membunuhku? Ambil semuanya hartaku. Kemudian pencuri tadi mengatakan, perampok tadi mengatakan, amal mal fali walastu uridu illa damaka. Adapun harta aku punya, aku tidak menginginkan kecuali membunuhmu. Jika engkau memaksa mau membunuhku, biarkan aku sholat 4 rakaat. Kata pencuri itu, sholatlah berapa rakaat pun silakan. Kemudian dia, sahabat tadi, wudu dan sholat 4 rakaat. Dan dalam doanya di akhir sujudnya dia mengatakan, ya wadud, ya dalarisil majid, ya fa'alan lima yurid, menyebutkan, memuji-muji Allah Azza wa Jal, menyebutkan pujian kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dan dia mengatakan, antakfini syarha dalis, ya muris arisni, ya muris arisni, salah sama God. Jadi dia setelah menyebut nama Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jal akan sifat-sifatnya yang pantas buat Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia, nama-nama Allah yang agung, dia menyebutkan, ya Allah selamatkan aku dari kejahatan pencuri ini, ya Muris arisni, ya Muris, ya Allah tolonglah aku, disebutkan sampai 3 kali. Faidahu abifarisin qad akbala biyadi harbatun qad wada'a baina uduni udunai farasihi falamma basura bihi lisu akbala nahwahu fata'anahu faqatala thumma akbala ilaih faqala kum faqultu man anta bi abi anta wa ummi faqad aghasani allahu bika al-yawm faqala ana malakun min ahli samai rabiati da'uta bi du'aika Allah du'aika al-awwal fasami'tu li abwa bis samai qa'qa'atan thumma da'uta bi du'aika thani fasami'tu li ahli samai dhujjatan ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي هذا دعاء مخروب فسألت الله أن يوليه قتله قال حسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مخروبا كان أو غير مخروب. الشاهد di sini kisahnya disebutkan setelah dia memohon kepada Allah Azza wa Jal, tiba-tiba datang seorang Faris itu penunggang kuda yang hebat ya, dan dia membawa tombak kecil, membawa tombak kecil, harba tombak kecil. Tiba-tiba dia ta'an membunuh pencuri tadi. Kemudian ketika aku, kata sahabat tadi, melihat kepada seorang penunggang kuda tadi yang hebat tadi, siapa engkau? Disebutkan, aku adalah malaikat yang Allah utus. Ana malakun min ahli sama, aku malaikat dari penghuni langit yang 4. Ketika engkau memohon dengan doamu yang pertama, terbuka langit. Kemudian engkau memohon dengan doamu yang kedua. Kemudian engkau mohon kepada doamu yang ketiga. Kemudian dikatakan, fasa'altu Allah an yulini qatlahu, aku mohon kepada Allah untuk membunuh pencuri tadi. Qala Hasan, faman tawadda'a wa shalla 4 rakaatin, siapa yang wudu dan sholat 4 rakaat. Nah, ini diantara adab-adab dalam doa. Mengawali dengan wudu dalam thaharah, kemudian dia mungkin diawali dengan sholat. Sholat mutlak, sunnah mutlak. Baik itu ketika dia masuk masjid, masuk 2 rakaat, atau misalkan sholat duha, atau tidak mengapa. Wada'a bihada doa, kemudian dia memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan doa yang dia inginkan, insya Allah akan diijabahi, baik itu dia dalam keadaan kesusahan atau tidak kesusahan. Asyahid hadis ini atau asar ini memang didhaifkan oleh Syekh Ali rahimahullah. Namun asyahid dalam hal ini, dalam adab berdoa tadi telah disebutkan banyak sekali oleh Al-Imam Ibnu Qayyim
hadis-hadis, sebagiannya sahih, sebagiannya lemah. Intinya dalam memohon kepada Allah, tauhidkan Allah, sebutkan ketauhidan kepada Allah, sebutkan akan nama-nama keagungan Allah, nama-nama Allah yang agung, sifat-sifat Allah yang mulia disebutkan. Ini wasilah sebagai sarana agar doa kita diijabahi oleh Allah Azza wa Jal. Dan yakin bahwasanya Allah akan mengijabahi doa kita bila mana mengikuti sebagaimana yang tadi dicontohkan, sebagaimana tadi disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim juga, ketika disebutkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil azim. Dan hal ini ada pada zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang itu banyak sekali pujian-pujian terhadap Allah Azza wa Jalla, makanya jangan sampai ditinggalkan. Jadi dalam kesempatan kali ini, adab doa ialah dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menyebut nama-nama Allah yang agung, menyebut sifat-sifat Allah yang mulia, kemudian sebutkan hajah kita, Allah akan ijabahi. Yakin akan hal itu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan selanjutnya. Masih kitab ini insyaallah di waktu yang lain. Aku qulu qouli hadza wallahu ta'ala a'la wa 'alam.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.

0: تبعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis saubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'ala.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'a'ul khuruji minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
3: ذكر سأسي وضوء.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayy.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaytanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'aul khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Dengan wahyu ini.
7: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
8: Masya Allah, tabarakallah.
9: Orang yang
7: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: Karena Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halal wa keiman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman, seakan-akan bisa merasakan kenikmatan. Nabi katakan halal wa keiman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan, iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
9: Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya, kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan, karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bertanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh. Ya. Saya ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan siapa saja orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat-sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya, kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya ikhwan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kita haji tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum marida, siapa yang sakit aw ala safarin atau bepergian, fa iddatu min ayamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah. Wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat zahir, fal yastajibu li, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
1: An Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdillah. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apa

0: lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, summal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan. Krisis moral, krisis karakter, ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang non-muslim itu wajar. Sejak dulu mereka melakukan itu. Yang tidak wajar kalau ada ujaran kebencian yang keluar dari lisan seorang muslim gak suka sama ajaran Rasulullah SAW. Allah mengatakan, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka enggak tahu, belum tahu sama utusan Allah yang diutus kepada mereka? Mereka enggak tahu. Pantas kalau mereka mengingkari itu, pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu. Syahadatnya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh, terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.

0: memadai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, muropal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
1: Yang artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah, dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Mimaktum berdiri. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad? Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid. Maka aku membaca, tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, tulislah yang tidak mempunyai uzur. Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah taala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta, tidak bisa kabur. Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku. Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk mengibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

0: Semenit manfaat.
1: Kezoliman ini adalah dosa pertama yang Allah segerakan azabnya. Berbuat zolim, mengambil harta orang, mencela kehormatannya orang, ya, ini disegerakan azabnya di dunia. Makanya hendaklah kita berhati-hati. Ittaqu da'watal madlum, berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terzolimi. Karena doanya orang terzolimi itu dibawa mendung, diangkut ke langit atau diangkat ke langit. Tidak ada penghalang antara Allah dengan doa orang yang terzolimi. Artinya Allah menerima doa orang yang terzolimi. Ya, termasuk doa yang mustajabah adalah da'watul madlum, doanya orang yang terzolimi. Orang yang mendolimi bisa tidur pulas. Orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman. Dan Allah akan membalaskan ya, kedoliman yang tidak mampu terbalas. Makanya hati-hati.
0: Semenit manfaat.
2: Kita harus berbuat baik kepada wal yatama, anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum baligh, meninggal dunia bapaknya, anak yatim. Ketika ayahnya, yaitu ayah kandung ini meninggal dunia, dan anak ini belum sampai baligh, dinamakan anak yatim. Dan kita hendaknya membantu anak yatim ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kafil yatim ana kahataini fil jannah. Saya dan kafil yang mengkafil, yang menolong, yang menanggung anak yatim, dia dengan saya masuk surga. Keutamaan membantu anak yatim. Tapi perlu kita fahami, Bapak dan Ibu, sekarang disalahgunakan. Yatim piatu itu namanya yang sudah baligh itu bukan anak yatim. Tapi kalau dia sudah baligh, tidak mampu, perlu kita bantu bukan karena yatimnya, tapi karena tidak mampunya.
0: Semenit manfaat.
3: Rasulullah SAW mengatakan, ya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh, ya. Dan mayoritas ulama mengatakan, ya tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal dan mengakhirkan puasa qadha, ya bagi terkhusus biasanya ibu-ibu atau mungkin ada yang sakit di bulan Ramadan sehingga berhalangan untuk berpuasa, ya apalagi kalau lebih atau kurang lebih sepekan atau bahkan lebih, ya maka tidak mengapa dia mengakhirkan, ya. Dan mereka, ya, para ulama mengatakan bahwa, atau jumhur mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pahalanya itu akan dia dapatkan, ya, dengan syarat harus menyempurnakan Ramadan, ya, kemudian baru 6 hari tersebut, ya, dan tidak diharuskan, sekali lagi, tidak diharuskan harus Ramadan dulu kemudian Syawal, ya. Ini yang sampai kepada kita atau yang masuk di tengah-tengah kita.

Iya, tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi alasan apa namanya Abu Dzar menikahi wanita lain ya disebutkan oleh sebagian ulama ini karena suatu hal yang positif sebenarnya ya. Jadi bukan karena syahwat semata ya. Bahkan karena keinginan syahwat pribadi pun sebenarnya tidak apa-apa. Ketika seorang suami melihat dengan tidak sengaja wanita dan dia mengaguminya, laki-laki senang wanita ini kan normal ya. Yang nggak normal adalah laki-laki suka laki-laki, ini yang nggak normal ya. Jadi syariat tidak melarang laki-laki suka ke wanita, tapi syariat ini ngatur ya, cara yang benar adalah satu-satunya dengan menikah ya, dengan cara yang benar, dengan prosedur yang benar, kan seperti itu ya. Jadi kalau terjadi pun juga nggak apa-apa ya, yang penting dia apa maksudnya, bukan tadi ya, bukan memiliki sifat yang mata keranjang tadi, bukan ya, tapi ya karena memang dia tertarik dengan seorang wanita kemudian mau dinikahi dengan prosedur yang benar, ya silahkan, syariat tidak melarang ya. Apalagi tadi alasannya disebutkan oleh para ulama karena pengen dapat anak-anak yang cerdas seperti anaknya si wanita tadi. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya selama tidak menzolimi ya, selama melalui prosedur yang benar sesuai yang diajarkan oleh Islam dan juga pemerintah, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam.

Baik, orang seperti ini, ya, kita itu harus bersikap, pertama harus mengetahui orang ini. Dia ini ngerti atau tidak? Dia pernah belajar agama atau tidak? Ya. Lihatlah terbakang ilmunya. Ya. Bisa jadi orang ini jahil. Bisa jadi orang yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang di luar Islam misalnya atau yang lainnya. Ya. Kewajiban kita menasihati. Ya. Menasihati atau mungkin kita punya bacaan tentang masalah yang ingin kita perbaiki. Orang tersebut kita berikan pada dia dari apa tulisan-tulisan para ulama, berikan untuk dia baca, ya, tetap dia dinasihati, ya, ataupun menghukumi tidak, ya, karena ini bukan hak kita. Apalagi orang yang baru ngaji, baru belajar yakni di majelis-majelis ilmu, ya, jangan mudah-mudah untuk menasihati. Tugas kita menasihati, ya. Dia mau, alhamdulillah, dia tidak mau, tetap kita dekat. Mungkin kita ngajak dia, mungkin ngaji, ya, mudah-mudahan suatu saat akan hilang syubhatnya. Karena bisa jadi penyebabnya ada syubhat dalam dirinya tentang masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Jawabannya adalah yang terbaik bagi wanita adalah memakai baju yang dia tidak menimbulkan fitnah, ya. Dan apa namanya, diperbolehkan dia, maksudnya tidak wajib ya, tidak wajib seorang wanita harus pakai warna hitam. Karena sebagaimana dulu pernah kita sampaikan ketika kita membahas bab tentang baju ya, dan juga bab tentang sholat ya, disebutkan pada sebagian sahabiat ketika mereka berangkat sholat subuh, ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka ada yang pakai baju garis-garis ya, jadi bergaris gitu, ada motifnya ya. Jadi dalam hal ini mungkin kalau hitam ya identik lebih tertutup gitu ya, mungkin bisa jadi itu adalah hal yang baik, namun tidak menutup atau tidak terlarang seorang wanita ketika ingin memakai warna atau ketika ingin memakai baju selain dengan warna hitam, dengan syarat hal tersebut tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Jadi boleh ya menggunakan warna lain dengan syarat dikira-kira saja ya, kira-kira kalau saya pakai baju ini itu khawatir menimbulkan fitnah atau tidak ya. Jadi seperti itu. Nah,
1: faedah kajian. Hati inilah yang mempengaruhi seseorang ini baik. Artinya perbuatan kita, tutur kata dan ucapan kita diterima oleh Allah itu kalau hatinya baik. Atau amal ibadah kita, perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan oleh Allah, dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya kotor. Wa in ra'ahu an-nasu hasanan, walaupun di mata orang dia ini berbuat kebaikan. Seperti hadis yang sangat menakutkan sekali. Innal abda la ya'mal wa bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa amila bi amali ahli an-nar fa dakhala an-nar. Ada seseorang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat lain ada tambahan redaksi fi ma yarahu an-nas, menurut pandangan orang. Jadi selama hidupnya menurut pandangan orang, menurut kacamata orang, bahwa si fulan ini berbuat dengan amalan penghuni surga. Dan ini orang hebat, wali kata orang sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra. Ternyata antara dia dengan kematian itu tersisa hanya sejengkal saja. Lihat, seumur hidupnya beramal dengan amalan surga. Tapi ketika last minute mau mati, mas kakinya. Ketika dia mau wafat, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia masuk neraka. Gimana coba? Faham? Dikomentari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ini baik menurut pandangan orang. Fima yarahu an-nas, menurut orang ini baik. Oh, begini, begini, begini, hebat dia menurut orang. Bisa jadi dia sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Haji sering, bolak-balik. Mungkin sampai imigrasi apal sama dia. Pramugara ini apal, kamu lagi. Nah, saking seringnya jemaah. Orang anggap, wah ini orang baik nih. Tapi ternyata di mata Allah, ada yang gak beres, ada yang rusak pada dirinya. Apa itu? Ma fi qulubihim, hatinya yang rusak dia. Hatinya yang rusak pada dirinya. Sehingga ketika dia mau wafat, kelihatan aslinya. Ini sangat mengerikan jemaah.

0: فائدة كاجية.
1: Mendidik anak supaya berakidah benar, bertauhid murni, itu adalah sunnah para rasul. Saya ulangi, mendidik anak tauhid, mengenalkan akidah yang benar kepada anak, itu adalah sunnahnya para rasul. Mana Ustaz buktinya? Masa sih? Iya, kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini benar-benar mengawal keluarganya agar berakidah benar, bertauhid yang murni. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim dalam surat Maryam ayat 44. Karena memang Nabi Ibrahim ini lahir di negeri yang negeri itu menganut paham paganisme. Nabi Ibrahim itu lahir di negeri Babilonia, Irak kalau sekarang, dan itu masyarakatnya para penyembah berhala. Dan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada keluarganya direkam oleh Al-Quran, disampaikan ke kita. Di antara nasihatnya Nabi Ibrahim, jangan sampai keluarganya mengikuti apa yang diyakini masyarakat Babilonia. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, surat Maryam ayat berapa tadi? 44. Nabi Ibrahim berkata, ya abati la ta'budis syaitan, wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, menyembah berhala. Inna syaitana kana lirrahmani isiya. Karena sesungguhnya setan itu kepada Allah adalah bermaksiat, asiya. Nah, Nabi Ibrahim gak ingin bapaknya terjerumus dalam kesyirikan. Apakah cukup bapaknya? Tidak. Nabi Ibrahim juga mendidik anak keturunannya supaya di atas tauhid. Surat Maryam ayat 35. Surat Maryam ayat berapa? 35. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa legendaris, yang doa ini harus kita amalkan. Doa ini harus masuk list doa yang harus kita pakai dalam doa-doa kita. Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim ini nabi, punya anak Ismail jadi nabi, punya anak lagi siapa? Ishak jadi nabi, Ishak punya anak Nabi Yakub jadi nabi, Nabi Yakub punya anak Yusuf jadi nabi, nabi punya anak jadi nabi, punya cucu jadi nabi, punya cicit jadi nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap takut dengan kesyirikan, sehingga di antara doa yang dipatenkan Nabi Ibrahim yang selalu dibaca adalah wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi mendidik keluarga tauhid dan akidah itu adalah ciri khas para anbiya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: lillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Taala. Kembali kita membersamai para pemirsa dan para pendengar setia radio Suara Al Iman dan Al Iman TV pada pertemuan malam hari ini, edisi 2 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2026, masih pembahasan dari kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Mabais Al-Fardiyah yang akan dibahas oleh guru kita Al-Fadhil Al-Ustadz Salim Al-Ghanim LC Hafidhullah Ta'ala yang disiarkan dari studio Al-Iman TV di kota Surabaya. Pada pertemuan malam hari ini telah ditemani juga di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Salim Al-Ghanim LC Hafidhullah Ta'ala. Pertama-tama kita sapa guru kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, kifalaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah.
0: Alhamdulillah Ustaz, senang sekali dapat bersama antum di setiap hari Senin. Kali ini kita masih dalam bab

0: apa, dapat bertanya jawab, berkonsultasi juga nanti di sesi kedua, dapat langsung ditanyakan di 08 73 kali 04 kali 846 yang ingin berkonsultasi seputar warisan atau pembagian faraid kepada guru kita. Langsung saja kita persilakan kepada guru kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada beliau, falyatafaddal masykura majura.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini 2 Zulhijjah 1447 Hijriah kita masih dalam lindungan Allah, ketetapan al-iman. Kita senantiasa memohon keteguhan di atas iman, di atas Islam, dimudahkan dalam melakukan dan meningkatkan ibadah kepada Allah, khususnya di hari-hari yang terbaik dunia, ialah 10 pertama bulan Zulhijjah. Kita senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, di atas aqidah sampai ajal menjemput kita. Pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita lanjutan bahasan sebelumnya, bagian yang kesekian, keempat, terkait penghitungan, contoh-contoh kasus penghitungan masalah warisan terkait dengan menentukan asal masalah. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, penulis dalam hal ini, memberbanyak contoh-contoh, contoh-contoh kasus dalam masalah faraid amatlah dibutuhkan. Kadang penuntut ilmu faham akan teori, hafal akan teori, tapi ketika dihadapkan dengan kasus-kasus tidak bisa memahami ataupun menyelesaikan masalahnya. Jadi amatlah penting bagi penuntut ilmu khususnya mengetahui banyak kasus dalam faraid khususnya terkait dengan asal masalah dalam menyelesaikan masail faraid, masalah-masalah faraid. Al-Mu'allif Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam masalah ini kaitan dengan asal masalah 24. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fi asli arba'atin wa ishrina ghairu a'ilin sittu masaila. Beliau rahimahullahu ta'ala menegaskan kaitan dengan asal masalah 24. Kalau pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan akan asal masalah 12. Sekali lagi, asal masalah yang disepakati oleh ulama al-faraid ada 7. Asal masalah 2, asal masalah 3, asal masalah 4, asal masalah 8, asal masalah asal masalah 2, asal masalah 3, asal masalah 4, asal masalah 6, asal masalah 12, asal masalah 24.

asal masalah 8, asal masalah 12, dan asal masalah 24. Yang mana telah dijelaskan asal masalah yang telah disebutkan, baik 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan sekarang kita menjelaskan masalah yang 24. Ada 6 kaidah atau 6 kasus pokok dalam asal masalah 24 ini. Yaqul muallif rahimahullah wa fi asli arba'atin wa ishrina ghairu a'ilin sittu masaila. Jadi ada 6 masalah pokok dalam menetapkan asal masalah 24. Sekali lagi, ada 6 masalah pokok dalam menetapkan asal masalah 24. Al-ula, yang pertama, sumunun wa sudusun. Asania, saya bacakan dulu, nanti kita jelaskan contoh-contohnya. Asaniyatu sumunun wa sudusani. Asalisatu sumunun wa sulusani. Arrabiatu sumunun wa sulusani wa sudusun. Al-khamisatu sumunun wa nisfun wa sudusun. Dan as-sadisatu sumunun wa nisfun wa sudusani. Apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz dalam bab ini amatlah penting bagi penuntut ilmu, ya. Beliau menetapkan pokok-pokok mengetahui asal masalah 24 ada 6 pokok utama. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, sumunun wa sudusun. Yang pertama, apabila berjumpa, bertemu bagian 1/8 dengan 1/6. Apabila bertemu bagian 1/8 dengan 1/6. Bila mana dalam kasus terdapat bagian 1/8 dan 1/6, contoh seorang meninggalkan zauja, istri, ibu dan anak laki-laki. Seorang meninggalkan istri, ibu dan anak laki-laki.

0: Istri bagiannya 1/8. Ibu bagiannya 1/6 anak laki-laki asobah. Ketika terdapat bagian 1/8 dan 1/6, maka asal masalahnya KPK-nya ketemu 24. Asal masalahnya ketemu 24. Istri bagiannya 3/24. Artinya 3/24 adalah atau bagian yang sama dengan 1/8. 1/8, 3/24 adalah sama. Ibu bagiannya 4/24. Sehingga sisanya asobahnya adalah anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan bagian 17/24. Jadi kapan kita menggunakan asal masalah 24? Salah satunya ketika ada pertemuan bagian 1/8 dengan 1/6. Ketika terjadi pertemuan antara 1/8 dengan 1/6, KPK-nya 24. Kemudian yang lain, contoh yang lain, bagian 1/8 dengan 1/6 ialah apabila seorang meninggalkan istri, nenek, dan anak laki-laki. Istri, nenek, dan anak laki-laki. Kasusnya sama. Istri 1/8, nenek 1/6, anak laki-laki nanti asobah. Sekali lagi, yang pertama kata al-muallif rahimahullah, kita menetapkan asal masalah 24 bila mana terdapat bagian 1/8 dan 1/6 bertemu antara bagian 1/8 dengan 1/6. Kemudian beliau mengatakan as-saniyatu, masalah yang kedua, kapan kita menetapkan asal masalah 24 bila mana berjumpa bagian 1/8 dengan 2 kali 1/6. Bila mana berjumpa bagian 1/8 dengan 2 kali 1/6. Dicontohkan oleh muallif rahimahullah, bila mana seorang meninggalkan istri, ayah, ibu, anak laki-laki. Bagian istri 1/8. Karena si mayit memiliki anak. Ayah dan ibu masing-masing 1/6 dan anak laki-laki asobah. Ketika berjumpa bagian 1/8 dengan 1/6, maka asal masalah KPK-nya adalah 24. Bagian istri 3/24, ayah 4/24, ibu juga 4/24. Sisanya anak laki-laki. Sisanya anak laki-laki. Anak laki-laki ketemunya tiga belas. Anak laki-laki sisanya 13/24. Sekali lagi kata muallif, as-saniyatu sumunun wa sudusani. Apabila berjumpa bagian 1/8 dengan 2 kali 1/6, bagian 1/6 dua kali. Kemudian yang ketiga kata muallif, kapan menggunakan asal masalah 24. As-salisatu sumunun wa sulusani. Sumunun wa sulusani. Apabila berjumpa bagian 1/8 dengan 2/3. Apabila berjumpa bagian 1/8 dengan 1/3. Katakanlah seorang meninggal, meninggalkan istri. Seorang meninggal, meninggalkan istri. 2 anak perempuan. Istri mendapatkan bagian 1/8. 2 anak perempuan mendapatkan bagian 2/3. Ini sudah ketetapan Allah Azza wa Jal. Istri mendapatkan 1/8, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. 2 anak perempuan, 2/3. Bila mana berjumpa bagian 1/8 dengan 2/3, asal masalahnya 24. Istri 3/24, 2/3-nya adalah 16/24, ada sisa 5 bagian. Kemana sisa 5 ini? Tentunya dikembalikan kepada ahli waris asobah bila mana ada. Misalkan si mayit masih memiliki ammun, paman. Maka paman ini akan mendapatkan asobah, akan mendapatkan sisanya. Jadi sekali lagi yang ketiga, kapan kita menggunakan asal masalah 24, bila mana terdapat bagian 1/8 dengan 2/3. Yang keempat, yaqul al-muallif rahimahullahu taala, ar-rabi'atu, yang keempat, sumunun wa sulusani wa sudusun. Sumunun wa sulusani wa sudusun. Kita menggunakan asal masalah KPK 24 bila mana? Yang keempat ya, terdapat perjumpaan bagian sumun 1/8, sulusani 2/3, dan 1/6. Jadi ini kaitan dengan pembelajaran mengetahui asal masalah atau KPK ya, pembelajaran matematika kaitan dengan mengetahui KPK dari angka-angka ini. Dan ini pembelajaran yang sangat mudah sebetulnya, dan sangat membantu mengetahui penyelesaian masalah warisan. Dan pembelajaran mengetahui masalah KPK, FPB itu insya Allah sudah ada di SD, kalau tidak salah kelas 3 atau 4 itu sudah ada sebetulnya. Baik, jadi masalah yang keempat ini, kata al-muallif, sumunun wasulusani wasudusun. Sumunun wasulusani wasudusun. Apabila berjumpa bagian 1/8, 2/3, dan 1/6. Contoh ketika seorang meninggalkan istri, seorang wafat meninggalkan istri, meninggalkan 2 anak perempuan, atau anggaplah 4 anak perempuan. Intinya ketika bilangan itu 2 ke atas, bagian anak perempuan akan 2/3. Kemudian seorang meninggalkan ibu, istri 1/8, 2 anak perempuan 2/3, ibu 1/6. Kalau dalam kasus terdapat bilangan 1/8, bagian 1/8, 2/3, dan 1/6, KPK-nya pasti 24. Asal masalahnya 24. Istri 3/24. 4 anak perempuan kandung 16/24, nanti dibagi sama, dibagi rata. Ibu 4/24. Ustaz, sisa 1 bagian. Benar, sisa 1 bagian. Sisa 1 bagian ini kita lihat, jika ada asobah maka kembali kepada asobah. Misalkan si mayit masih memiliki satu saudara laki-laki kandung. Misalkan si mayit memiliki satu saudara laki-laki kandung. Satu saudara laki-laki kandung si mayit ini berhak atas 1 bagian sebagai asobah. Berhak atas 1 bagian sebagai asobah. Kemudian yang ke-5, kata al-muallif, al-khamisatu sumunun wa nisfun wa sudusun. Bila mana berjumpa bagian 1/8, 1/5, dan 1/6. Bila mana berjumpa bagian 1/8, ada bagian 1/8, ada bagian 1/5, ada bagian 1/6. Sekarang kita balik. Siapa saja yang berhak mendapatkan 1/8? 1/8 itu pasti istri. Istri pasti 1/8 bila mana si mayit memiliki anak. 1/5 itu pasti bagiannya, atau antara lain bagiannya, 1 anak perempuan. 1 anak perempuan itu bagiannya 1/5. An-Nisa ayat yang ke-11. 1/6 itu adalah bagian ibu juga bisa, namun di sini dicontohkan oleh al-muallif bagiannya cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi 1/8, 1/5, Jika bertemu bagian 1/8, 1/5, dan 1/6, KPK-nya 24. Asal masalahnya 24. Istri 3/24. Anak perempuan, 1 anak perempuan bagiannya 12/24. Dan 7 perempuan 4/24. Masih ada sisa. Oke, sisanya berapa di sini? 5. Si mayit masih memiliki paman kandung. Maka paman kandung itu akan mendapatkan bagian asoba. Jadi intinya, bila mana berjumpa bagian 1/8, 1/5, dan 1/6, asal masalahnya 24. Kemudian kata mu'alif, as-sadisatu sumunun wa nisfun wa sudusani. Kita akan menggunakan KPK atau asal masalah 24 bila mana bertemu bagian 1/8, 1/5, dan 2 kali 1/6. 1/8, 1/5, dan 2 kali 1/6 dicontohkan oleh mu'alif ketika seorang meninggalkan istri, 1 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu. Istri 1/8, 1 anak perempuan 1/5, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, ibu 1/6. Asal masalahnya 24, pasti. Kenapa sih kita menggunakan asal masalah? Mesti mengetahui asal masalah. Bukankah dengan kita sudah mengetahui bagiannya 1/8, 1/5, 1/6, maka kita sudah bisa membagikannya. Mengetahui asal masalah itu penting. Karena apa? Kebanyakan objek warisnya itu masih belum diketahui. Selanjutnya kita mengetahui asal masalah itu penting karena di sana kadang terjadi kasus peningkatan atau aul yang akan kita sambung setelah ini. Al-Mu'allif akan menjelaskan contoh-contoh aul. Contoh-contoh aul. Karena tidak bisa terselesaikan bila mana kita tidak mengetahui asal masalahnya. Jadi mengetahui asal masalah KPK dalam penghitungan, penyelesaian itu amatlah penting sekali. Tidak bisa diabaikan. Kita kan sudah mengetahui bagian-bagiannya yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah, 1/8, 1/5, 1/6. Benar, kalau masalahnya ya sederhana. Tapi kalau masalahnya tidak sederhana, tentunya apalagi ketika terjadi peningkatan aul, kita harus menyelesaikan dengan mengetahui KPK-nya. Jadi dalam kasus ini, ketika terjadi pertemuan sebagian seperdelapan, bagian setengah, kemudian seperenam dua kali, maka asal masalahnya 24, istri 3/24, anak perempuan 12/24, cucu perempuan dari anak laki-laki 4/24, ibu 4/24. Kita lihat, kita jumlah. Ketika kita jumlah, ada sisa 1. Ini lagi-lagi kita kasih asobah. Jika terdapat asobah. Jika terdapat asobah. Kemudian al-mu'allif rahimahullah setelah menjelaskan asal masalah 24, beliau menjelaskan masalah-masalah aul. Masalah-masalah aul dimulai dari asal masalah 6 yang mengalami aul. Dan ini kasus aul ini penting sekali kita mengetahui dan menyelesaikan penghitungan dengan mengetahui asal masalahnya. Yaqul mu'allif wa fi asli sitta, wa fi asli, ini wawu tambahan, wa fi asli sittatin a'ilan ila sab'atin arba'u masail. Mungkin sempat kita singgung, kita sampaikan sekilas pada pertemuan sebelumnya kaitan dengan asal masalah yang mengalami peningkatan, yang mengalami aul. Dari 7 asal masalah, dan tadi ada 7 asal masalah yang disepakati, ada 3 asal masalah yang akan mengalami aul. Yang akan mengalami aul adalah asal masalah 6. Asal masalah 6 ini akan mengalami peningkatan 4 kali. Mengalami peningkatan kepada 7, mengalami peningkatan kepada 8, mengalami aul kepada 9, dan mengalami aul kepada 10, angka 10. Kemudian asal masalah 12 itu juga akan mengalami aul sebanyak 3 kali, 3 lompatan, 3, 12 mengalami aul kepada 13, 12 mengalami aul kepada 15, dan 12 mengalami aul kepada 17. Kemudian yang ketiga, asal masalah 24 yang akan mengalami aul hanya sekali ke 27, ke angka 27. Ini yang akan dijelaskan oleh mu'alif. Ini yang akan dijelaskan oleh mu'alif. Masalah aul 6, diawali dengan aul 6, kemudian aul 12, kemudian aul 24. Aul 6 mengalami 4 kali peningkatan, aul 12 mengalami 3 kali peningkatan, aul 24 mengalami sekali peningkatan. Yaqul wa fi asli sittatin a'ilan ila sab'atin arba'u masa'ila. Al-ula, jadi ini tentang bab aul. Aul, mau tak mau kita mesti mengetahui asal masalah. Yaqul mu'allif, al-ula nisfun wa sulusan. Bila mana terdapat 2 bagian ada bagian setengah dan bagian 2/3. Ini sangat sulit untuk diselesaikan tanpa menggunakan, tanpa mengetahui asal masalah. Coba selesaikan, ada bagian setengah, ada bagian 2/3. Yang satu mendapat setengah bagian, yang satu mendapat 2/3 bagian. Kan ada miss, bagaimana ini kita membaginya? Bagaimana kita bisa membagikannya? Ketika si mayit meninggalkan suami, dan si mayit memiliki 2 saudara perempuan kandung. Allah Azza wa Jalla menetapkan bagian suami itu setengah. Mengapa? Karena di sini tidak memiliki anak. 2 saudara perempuan kandung, 2/3 sebagaimana yang Allah tetapkan dalilnya An-Nisa ayat 176. Baik, misalkan kita langsung bagi. Hartanya 300 juta. Suami 150 setengahnya. Kemudian 2 saudara perempuan kandung 200 juta. Nah, totalnya 350, padahal peninggalannya hanya 300. Tidaklah bisa kita langsung membagikannya tanpa melalui penyelesaian mengetahui asal masalahnya, kemudian terjadi peningkatan awal dalam kasus itu. Sehingga dalam kasus yang semacam ini kita mesti selesaikannya dengan selesaikannya dengan pertama kita lalui langkah awal ialah dengan mengetahui asal masalahnya. Asal masalahnya bila mana terjadi bagian setengah dan 2/3 adalah 6. Ketika kita sudah tetapkan asal masalahnya 6, bagian suami 3/6, bagian 2 saudara perempuan 4/6. Loh kan masih belum selesai Ustaz, bagaimana? Katanya bisa selesai. Langkah selanjutnya ialah dengan kita meningkatkan asal masalah ini diganti menjadi 7. Dari mana 7 datangnya ini? Bagian 3 dan 4, kalau kita tambahkan 3 dan 4 adalah totalnya 7. Sehingga suami bagiannya 3/7 dan 2 saudara perempuan kandung 4/7. Selesai. Tentunya di sini terdapat pengurangan bagian masing-masing. Bagian suami dikurangi, demikian pula bagian 2 saudara perempuan kandung dikurangi. Tentunya 3/6 dengan 3/7 lebih kecil 3/7. 4/6 dengan 4/7 lebih kecil 4/7. Inilah penyelesaian awal. Inilah penyelesaian awal. Jadi awal 6 meningkat menjadi 7, ada 4 masalah dasar. Ada 4 katakan oleh al-muallif aslu sittatin a'ilan ila sab'atin arba'u masail, ada empat masalah pokok ketika bertemu bagian setengah dengan 2/3. Yang kedua, ketika bertemu bagian 2/3, 1/3 dan 1/6. Ketika bertemu bagian 2/3, 1/3 dan 1/6. Ketika kasusnya misalkan di situ disampaikan oleh mu'alif, ketika seorang meninggal meninggalkan dua saudara perempuan kandung, misalkan ya, dua saudara perempuan kandung, kemudian ada bagian dua saudara perempuan seibu dan ada bagian ibu. Dua saudara perempuan kandung bagiannya 2/3. Dalilnya An-Nisa ayat 176. Dua saudara perempuan seibu bagiannya 1/3. An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu bagiannya 1/6. Sekilas bagi yang cerdas dan mengetahui matematika, sulit untuk menyelesaikannya. Ah, bagaimana ya ini ya? Ada 2/3 sama 1/3, habis sudah, 1/6 tidak dapat. Kan ada 2/3 dengan 1/3 pas, habis gitu loh. Jadi misalkan harta 300 juta, 2/3 200, 1/3-nya 100, ya sudah selesai. Loh, 1/6-nya bagaimana? 50 juta. Siapa yang mau nomboi? Kan logikanya demikian. Namun, tidak demikian. Ini penyelesaian yang salah. Sehingga, kasus di atas, penyelesaiannya dengan langkah yang tadi dijelaskan. Jadi, dua saudara perempuan kandung, dua saudara perempuan seibu, kita tetapkan bagiannya tadi, kita lalui langkah demi langkah mengetahui asal masalahnya, kita jumlah, artinya 2 saudara perempuan kandung 4/7, 2 saudara perempuan seibu 2/7, ibu 1/7. Inilah penyelesaian. Kalikan 300, 300 juta. Nah, tinggal nanti terdapat pecahan, hasilnya akan ada pecahan. Akan selesai masalah itu dengan baik. Ini kasus aul yang kedua. Yang ketiga kata mu'alif, nisfani wasudusun. Yang ketiga, yang ketiga, fi ilan, asalisa nisfani wasudusun, dua bagian setengah dan ada bagian 1/6. Contohnya ketika ada dua bagian setengah, seorang meninggal meninggalkan suami, satu saudara perempuan kandung, dan ada satu saudara perempuan sebapak. Sebapak. Suami bagiannya setengah. Maka akan terjadi langkahnya sebagaimana tadi. terjadi peningkatan AUL 3/7. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata mu'alif tentang AUL 7/6 menjadi 7. Yang keempat, apabila terdapat bagian setengah, sepertiga, dan dua kali seperenam. Ketika seorang meninggal, wafat, meninggalkan ahli waris satu saudara kandung perempuan, satu saudara kandung, saudara perempuan sebapak, dua saudara perempuan seibu, dan satu ibu. Semuanya perempuan ya. Satu saudara perempuan kandung, satu saudara perempuan sebapak, dua saudara perempuan seibu, sama ibu. Apakah kasus yang demikian tidak terjadi? Mungkin saja terjadi. Satu saudara perempuan kandung adalah setengah, satu saudara perempuan sebapak seperenam, dua saudara perempuan seibu sepertiga, dan ibu seperenam. Apabila bertemu bagian setengah, sepertiga, dan seperenam, nah ini nanti juga mengalami peningkatan, mengalami peningkatan. Menjadi 7. Jadi ini kasus AUL yang disampaikan oleh mu'alif. Contoh-contoh, kaidah-kaidah kapan kita mengetahui permasalahan AUL atau tidak, tentunya dengan kita menjumlah bagian-bagian yang telah ditetapkan tadi. Setelah diketahui asal masalahnya, bila mana terjadi peningkatan, maka akan terjadi yang namanya AUL. Dan AUL ini sempat terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu. Insyaallah bahasan AUL ini, AUL 6 menjadi 8, menjadi 9, menjadi 10, akan disampaikan oleh mu'alif. Demikian pula AUL 12 menjadi 13, menjadi 15, menjadi 17, dan AUL 24 menjadi 27 akan diuraikan melalui kitab yang sedang kita baca. Dan sekali lagi, contoh-contoh kasus dalam faraid ini, penuntut ilmu hendaknya dikembangkan, hendaknya mengembangkannya dan difahami, karena inti faraid ialah membagikan bagian kepada yang berhak sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain, masuk bahasan AUL 6 menjadi 8. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Baik, Ustaz, sekarang jazakumullah khair atas materi dan penjelasannya. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi materi dari pembahasan yang telah dibahas oleh guru kita pada topik penyelesaian masalah perhitungan bagian keempat. Baik, bagi para pemirsa, pecinta rumah dan para berada rahimani wa rahimakumullah yang ingin bertanya atau berkonsultasi seputar ilmu waris, bisa langsung dikirimkan di 0873x04x846. Dan tentunya pembahasan bersama guru kita, pembahasan faraid di setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda juga dapat memiliki soft materi yang ditampilkan di layar kaca dan dapat menyimak juga. Kita akan kirimkan PDF-nya ke nomor WhatsApp kami, bisa di japri, nanti kita akan kirimkan materinya untuk dipelajari langsung dan dibahas di setiap hari Senin. Baik, tapi sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk, set. Mungkin langsung sedikit nasihat dan kesimpulan pada pertemuan malam hari ini, set.
0: Baik, kalau kesimpulan dari bahasan yang kita sampaikan, pelajari, pahami asal masalah, ketahui asal masalah dan kaidah-kaidahnya tentunya. Perbanyak latihan-latihan dalam faraid, dengannya kita akan memahami insyaallah penyelesaian masalah faraid. Tentunya yang tak kalah penting ialah dengan kita senantiasa memohon kepada Allah kemudahan. Kita senantiasa memohon kepada Allah dimudahkan dalam memahami ilmu yang kita dapat, dan kita memohon kepada Allah dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, perbanyaklah mohon kepada Allah dimudahkan dalam meningkatkan ibadah kepada Allah. Perbanyaklah takbir di setiap waktu, dan ujung dari ibadah yang kita akan lakukan ialah di tanggal 10 dengan menyembelih udhiyah, menyembelih seekor kambing atau sapi. Perbanyak takbir kepada Allah Azza wa Jalla, mohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik untuk dimudahkan dalam melakukan amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
1: Kesimpulan yang tadi disampaikan oleh guru kita, dan ini tadi mungkin sekaligus penutup perjumpaan kita pada pertemuan malam hari ini, dan tentunya kita akan lanjutkan bahasan-bahasan yang lebih kompleks lagi bersama guru kita di setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini hari ini harus pamit undur diri. Kita tutup dan akhiri perjumpaan kita pada pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Roadshow Keimanan mengangkat tema Dhul Hijjah Family Project bertempat di Masjid Jami Makkah, Surabaya. Bulan Dhul Hijjah adalah musim pahala, memperbaiki ibadah dan memperkuat keimanan. Mari hadir bersama keluarga dalam kajian spesial yang insya Allah penuh faedah. Bersama dua pemateri yang berkompeten. Bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC, MPD. Dengan tema, Mendulang Pahala Haji di Negeri Sendiri. Sesi kedua bertemakan, Tanya Jawab Fikih Kurban dan Penyembelihan. Dan bersama Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. Dengan tema, Belajar dari Kesabaran Hajar dan Kebijaksanaan Ibrahim. Jangan sampai terlewatkan kajian spesial di bulan Zulhijjah. Simak hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Bulan Zulhijjah. Yang di dalam bulan ini pasti kita ingat terkait tentang kurban.
5: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman hardcover dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
4: Wait, tenang, kurban di Al Iman aja.
3: Kurban di Al Iman?
4: Iya. Kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi, kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
5: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
3: Cara pesannya gimana?
5: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73-04-846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al Iman.
3: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al Iman.
2: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al Iman.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi

0: senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
1: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an,

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman, edisi hari Senin tanggal 1 atau 2 Dzulhijjah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC radio akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam mengikuti program Request Murattal Al-Qur'an bersama Al-Iman. Anda bisa merequest Murattal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30. Caranya gampang, cukup kirimkan format RQ, spasi nama, spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori'nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 08 73 kali 04 kali 846, 08 73 kali 04 kali 846, atau bisa request melalui Telegram di channel @livesuaraaliman. Dan sudah ada beberapa request yang telah masuk di kami. Untuk request yang pertama, yaitu ada request dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, yaitu request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Mulk, dan Al-Ma'arij, dan juga dengan qori Syekh Su'ud bin Ibrahim Asy-Syuraim, dan juga minta diputarkan Munas Mutiara Nasihat.

0: dengan tema ditipu dunia, dan tema satu-satunya yaitu motivator memperbanyak bacaan Al-Quran, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Dan juga minta diputarkan dua kisah sahabat, yaitu kisah sahabat Abdurrahman bin Auf dan juga sahabat Utsman bin Affan. Baik Mas Andrew Islami, insyaallah akan kami putarkan sesaat lagi untuk request murotal Qur'annya, untuk request munasnya, dan request siro sahabatnya insyaallah akan kami hadirkan setelah request murotal Al-Quran dari para pendengar kita yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, selagi menyiapkan requestan dari Mas Leandro Islami, itu ada request dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Dan juga ada dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, minta diputarkan surah Al-Mulk dengan qori Syekh Sa'ad Al-Ghomidi. Baik Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi, Masya Allah, insya Allah akan kami siapkan untuk request murotal Al-Qur'annya setelah request dari Mas Leandro Islami. Dan tadi kami sudah siapkan ternyata untuk request murotal Al-Quran yang di-request oleh Mas Leandro Islami, yaitu untuk surah Al-Mulk dan Al-Ma'arijnya ternyata tidak ada setelah kami cari. Mungkin bisa merequest surah yang lain atau tetap dengan surah tersebut, tapi bisa ganti qori'nya, mungkin bisa di kabarkan kepada kami. Baik, selagi menunggu, ada request lagi yang baru masuk, yaitu dari Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya, minta diputarkan surah Al-Fajr dengan qori Syekh Hani Ar-Rifai. Baik Ibu Ami, insya Allah akan kami siapkan untuk request murotal Al-Qur'annya. Baik, kami masih mengundang kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest murotal Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30. Bisa langsung mengirimkan requestannya dengan format RQ spasi nama, spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori'nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Baik, sebelum kami putarkan untuk request kita pada malam hari ini, mari kita simak jeda berikut ini.
1: Wah, gak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
3: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
3: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
4: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
0: Baik, alhamdulillah sudah kami siapkan untuk request murotal Qurannya. Untuk request perdana yang akan kami putarkan yaitu dari Ibu Ami, berupa request surah Al-Fajr. Karena mungkin untuk durasi surahnya hanya sekitar 3 menitan, maka kami dahulukan terlebih dahulu agar tidak terlalu lama menunggu. Dan untuk request murotal Quran dari Mas Leandro Islami, mungkin bisa langsung dikabarkan kepada kami ya untuk request mengganti surahnya atau mengganti qori-nya. Ya, mengganti qori yang akan membacakan murotalnya. Dikarenakan untuk request yang telah dikirimkan kepada kami yaitu tadi berupa surah Al-Mulk dan Al-Ma'arij, setelah kami cek tadi ternyata tidak tersedia untuk yang dengan qori Syekh Su'ud bin Ibrahim Asy-Syuraim. Mungkin bisa langsung dikabarkan kepada kami untuk perubahannya. Baik, selagi menunggu langsung saja kami putarkan untuk request pertama. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk lantunan suci ayat Al-Quran yang telah kita simak bersama tadi, yaitu berupa surah Al-Mulk, Al-Haqqa, dan Al-Jumu'ah yang tadi dibacakan oleh Qori Syekh Sa'ad Al-Kumidi dan juga Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para pendengar sekalian yang telah mengirimkan requestnya di kesempatan malam hari ini. Baik, ada update dari Mas Leandro Islami untuk request murotal Al-Qurannya. Qori-nya diganti yang tadi sebelumnya dengan Syekh Su'ud bin Ibrahim Asyuraim, diganti ingin diputarkan murotal dengan Qori Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Itu tadi berupa surah Al-Fatihah, Al-Mulk, dan Al-Ma'arij. Baik Mas Landro Islami, insyaallah akan kami siapkan untuk request murotal Al-Qurannya setelah ini. Dan untuk request yang telah masuk di kami yaitu ada dari Abu Abdillah di Cerme Gresik, minta diputarkan surah Al-Hadid dan Al-Waqi'ah dengan Syekh Muhammad Yasir At-Tosari. Jazakumullah khairan. Baik Abu Abdillah, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Qur'annya setelah request dari Mas Leandro Islami. Baik, kami masih membuka kesempatan kepada para pendengar sekalian yang ingin meng-request murotal Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestnya dengan format RQ, spasi nama, spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang di-request, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Dan ini Masya Allah, ternyata ada fun fact terbaru dari Mas Leandro Islami yang telah mengirimkannya, yaitu Syekh Mahir Al-Mu'aykili adalah seorang imam masjid Masjidil Haram yang dulunya adalah seorang sarjana matematika. Prestasi Syekh Mahir Al-Mu'aykili adalah penunjukan sebagai khatib wukuf di Arafah sejak tahun 2024 Masehi. Masya Allah, sungguh merupakan fun fact atau informasi tambahan yang bisa kita ketahui bersama. Baik, sudah kami siapkan untuk request murotal Qur'annya yang telah dikirimkan oleh Mas Leandro Islami. Mari kita simak bersama. Tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual-beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu, arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22. Khalidina fiha abadan. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah, ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal, kadang-kadang lagi, yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadhan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, mutarrif rahimahullahu taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, "Ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna." Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat." 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qurutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil qiramil barrah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca, silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama untuk lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh para pendengar kita di kesempatan malam hari ini. Baik, dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 11:17, maka kami dengan berat hati menutup request kita pada kesempatan hari ini. Tapi jangan khawatir, insyaallah di esok hari jam 7 pagi kami akan membuka kembali request mutal Quran yang bisa kita simak bersama. Saya Tariq, pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan selama menemani anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki

Ansor ini. Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar. Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya. Dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah SAW dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah SAW bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "Satu nawat emas." Nabi SAW bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian, karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka, Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi SAW. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakka'in, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?"
Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata,
Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah. Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya, terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya SAW. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan. Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatinya."

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzunnurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Masad.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang,

0: Raghimaan tu. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhil al-jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula, dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anda. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. "Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak sholat isya. Semenjak sholat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau. Dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi ia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku ibu, aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku ibu, maafkan aku anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku anakmu, ampunkan aku anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku, tentu, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup

maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh. Kalau akan neraka pula yang aku dapatkan. Izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini. Demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah, sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insya

0: Allah, tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan. والعصر

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita harus berusaha untuk dicintai oleh Allah? Karena apabila Allah mencintai kita, maka Allah akan menjadikan penduduk langit ridha kepada kita. Dan Allah pun akan menjadikan penduduk bumi ridha kepada kita. Barang siapa yang mencari ridha Allah, para malaikat menyayanginya, manusia pun akan menyayanginya. Barang siapa yang mencari muka di hadapan manusia, mengorbankan cintanya Allah, Allah murka kepadanya. Dan seluruh makhluk pun mencela dirinya. Apabila kita mencari kecintaan Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Para malaikat akan mencintai kita. Dan penduduk bumi akan menerima kehadiran kita dan menyayangi kita pula. Dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Dan Allah berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu." Wahai Jibril, aku mencintai hambaku ini, maka cintailah dia. fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Summa yunadi fis samai fayaqul, kemudian Jibril pun menyeru kepada penduduk langit dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang satu ini. Fa'hibbuhu, maka cintailah oleh kalian wahai penduduk langit orang yang satu ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Thumma yudhu'u lahul qabul fil ard, kemudian Allah menjadikan orang tersebut diterima di muka bumi. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dicerca manusia, Allah akan ridha kepadanya, penduduk langit pun akan ridha kepadanya, dan Allah akan menjadikan hatinya manusia cinta kepadanya. Maka dari itu ikhwatul iman, carilah wajah Allah, orientasikan hidup kita untuk mencari kecintaan Allah. Dengan kecintaan Allah itulah seluruh makhluk pun akan mencintai kita. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril, kalau Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, menyeru kepada Jibril dan mengatakan, inni ubghidu fulanan fa'abghidhu, wahai Jibril, aku benci kepada hamba yang satu ini, maka bencilah dia. Fayubghidhu Jibril, maka Jibril pun murka kepadanya. Thumma yunadi fi ahli sama', kemudian menyeru pada penduduk langit, innallaha yubghidhu fulanan fa'abghidhuhu, sesungguhnya Allah murka kepada hamba ini. Fa'abghidhuh, maka bencilah satu orang ini. Summa tudha'u lahul baghdha fil ardi, kemudian Allah menjadikan orang tersebut dimurkai penduduk bumi. Saudaraku, maka janganlah kita mencari kecintaan manusia dengan mengorbankan kecintaan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, carilah kecintaan Allah meskipun kita dicerca oleh manusia. Karena barang siapa yang mengorbankan kecintaan Allah demi mencari kecintaan manusia, maka Allah murka kepadanya. Jibril murka kepadanya. Penduduk langit murka kepadanya. Dan Allah menjadikan penduduk bumi pun murka kepadanya. Tapi barang siapa yang hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, Allah cinta kepadanya, Jibril cinta kepadanya, penduduk langit cinta kepadanya, dan Allah menjadikan hatinya manusia yang ada di jagat raya ini cinta kepadanya. Itulah keutamaan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Apakah dengan mengaku kita cinta kepada Allah, kemudian Allah pasti mencintai diri kita? Belum tentu. Karena semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah. Seluruh orang yang Islam yang ada di muka bumi ini, kalau ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Maka pasti dia akan menjawab, ya, saya cinta kepada Allah. Tidak ada orang Islam yang mengatakan benci kepada Allah. Semuanya mengaku cinta kepada Allah. Akan tetapi permasalahannya tidak hanya sekedar mencintai Allah. Masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Kalau sekedar mengaku cinta, semua orang bisa. Mengaku cinta kepada Nabi. Tapi masalahnya Nabi cinta enggak sama kita. Laisa sya'nu an tuhibba, bali sya'nu an tuhabba. Masalahnya bukan kita mencintai, tapi masalahnya apakah kita dicintai. Masalahnya bukan kita mencintai Nabi, tapi yang menjadi permasalahan apakah kita dicintai oleh Nabi. Masalahnya kita bukan mencintai Allah, tapi masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Maka bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Yang pertama dan utama agar kita dicintai oleh Allah adalah al-ittiba', al-mutaba'ah. Kita meneladani Rasulullah. Inilah kunci seseorang mendapatkan cinta Allah. Apa itu? Yang pertama, mengikuti dan meneladani ajaran Rasulullah. Hal ini sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Kalau orang ingin dicintai Allah, dia harus mengamalkan Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, Muhammad, katakanlah kepada pengikutmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang benar kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surat Ali Imran ayat 31 ini sangat tegas, jelas, nyata, terang bahwa orang kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin sampai menuju pintunya Allah, dia harus melalui jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, tapi dia tidak memakai jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah, maka dia tidak akan sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu tariqin ilallahi masjud. Setiap jalan menuju Allah tertutup rapat, kecuali jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka barang siapa yang ingin sampai menuju Allah, dia harus memegang teguh ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara. Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Suara Al-Iman, ketahuilah bahwasanya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, kepada anak-anaknya. Pertama kali beliau mengingatkan anaknya agar jangan sampai berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar." Maka dari itu kezaliman yang sangat besar adalah ketika seorang hamba menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, sebagai tempat dia memohon, sebagai tempat dia meminta, padahal Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah berbuat baik kepadanya, tetapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: lasyadid.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Semenit manfaat.
4: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Quranul Karim, melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila salat. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk kundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat. Segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya. Ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita. Kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan salat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabri wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghaira dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghaira dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW, apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini. Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha. Namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10. Illa tusu'uha, kecuali 1/9. Illa thumunuha, kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa Bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau talaah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkau lah engkau merasakan pahala salatmu. Sebesar itulah pahala yang akan kau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wa hibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah azza wajal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika salat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk, karena kita mengingat dunia di dalam salat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika salat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam salatnya maka dia insyaallah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna 'alallahi al-amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Shalli salata muwaddi'in," salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa hibai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-qais wal 'adz, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. untuk urusan dunia, semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Zikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka.

0: وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhul masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: آداب إسلامية.
4: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan a'udzubillahil

0: الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وأزواجه محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Azkarus sabah,
2: zikir-zikir di waktu pagi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاخاته العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: كركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: Akurelah Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Amir, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdihi
2: mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
6: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasallah wa aikadam ra'atahu fasallat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan sholat. Wa aikadam ra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan sholat. Fa in abad nadoha fi wajhihi al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang solehah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang solehah ini membangunkan sang suami. Fasallah, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Fadhil Ustaz.
0: Gimana Ustaz?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Iya Ustaz, gini Ustaz. Kita lihat banyak kejadian yang terjadi di masyarakat umum mengenai jin.
1: Iya.
0: Ini yang saya mau tanya dan berkali
1: jin, juga masyarakat jin maksudnya.
0: Iya, jin Ustaz. Iya. Gimana menurut antum Ustaz tinjauan syariat tentang masalah jin ini, Ustaz? Jadi menurut antum gimana menurut
1: ya, masukan jin kemudian mereka mengatasinya gitu ya?
0: Iya, Ustaz.
1: Cara terus, mengatasinya, Ustaz. Iya, oke lah. Iya, kemasukan jin itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat dan diterima dengan akal. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang berbuat riba seperti orang yang kemasukan jin ketika mereka bangkit dari kuburnya nanti. Allah tidak mungkin membuat perumpamaan sesuatu yang tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba sewaktu di dunia, na'udzubillahi min dzalik. Mereka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan, kesurupan syaitan, yang mereka berjalan guncang, minal mas, akibat dari kegilaan, akibat pengaruh syaitan. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan kepada kita bahwa ini terjadi. Manusia dirasuki oleh jin, dan wajar, jin adalah makhluk halus. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Jin atau syaitan, syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis itu disebutkan dalam Al-Qur'an, "Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Dia berasal dari golongan jin yang kemudian dia durhaka dari perintah Allah. Jadi kita katakan jin yang durhaka namanya syaitan. Ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Makanya jin atau syaitan, dalam hal ini jin ya, secara keseluruhan jin yang baik muslim atau yang kafir, yang baik maupun yang buruk, itu berbeda-beda, tidak satu bentuknya. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, kemudian punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan tukang sihir. Ada jin lain yang ukurannya bisa berbeda-beda. Alam jin luas. Dan tidak semua jin itu mengganggu. Mau masuk dalam tubuh manusia. Ada jin-jin yang dia tidak beragama, tapi dia tidak suka masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan termasuk spesialisasinya masuk ke dalam tubuh atau melayani tukang sihir. Artinya, alam jin itu nyata. Alam jin itu nyata dan disebutkan kenyataan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah fenomena kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang terjadi karena seseorang yang misalnya lalai atau pikirannya sedang kosong atau yang lainnya, kemudian kemasukan jin yang lewat iseng. Ini biasanya dengan izin Allah lebih mudah untuk dikeluarkan. Tentu dengan cara yang disyariatkan, yaitu di ruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perlindungan kepada Allah, juga doa-doa yang benar tentu saja isinya. Misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Maka ini tentu kita membaca sambil kita niat untuk membaca Al-Quran. Makanya lebih bagus kita baca Al-Quran itu sempurna, misalnya Al-Baqarah semua, supaya kita niatkan untuk beribadah membaca Al-Quran yang ini merupakan tentu ibadah yang agung. Biasanya kalau yang kesurupan seperti ini lebih mudah. Ada yang lebih sulit, yaitu kalau jinnya masuknya karena sihir, karena dimasukkan lewat makanan atau minuman misalnya. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW yang kemudian dengan sebab itulah turunlah surat Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah SAW. Loh, kenapa Rasulullah masuk? Beliau manusia biasa dan dimasukkan dengan cara sihir. Sihir dimasukkan dalam dengan makanan yang hakikatnya sihir itu seperti membuka pintu dalam hati manusia kalau sudah masuk dalam diri manusia, sehingga ada lubang kayak terowongan sehingga jin-jin yang lain bisa masuk. Tentu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dibuat terkesan atau berkhayal, ya, terkhayal pada diri beliau sesuatu yang beliau belum lakukan seolah-olah sudah dilakukan. Tentu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara-perkara yang mengganggu, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama. Nah, yang jenis seperti ini biasanya lebih sulit. Tentu ada cara syariat untuk menghilangkannya dengan diruqyah. Mungkin kita bisa mengajak jinnya untuk masuk Islam. Kita nasihatkan kepada kebaikan, karena jin adalah termasuk umat yang diperintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Mereka adalah termasuk umat yang diwajibkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an, dan mereka mengatakan kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat mengagumkan isinya. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an memberikan jalan kepada petunjuk kebenaran, kami pun kemudian mengimaninya dan kami tidak akan menyekutukan Allah selama-lamanya. Jadi jin didakwai mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan nasihat. Dan ini merupakan perbuatan yang tentu terpuji. Di samping kita meruqyah, mengeluarkan jin tadi dengan cara yang syar'i, kita ajak dia dengan kebaikan. Mereka seperti manusia, ada yang jahat asalnya, ada yang asalnya tidak mengenal apa-apa. Punya fitrah yang masih mau diajak kepada kebenaran. Apalagi mereka bisa langsung merasakan Al-Quran dibacakan kepanasan kalau dia belum beriman. Apalagi kita sebutkan mereka bukti-bukti tentang penciptaan alam semesta. Apalagi mereka bisa misalnya melihat tanda-tanda yang membedakan orang yang membaca Al-Quran dengan tukang sihir. Jika itu jin yang berhubungan dengan misalnya jin sihir, dia melihat orang yang membaca ini ada apa, ini bacaan Al-Quran yang dibacanya ada perbedaan dengan mantra-mantra sihir. Ini diketahui misalnya jin-jin yang sudah terbiasa mendengarkan sihir atau mendengarkan mantra-mantra dari tukang sihir dan para dukun. Ala kulli hal, dengan cara ini kita menghasilkan banyak pahala sekaligus mendakwai mereka, dan mereka alhamdulillah banyak yang mudah diajak masuk Islam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berislam dengan benar, dan itu tentu menjadi sebab untuk kebaikan. Nah, ini butuh waktu biasanya kalau yang berhubungan dengan sihir, tapi dengan mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengikuti agamanya, ingat meruqyah itu adalah ibadah, jangan kita mengadakan cara-cara yang baru yang tidak sesuai dengan syariat. Ada sebagian orang yang meruqyah dengan memukul, menusuk, dan seterusnya. Ada yang bahkan memegang perempuan yang bukan mahramnya, ini tidak disyariatkan. Ada yang disuruh diruqyah itu setiap hari harus mandi junub. Apa hubungannya dengan mandi junub, mandi besar? Ini semua hal-hal yang kadang-kadang ditambahkan oleh sebagian orang, padahal tidak ditunjukkan dalam petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama salafus saleh sebelum kita. Yang jelas, dari pengalaman para ustadz, para ikhwan-ikhwan kita, pengalaman saya pribadi, kita pernah menangani beberapa kasus seperti ini yang kami dapati Allah akan berikan kemudahan. Mereka masuk Islam, mungkin ada perlu dialog, sebagian diantaranya perlu dialog, perlu saling memberikan hujah-hujah dalam Islam maupun hujah-hujah atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ini kemudahan untuk kita melepaskan jin-jin tersebut sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Yang jelas kita semua yakin bahwa syaitan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan sementara hamba ini dilindungi langsung oleh Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa? Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah terhadap orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya kita harus yakin dengan pertolongan Allah, bersandar kepadanya. Kita ingatkan waktu kita meruqyah bahwa ini adalah memohon pertolongan dari Allah, kita cuma melakukan sebab, yang sebab ini pun disyariatkan dalam agama Allah, yang merupakan sebab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua. Inilah jawaban dari pertanyaan antum. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin untuk lebih bisa berpegang dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebab kemuliaan mereka dunia akhirat.
0: Ya, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.

0: Semenit manfaat.
1: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepadaku.
0: Semenit manfaat.
2: Sekarang kita ketahui, kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya, 5, 6, 7, 8, sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah, setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah Al-Fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru beberapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia, tadi surat yang dibaca surat apa? Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur. Karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من

ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر

نظرة اللعين، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق

0: disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far Hafizallahu Ta'ala terkait tentang mendulang pahala ibadah haji di negeri kita sendiri. Semoga dimudahkan untuk mengikuti daurah tersebut. Barakallahu fikum jami'an.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Roadshow Keimanan mengangkat tema Dzulhijjah Family Project bertempat di Masjid Jami Makkah, Surabaya. Bulan Dzulhijjah adalah musim pahala, memperbaiki ibadah, dan memperkuat keimanan. Mari hadir bersama keluarga dalam kajian spesial yang insya Allah penuh faedah. Bersama dua pemateri yang berkompeten. Bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC, MPD. Dengan tema, Mendulang Pahala Haji di Negeri Sendiri. Sesi kedua bertemakan, Tanya Jawab Fikih Kurban dan Penyembelihan. Dan bersama Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. Dengan tema, Belajar dari kesabaran Hajar dan kebijaksanaan Ibrahim. Jangan sampai terlewatkan kajian spesial di bulan Dzulhijjah. Simak hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena sampai saat ini dan semoga seterusnya kita berada di atas berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih yaitu nikmat yang berupa iman dan Islam, nikmat tauhid dan nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita diberikan taufik oleh Allah azza wajalla untuk mengikuti pemahaman para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan seyogianya kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang tidak lupa atau tidak yang harus kita syukuri di antara nikmat-nikmat Allah adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, sehingga sampai pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengajarkan ilmu atau menimba ilmu. Dan ini satu hal yang bermanfaat, dan kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasannya dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir yaitu sampai pada hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu tentang Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar, penghulu dari istighfar. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sayyidul istighfar an yaqul al abdu, bahwa penghulu dari semua jenis permohonan ampunan kepada Allah Ta'ala itu adalah ketika seorang hamba mengucapkan dengan penuh keyakinan, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tiada sembahan yang hak kecuali engkau, khalaqtani wa ana abduk, engkaulah yang telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, dan aku dalam menunaikan janjiku kepada engkau itu sesuai dengan kemampuan aku, ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku mengakui, ya, aku berlindung pada engkau, ya Allah, ya, dari keburukan perbuatan-perbuatan aku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui akan berbagai nikmatmu yang engkau anugerahkan kepada aku. Wa abu'u laka bi dzambi, demikian pula aku mengakui akan dosa-dosa aku yang aku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena sungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qalaha minan nahar muqinan biha, pada siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini, ya, di awal atau di pagi hari, dan dia betul-betul yakin dengan apa yang dia ucapkan, famata min yaumihi qabla an yumsiya, lalu kemudian dia meninggal di hari itu sebelum datangnya malam hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal lail, dan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan apa yang dia ucapkan itu, fama taqabla an yusbiha, kemudian dia meninggal sebelum sampai di pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah, marilah kita sering-sering dan memperbanyak membaca sayyidul istighfar. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, karena penjelasan tentang sayyidul istighfar sudah kami sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, wa an Aisyah wa an Thauban radhiyallahu anhu qal, dari Thauban radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sarafa min salatihi, apabila beliau, ya, selesai melaksanakan salatnya, istaghfarallaha thalathan, maka beliau membaca istighfar 3 kali, ya, wa qala Allahumma antas salam, ya Allah sungguh engkau lah, ya, sumber dari segala keselamatan, wa minkas salam, ya, dan dari engkau pula salam sejahtera itu, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau, ya Allah, zat yang memiliki kebesaran dan keagungan. Qila lil Auza'i rahimahullah wa huwa ahadu ruwatihi, ditanya kepada Imam Al-Auza'i, ya, tentang istighfar ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, dan Al-Auza'i salah satu di antara periwayat-periwayat hadis ini. Kaifal istighfar, bagaimana beli, yakni istighfar itu, yakni ketika selesai salat. Qal, kata Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, yaqul, yaitu seorang mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, ya, jadi itu yang diucapkan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kepada kita di antara sunnah-sunnah setelah seorang menyelesaikan sholat lima waktu, ya. Setelah sholat lima waktu, ya, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mengucapkan istighfar tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya dikatakan oleh Tsauban. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi bahwa dahulu Rasulullah sallam apabila selesai mengerjakan salatnya maka beliau istaghfarullah tsalatsan. Beliau mohon ampun kepada Allah atau membaca istighfar tiga kali. Istighfarnya singkat. Ya, ini setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cukup pada apa yang dicontohkan oleh beliau. Adapun setelah itu seorang ingin membaca istighfar dan macam-macam redaksinya, ya, itu terserah. Ya. Namun setelah sholat lima waktu, begitu selesai salam, ya, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian waqal, lalu beliau Nabi sallallahu mengucapkan atau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, demikian pula bacaan Allahumma antas salam ini ya tidak ditambah-tambahi, ya. Cukup apa yang diriwayatkan dalam hadis ini. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, tidak usah nambah fa'ina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Itu tidak ada riwayatnya. Ya, tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun ya ada yang mengatakan misalnya ya maknanya bagus, itu adalah doa, tapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik dan itu yang lebih baik. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, ini yang harus kita pahami. Maka kita cukupkan setelah salam dari sholat lima waktu kita hanya membaca ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, dan seterusnya dari zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Ya. Nah, ini yang diriwayatkan dari amalan dan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita cukupkan membaca istighfar dengan istighfar yang singkat, karena Al-Auza'i ditanya tentang bagaimana Rasulullah sallam itu istighfar atau bagaimana lafaz istighfar yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah salat, maka beliau menjelaskan, ya, walaupun Auza'i bukan sahabat, ya, tapi beliau menerima dari sahabat-sahabat Nabi sallam, yaitu dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian seorang setelah itu membaca apa? Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan seterusnya dari bacaan-bacaan zikir sesudah salat. Ya, ini juga menjelaskan kepada kita tentang istighfar setelah salat. Makanya An-Nawawi rahimahullah taala memasukkan hadis ini dalam bab tentang ya, atau dalam pembahasan tentang istighfar. Ya, ini di antara tempat-tempat seorang mohon ampun pada Allah taala ya adalah ketika selesai salat lima waktu. Ya, dia membaca istighfar. Kemudian masalah misalnya ada kadang-kadang kita mendengar orang begitu selesai sholat langsung baca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah sudah cukup. Sudah dibaca ketika kita sholat. Kalau dua rakaat, setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Ya. Tidak ada riwayat dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa beliau setelah sholat lima waktu, ya, setelah salam langsung Al-Fatihah. Tidak ada. Ya. Tidak ada riwayatnya. Ya. Al-Fatihah itu dibaca ketika berdiri di saat sholat. dan dia salah satu dari rukun-rukun sholat. Ya. Nah ini perlu diperhatikan agar kita pun berzikir setelah sholat itu hendaknya sesuai dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang terbaik adalah fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian hadis yang dibawakan setelah hadis ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautihi, bahwa Rasulullah sallam dahulu sebelum beliau wafat itu beliau banyak membaca subhanallah wa bihamdik astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdik astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah ini sebetulnya merupakan penakwilan dari atau pelaksanaan dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath,

wabak. Ya, maka perbanyaklah engkau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini jadi surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di tengah tengah para pemimpin-pemimpin Quraisy, ya, Abdullah Umar bin Khattab ketika jadi khalifah atau Amirul Mukminin, beliau memanggil Abdullah bin Abbas karena memang Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama ini. Wa'allimu ta'wil, ay tafsir. Dan ajarkanlah dia, yaitu tafsir. Ya, maka, tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah tafsir yang menjadi standar, menjadi rujukan bagi para ulama-ulama tafsir. Karena memang beliau didoakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam agar Allah memberikan kepada beliau pemahaman, ya, untuk memahami, ya, dan menafsirkan Al-Qur'anul Karim radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah ridha kepada Abdullah bin Abbas. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengumpulkan para pemuka-pemuka Quraisy dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk yang dikumpulkan, yang disuruh masuk dalam majlis itu adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa pandanganmu tentang firman Allah Azza wa Jalla, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa pandanganmu tentang ayat ini atau surat ini ketika turun? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu adalah isyarat akan, ya, ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pertanda, ya, bahwa sudah mendekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wafatnya atau kematiannya alaihi salatu wassalam. Nah, makanya disebutkan dalam surat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Karena Allah perintahkan kepada beliau untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, dan mohon ampun dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian beliau jadikan bacaan ketika ruku dan sujud, subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Ini. Ya. Jadi Nabi alaihissalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu di antara bacaan ketika sujud, ya, ketika ruku. Kemudian hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, ya, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau senantiasa berdoa kepada aku, memohon kepada aku, dan selama engkau senantiasa berharap kepada aku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku mengampuni engkau, ya, ini akan dosa-dosamu yang kau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Allah kalau menghendaki mengampuni seorang hamba, Allah ampuni hamba itu. Dan Allah tidak peduli. Ya. Tidak ada yang bisa memprotes Allah Ta'ala. Ketika Allah ingin

0: memutuskan bahwa Allah akan mengampuni si fulan dari hamba-hambanya, maka Allah ampuni hamba itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya bna Adama, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, seandainya dosamu mencapai setinggi langit, ya, thumma astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan mengampuni engkau dan aku tidak peduli. Ya. Allah maghfir lana. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya jika engkau datang kepada aku, yakni wafat dalam keadaan membawa dosa, ya, atau engkau datang dan membawa dosa seisi bumi ini, ya, banyaknya dosa seisi bumi ini, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau mati dan engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang membawa untukmu ampunan sepenuh bumi itu. Ya, sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama-ulama yang meneliti tentang hadis ini. Nah, para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, bahwa hadis ini dinamakan dengan hadis qudsi. Ya. Artinya dari firman Allah Ta'ala, namun tanpa melalui Jibril. Ya, langsung Allah ilhami kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini hadis qudsi. Hadis ini luar biasa. Ya, memberikan harapan kepada setiap pelaku dosa, setiap orang yang menyimpang, ya, selama dia tetap berharap kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Coba kita cermati, ya, hadis ini atau hadis qudsi ini satu persatu. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ini menunjukkan bahwa asal-usul manusia itu adalah dari Adam. Adam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kedua tangannya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Jangan tanya. Ya. Jangan bertanya. Ya. Kita beriman. Oh, Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kedua tangannya. Kemudian dari Adamlah kemudian Allah ciptakan Hawa. Ya, dari tulang rusuk, salah satu tulang rusuk Nabi Adam, Allah ciptakan istrinya yaitu Hawa. Ya, kemudian dari kedua orang itu lahirlah, ya, anak cucu Adam. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka mada'awtani wa raja'awtani ghafartu lak. Selama engkau senantiasa berdoa kepada aku, selama senantiasa engkau berharap kepada aku, ghafartu lak, niscaya aku akan mengampuni engkau. Ya. Kalimat ini, ya, mengandung perintah kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, untuk senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berharap kepada selain Allah, siapapun dia dan apapun dia. Ya. Berdoalah kepada Allah, mada'utani, selama engkau berdoa pada aku. Ini anjuran untuk kita memperbanyak berdoa pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah langsung, tanpa perantara. Ya. Tanpa bijahi fulan, atau bihurmati fulan, tidak. Tapi langsung pada Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, mintalah pada aku, aku akan memperkenankan permohonan kalian. Maka tidak usah perantara-perantara dalam mohon pada Allah Azza wa Jalla, siapapun orang itu, ya. Kita langsung mohon pada Allah Ta'ala, ya. Karena ini perintah Allah, ya. Tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang mengatakan apabila kamu ingin berdoa, pakailah dengan jah fulan, dengan hormat fulan. Tidak ada, ya. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah pada aku, saya akan memperkenankan permohonan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita wajib melaksanakan perintah Allah. Ya. Kalau ada orang mengatakan, ya Ustaz, diri aku masih kotor, banyak dosaku. Ya. Makanya aku dan perantaraan-perantaraan mereka, orang-orang yang soleh itu. Ya. Maka kami katakan, sampai kapan Anda akan membersihkan diri Anda? Sampai kapan Anda akan membersihkan jiwa Anda dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang Anda lakukan? Allah yang akan membersihkan. Kalau seorang hamba betul-betul ingin bertobat pada Allah Ta'ala, ingin membersihkan dosanya, ingin membersihkan kemaksiatannya atau dosa-dosa maksiatnya, maka langsung mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang zat yang maha mendengar, zat yang maha kuasa, zat yang maha pemberi, zat yang maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya. Ini penting. Maka berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan kepada selain Allah. Ya. Kalau kita berharap kepada selain Allah akan hampa. Ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena yang kita harapkan dari manusia, dia adalah manusia, makhluk sama dengan kita. Dia juga lemah sama dengan kita. Ya. Tetapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha pengampun, Allah zat yang maha pengasih, dia mengasihi hamba-hambanya. Allah bergembira ketika seorang hamba bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka akidah tauhid ini harus tanamkan dalam diri kita. Ya. Tanamkan dalam diri kita. Agar kita benar-benar berdoa hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. Karena Allah akan mengampuni kita. Ghafartu laka ala ma kana minka. Aku mengampuni engkau meskipun apa yang kamu lakukan dari dosa-dosa itu. Karena yang memiliki ampunan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakfiru dzunuba illa Allah. Tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Seandainya seluruh malaikat, jin dan manusia semua berkumpul untuk mengampuni seorang hamba, maka mereka tidak akan bisa mengampuni hamba-hamba itu kecuali Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang mengampuni dosa adalah Allah Ta'ala. Wa la yakfiru dzunuba illa Allah. Tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak berhak mengampuni dosa seorang hamba karena bukan miliknya. Ampunan itu milik Allah, bukan milik malaikat. Ampunan itu milik Allah, bukan milik para nabi. Ampunan itu milik Allah, bukan milik para wali-wali Allah, tidak. Ya. Ampunan itu milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah. Dia yang berhak untuk ditakwai. Dan dia yang berhak mengampuni hamba-hambanya. Ini poin yang harus dipahami betul. Agar kita menguatkan tauhid kita. Menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan bergantung merengek pada manusia. Ya. Tidak. Wallahi tidak. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Alama kana minka wala ubali. Allah kalau akan mengampuni seorang hamba, Allah tidak peduli siapapun. Ya, karena dia maha kuasa. Dia yang memiliki ampunan. Ya. Makanya Allah yang menetapkan. Bukan makhluknya. Ya, bukan malaikatnya. Ya, bukan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam,
1: Lau balagat dhunubuka ananas sama. Seandainya dosamu itu saking banyaknya, ya, sampai mencapai tinggi setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun pada aku. Dosanya sebanyak mungkin, ya. Lalu dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka wa la ubali. Maka Allah mengatakan, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya. Dan aku tidak peduli. Karena semua kekuasaan mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memutuskan. Dia yang mengampuni, dia yang mengazab. Ya. Allah jalla jalla jalaluhu. Ya. Maka seandainya dosamu sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, dan jumlahnya yang banyak setinggi langit, kalau dia beristighfar mohon ampun pada Allah Ta'ala, Allah yang akan mengampuni hamba tersebut. Artinya, ya, cuplikan atau potongan kalimat ini memerintahkan kita untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah taala selalu dan terus menerus. Ya. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagaimana saya katakan tadi, yang memiliki ampunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia yang berkuasa. Ya, untuk mengampuni hambanya, bukan siapa-siapa, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini anjuran kepada kita, ya, untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mengampuni, ya. Dan kalau seorang melakukan nanti akan disebutkan di sini, ya. Kafartu laka wa la ubali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotaya, sesungguhnya jika engkau datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi ini, ya. Bayangkan bumi ini, ya, dengan semua isinya. Seandainya seorang hamba berbuat dosa sepenuh bumi ini, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. Kemudian engkau mati bertemu dengan aku dan engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datang kepada engkau dan membawa ampunan sepenuh bumi. Allahu Akbar. Ya. Inti dari kalimat ini adalah kita wajib menjauhi perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Karena selama seorang tidak berbuat syirik pada Allah Azza wa Jalla, ya, kalaupun dia berbuat dosa sebanyak apapun, ya, dan dia kemudian dalam keadaan tetap bertauhid, tetap yakin pada Allah, tetap berdoa pada Allah, memohon pada Allah, bergantung pada Allah, bertawakal pada Allah, berharap pada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Allah akan mengampuninya. Ya. Nah, ini keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia yang memiliki ampunan seluruhnya. Ya, bukan manusia. Ya. Maka jangan takut pada hamba-hamba Allah, takutlah pada Allah. Jangan mohon ampun kepada hamba-hamba Allah, tapi mohon ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali seorang buat kesalahan kepada sesama manusia, ya, dia minta maaf atas kesalahannya terhadap manusia itu. Ya. Namun ketika dia berbuat dosa antara dia dan Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan gambaran betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Betapa Allah memberikan harapan pada hamba-hambanya. Maka seorang hamba tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dan kita sebagai da'i mubaligh, ulama, tidak boleh menjadikan hamba-hamba Allah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan kita bersikap seperti syaitan. Yang syaitan itu ingin agar hamba-hamba Allah ini putus asa dari rahmat Allah. Seorang punya ilmu, berikan harapan pada hamba-hamba Allah. Apalagi di saat mereka dalam keadaan sakit. Mereka ketika itu berharap hanya pada Allah. Mereka dalam keadaan lemah. Maka kita anjurkan mereka untuk tetap mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena mereka tetap istighfar, mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Ya. Dia yang mengampuni hamba-hambanya. Dia maha penerima taubat. Dia maha pengampun bagi dosa hamba-hambanya. Ya. Jadi kita tidak boleh menjadikan hamba-hamba Allah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi berikan harapan pada mereka. Ya. Makanya di sini yang perlu diperhatikan. Bagaimana disebutkan bahwa al-khawfu wal-raja, yakni rasa takut dan harapan, itu diibaratkan bagi seorang mukmin ibarat dua sayap seekor burung. Artinya seorang mukmin hendaknya sentiasa takut pada Allah Ta'ala dan sentiasa berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kapankah rasa takut ini lebih diberatkan daripada harapan? Jawabannya adalah di saat seorang dalam keadaan sehat walafiah, dalam keadaan kuat, ya, maka hendaknya rasa takut pada Allah Ta'ala ini lebih diberatkan. Tetapi di saat seorang dalam keadaan sakit, ya, di akhir-akhir kehidupannya, di penghujung kehidupannya, maka berikanlah atau maka beratkanlah harapan pada Allah Ta'ala. Ya, beratkanlah harapan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, seorang hamba sehingga dia betul-betul berharap akan ampunan Allah. Ya, kepada siapa seorang hamba akan pergi kalau dia tidak berharap pada Allah Azza wa Jalla? Ya. Nah, ini hal yang penting agar kita tidak menjadikan hamba-hamba Allah putus asa dari rahmat Allah. Dosa apapun yang mereka lakukan, bahkan dosa syirik misalnya dilakukan, suruh dia bertobat, suruh dia kembali pada Allah Ta'ala, suruh dia untuk meninggalkan kesyirikan yang dilakukannya. Ya, berhenti tobat dari kesyirikan itu dan berharap pada Allah, mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang maha pengampun pada hamba-hambanya. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, hadis ini, ya, atau hadis qudsi ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama di antaranya adalah kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa pada Allah Ta'ala, perbanyak mohon pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berdoa pada Allah Ta'ala, dia tidak akan rugi, ya. Dia tidak akan rugi, ya. Kalau kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak mengadu, banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya Allah benci, Allah murka kepada orang yang tidak berdoa pada Allah Ta'ala. Karena itu menunjukkan kesombongannya, menunjukkan keangkuhannya di hadapan Allah Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Kuasa. Maka kita dianjurkan memperbanyak berdoa pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah, ya, kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, hendaknya yang menjadi tumpuan harapan kita hanya Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap kepada selain Allah, tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Karena dia yang pantas untuk kita jadikan sebagai tumpuan harapan. Karena dia maha kuasa, dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha pemberi, dia maha pemaaf. Adapun selain Allah tidak. Adapun selain Allah tidak demikian. Maka jadikan Allah sebagai tumpuan harapan kita, bukan kepada makhluk-makhluknya, siapapun makhluk itu, ya. Siapapun makhluk tersebut. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis qudsi ini adalah bahwa seorang pelaku dosa, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukannya, hendaknya dia kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah Ta'ala, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Zat yang Maha Pengampun. Ya, dia menerima tobat hamba-hambanya. Dan dia mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah, kemudian perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap ada waktu, kesempatan yang kita beristighfar, maka beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Dan fadilah keutamaan bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita akan bahaya syirik. Ya, na'udzubillah. Ya, kalau ada orang masih melakukan perbuatan syirik, tinggalkanlah kesyirikan itu. Mintalah pada Allah, beribadahlah pada Allah. Ya. Kalau masih ada tradisi-tradisi syirik yang mungkin dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, muslimah, hendaknya tinggalkan tradisi-tradisi syirik itu. Ya. Tapi bergantunglah pada Allah, beribadahlah pada Allah, bertawakkallah pada Allah, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jaga akidah kita, jaga tauhid kita, ya, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Karena selama seorang hamba dia menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik, maka tetap ada harapan baginya bahwa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Ya, sekaligus hadis ini memberikan pelajaran pada kita tentang pentingnya tauhid. Ya, kalau tadi memberi pelajaran pada kita tentang bahaya syirik, maka tentu balik sebaliknya adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua ibadah-ibadah kita. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, bahwa kata An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, wa an Ibn Abbas wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوسني النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا يا معشر النساء وعيس كليان طارا وانيتا يعني وانيتا وانيتا مسلمات مؤمنات تصدقنا هندأنيا كليان memperbanyak bersedekah وأكثرنا من الاستغفار. Dan hendaknya kalian memperbanyak beristighfar, mohon ampun pada Allah. Fa inni raaitukunna aktsara ahli an-nar. Karena sungguhnya aku melihat bahwa para wanita itu, ya, yang merupakan penduduk terbanyak dalam neraka. Qalat imra'atun minhunna. Maka salah seorang wanita yang mendengar hadis ini atau peringatan ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia berkata, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malana akthar ahli nar, ya, wahai Rasulullah, kenapa kok kami para wanita ini kebanyakan penduduk api neraka? Qal, kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, tukthirna la'an, karena kalian banyak melaknat. Ya, karena kalian banyak melaknat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa takfurnal ashir, dan kalian banyak tidak bersyukur kepada suami. Ya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglab alladhi lubbin min kunna. Kata Nabi alaihi salam, aku tidak melihat orang-orang yang kurang akalnya, yang mampu, yang kurang akalnya dan kurang agamanya, ya, jadi mampu menaklukkan, ya, akal laki-laki seperti kalian. Qalat, ya. Maka wanita itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma nuqsanul aqli wad-din? Apa ini maksud dengan yakni para wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya? Qal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syahadatu imra'ataini bi syahadati rajulin. Karena kalau dalam persaksian itu kalau laki-laki cukup satu, tapi kalau wanita harus dua orang. Ini menunjukkan naqisatul aql. Ya, kurang ingatannya, kurang akalnya. Adapun kurang agama, ya, yaitu watam kuthul ayyam la tusalli. Kalau mereka para wanita itu ada hari-hari yang mereka tidak sholat. Itu di saat misalnya datang bulan. Setiap bulan mungkin 6 hari, 7 hari tidak sholat. Kemudian juga ketika melahirkan waktu nifas. Ya, sampai 40 hari mereka meninggalkan sholat. Nah, ini merupakan kekurangan ibadah. Ya, yaitu dengan ada saat-saat yang mana para wanita tidak mengerjakan sholat. Ya. Kemudian masalah kurangnya akal karena disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang persaksian, ya, kalau tidak ada misalnya karena kalau laki-laki dua saksi. Ya. Tapi kalau misalnya laki-lakinya hanya satu menjadi saksi, maka disuruh untuk cari dua wanita, ya, untuk sebagai mendampingi dalam persaksian seorang laki-laki. Ya, dua wanita sama dengan status satu orang laki-laki. Nah, ini tentang kekurangan akal. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, pertama anjuran kepada para wanita, ya, agar memperbanyak, ya, bersedekah, ya, dan juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah, ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak tambahan-tambahan amalan sunnah. Karena wanita itu misalnya dia pada setiap bulan itu ada 6 hari dia tidak sholat, maka perbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Ya, perbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Ya. Kemudian juga diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Ya, karena banyak wanita itu kalau berbicara kadang-kadang, ya, yang keluar tuh laknat. Ya. Ya, dia dalam ucapannya, ya, tentu pada sebagian wanita demikian. Ya, banyak melaknat, ya, mengecam, ya, mencaci, memaki, ya. Itu. Jadi perbuatan-perbuatan ini, ya, memerintahkan mereka untuk perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah dan perbanyak amal-amal kebaikan lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang larangan kepada wanita, ya, dari tidak mensyukuri suaminya. Ya. Dan ini termasuk dosa besar. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa kalian, banyak di antara kalian masuk neraka. Apa sebabnya? Salah satunya adalah karena, ya, takfurnal asyir. Kamu durhaka kepada suami-suami kalian. Ya, dalam satu riwayat yang lain mengatakan atau berbunyi, ya, bahwa apabila suaminya berbuat baik sepanjang tahun, lalu istrinya melihat ada satu kesalahan dari suaminya, maka dia mengatakan tidak ada kebaikan sama sekali pada suaminya. Hanya karena melihat satu kesalahan. Dan ini diantara sifat-sifat wanita. Maka dari itu tidak dibolehkan. Ini, ya, perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dilarang. Ya, bahkan termasuk dosa besar. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada suami. Ya, yang namanya manusia ada kekurangannya, ya. Ada kekurangan-kekurangannya, tidak ada yang luput dari kekurangan, ya. Tapi coba ingat kebaikan-kebaikannya yang banyak. Bagaimana dia menanggung kehidupan wanita atau istri dan anak-anaknya. Ya, dia bekerja siang dan malam untuk mencukupi mereka. Ya, nah, ini hal-hal yang harus menjadi pertimbangan bagi para wanita atau para istri supaya mereka selalu bersyukur, berterima kasih kepada suami mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain, ya, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada atau tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kadang-kadang Nabi SAW menggunakan kata kufur. Ya. Tapi ini bukan berarti keluar dari Islam. Ya. Jadi kata kufur itu belum tentu berartikan bahwa seorang yang kufur itu dia keluar dari Islam. Karena sini disebutkan takfur dan asyir. Ya. Kalian banyak kufur kepada suami-suami kalian. Artinya kufur di sini bukan dia murtad keluar dari Islam, tidak. Mengingkari nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Ya. Dengan mengingkari nikmat yang diberikan oleh suaminya. Ya, itu maksud kufur di sini adalah mengingkari nikmat, tidak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang nasihat Nabi SAW kepada para wanita. Dan ini menunjukkan perhatian Islam kepada wanita. Ya, ini menunjukkan perhatian Islam kepada para wanita. Ya, jadi Islam tidak berat sebelah. Tapi yang jelas memang wanita tidak sama dengan laki-laki. Walaysa dzakaru kal untha. Ya, laysa dzakaru kal untha. Tidak sama antara laki-laki dan wanita. Ya. Tapi dari sisi upaya mereka, amalan mereka, ya, Allah berikan porsi yang sama dalam arti pahala, ya, bagi laki-laki dan bagi wanita yang betul-betul beribadah pada Allah Ta'ala. Allah berikan pahala yang sama, ya. Namun dari tabiat, ya, fisik memang berbeda. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Itu dari sisi fisiknya, ya, atau beberapa tabiat-tabiat. Ya, itu beda antara laki-laki dan wanita. Jadi Islam adalah agama juga memperhatikan tentang urusan-urusan dan perkara-perkara tentang wanita. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, yaitu pentingnya bertanya kepada orang alim, ya, orang yang tidak punya ilmu bertanya pada orang berilmu. Kita melihat wanita-wanita itu bertanya, salah satu di antara wanita yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau nasihati mereka, ada salah satu dari wanita itu bertanya kepada Nabi SAW, apa sih yang dimaksud ini, apa yang dimaksud itu, ya, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan kurang agama. Nah, itu ditanya. Maka seorang yang tidak punya ilmu bertanya kepada orang yang berilmu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kekurangan yang ada pada wanita, ya, misalnya ketika dia, kalau laki-laki saksinya hanya satu orang, ya, dan cari orang yang lain tidak ada, maka dibolehkan pengganti saksi yang kurang itu dengan dua orang wanita, ya, karena kadang-kadang mereka mungkin lupa ingatannya, ya, kurang ingatan mereka, makanya disuruh cari yang satunya, dua wanita. Jadi kalau satu lupa, yang satu ingat, yang satu ingatkan. Kemudian kekurangan dalam masalah agama sudah jelas tentang ibadah-ibadah tadi itu, ya, para wanita ada hari-hari yang mereka tidak puasa, ada hari-hari yang mereka tidak sholat, ya, karena datang bulan, ya. Kemudian juga para wanita biasanya, ya, dia lebih mendahulukan perasaan, ya, lain dengan laki-laki tidak mendahulukan perasaan. Tapi kebanyakan wanita mendahulukan perasaan, ya, sehingga kadang-kadang, ya, keliru dalam mengambil putusan, keliru dalam menilai, keliru dalam mengambil kesimpulan, yaitu karena dia pendekatannya lebih banyak dan perasaan, ya. Itu di antara sisi-sisi yang kurang pada wanita, sehingga Islam berupaya untuk memperhatikan tentang wanita dan memberikan mereka porsi ya sesuai dengan